Merdeka. Selamat pagi untuk Wong Reang dimanapun Anda berada. Berjumpa Maning ya dengan RT di acara kita ngopi say. Kopi diseruput, semangatnya lanjut selama 3 jam dari jam 7 sampai jam 10. 7, 8, 9, 10 iya benar ya. Sampai jam 10 nanti kita bersama-sama di acara kita ya. Acara dangdut, dan dangdutnya ini dangdut aja sing lawas ya, sing anyar. Dangdutnya ya yang remik-remik ya, kita akan putarkan ya dari jam 7 sampai jam 10. Jangan lupa nanti apa aja nih yang ada di acara kita, di acara ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut ya. Nanti ada joget bareng ya. Ya, nanti ada senam bersama ya, sebar senam sehat bersama ya, jam 7.45. Kemudian nanti juga ada line telepon yang akan dibuka nih di jam 8 ya. Nanti bisa nelpon dan juga curhat-curhat bareng ya, tentang informasi juga boleh, keluhan-keluhan juga boleh ya. Selagi ada RT nang kene, ngomong apa bayar apa-apa. Ajak ke Woden ya. Iya, dan juga Wong Reang ya, kita juga akan membuka nih untuk WhatsApp-nya. Silakan di 0853-2189-9582 ya, termasuk juga TikTok yang sudah dibuka juga dari tadi ya, dari jam 7 ini ya. TikTok-nya silakan bergabung di Prima 95,8 FM Indramayu, ataupun melalui website ya di primafmindramayu.com ya, .com. Iya, emang kalau bahasa Inggris tuh rada-rada kun ya, rada-rada ditukar-tukar ya, C jadi K ya, .com ya, .com ya. Iya, dan juga Wong Reang, selamat pagi, apa kabarnya? Semoga semuanya optimis dan juga bersemangat ya, selalu bersemangat, emang bener. Ya, jangan anti loyo-loyo ya, ayo, tangi, dung, tangi aja kemulan baik. Yo adus yo adus ya, apa harus ngopi dimin, aduh ngopi dimin, adus yang mengkawan dari dia ya. Adus dimin ya, beneng ngopi ya Wong Reang ya. Iya, apa kabar nih untuk para petani juga yang mungkin sekarang sedang panen, ada yang panen agi gerabak ya, siap-siap agi gerabak mengsawahku ya. Santai-santai dimin nungguin bos ya, bosnya agi tuku-tuku kun kok sega kuning ya, nggak bekel ya. Iya, tenang bae ya, alhamdulillah yang sudah merasakan apa panen nih untuk di pagi hari ini, ataupun yang sedang nungguin udan. Iya, durung anak-anak udah nih, ngendi bae udah nih, lu ngana ngendi ya, ditunggui ya. Ya mudah-mudahan yang menjadi harapannya ya lekas tercapai ya, karena memang namanya air ya untuk pertanian ya, men pada nandur maningku ya. Dan juga para nelayan juga, apa kabarnya para nelayan ya, semoga solarnya makin membaik ya. Hargae maksudnya ya, biar semuanya merasakan yang namanya melaut emang butuh modal, yaitu solar ya. Dan juga buat para pejuang rupiah dimanapun Anda berada, tetap semangat untuk pagi hari ini ya, ataupun yang sedang bertugas ya, semuanya selamat bertugas Wong Reang ya. Hari Kamis di tanggal 8 Oktober 2026 ya, dan juga ini juga masih dalam rangka milad bener ya, ulang tahun Indramayu yang ke-499 ya. Semoga tetap jaya ya Wong Reang, dan tidak lupa nih RT untuk mengucapkan salam hangat dan juga salam pagi, selamat bahagia dan salam sejahtera ya untuk untuk Syekh Al Zaitun beserta Sivitas dan juga keluarga besar Mahat Al Zaitun ya, serta para pelajar di seluruh Indonesia, dan tidak lupa juga kepada rektor dan wakil rektor IAI Al Ajiz ya. Selamat pagi, semoga semuanya berkah dan juga selalu dilancarkan ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita akan ya selalu bahagia. Walaupun pura-pura. Iya, ini dia pura-pura bahagia ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sing penting pada optimis lancar.

0: Tumben-tumbenan nih RT, ganteng banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh?
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja, ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, iya, ya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi pudelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT bisa aware. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT.
1: Kalau
0: tebak-tebakan mulu ke kita ya, Im.
2: Iya, masa nangis tebak-tebakan gak pernah ngasih duit.
1: Takut kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Takut bener semua.

Iya, dicek-cek dulu untuk yang sudah masuk di WhatsApp kita ya. Ana Sapabae ya. Di jam 7 pagi ini ya, sepertinya udah pada semangat semuanya ya, Wong Reang. Yang bikin semangat apa nih, Wong Reang? Kalau boleh bercerita nih, kalau RT sih, kalau yang bikin semangat itu biasanya kalau bangun paginya itu udah seger. Ya, itu tandanya udah seger tuh apa ya? Ya wis mangan ya. Bangun pagi langsung cari makan biasanya ya. Justru kalau bangun pagi tuh tidak ada makanan, nah itu sing jenenge sing arahe lemes ya, alias lemasku ya. Ya emang ada beberapa orang yang bisa menahan ya untuk makan pagi dan digantinya dengan makan yang agak siang ya. Dan makannya tuh biasanya jam 9 ataupun jam 10 ya. Termasuk RT ya, Dwe Wadon. Iya, Iswan ya. Iswan kok anak istri ya. Iya. Pamajikanku ya. Pamajikan kula juga ini ya, biasanya makannya tuh jam 9 mengkonon ya. Terus saya jam 10 ya, dudung ngirit dudu ya, pancen men langsing jareku. Padahal kak angger wadonku ya, angger lemut sendingku, langsung apa tersinggungku ya. Padahal ora apa-apa. Iya sing arae suami sing setia ku ya, delengna wadon, wadone gering ya ora apa-apa. Wadone agak-agak semok ya ora apa-apa ya. Iya namanya enggak menuntut begitu ya. Tapi angger senam, waduh ini dia nih ya. Nah kuen ibu-ibu tuh emang harus banyak bergerak tuh ya. Ibu-ibu ya kabel lah, nok-nok tuh ya. Iya biar apa, biar menjaga kesehatan tubuh. Iya pagi-pagi tuh ya emang bener, angger diniat akan kanggo olahraga itu berakibat juga kepada tubuh ya. Tapi kalau diniatinya untuk kerja tuh kadang-kadang yang ada malah pegel ya. Malah jadi brengkunu bae ya, cemberut bae, soalnya apa, tes ngumbai, tes nyuci piring, tes ngepel ku yang brengkunu bae ya. Tes langka ora diajak jajan ku ya, aring seblak apa aring mie ayam. Iya, tapi kalau diniatkan untuk olahraga ya, wow nih ngepel ya, ngepelnya sambil olahraga ya, sambil kerungokakan ngopi sair ya, jadinya sambil goyang-goyang. Nah ini juga kalau diniatkannya untuk apa, gembira, nah ini pasti nih akan berakibat kepada selain hati yang optimis ya, dan juga kerjanya juga semangat ya, Wong Reang. Yuk, Ahmad Anas Ramadan, salam Nion Kustono, iya Tri Yulianto, Anggos Haryono tuh ya. Ada salam ini dari Ahmad Anas Ramadan ya untuk Nion Kustono, iya Tri Yulianto, Anggos Haryono. Oke ya, matur kesuwun ya. Terus ada juga Wibi apa ku Wibi? Oh dudu ya, dudu. Skabeh bae dibaca kaken ya, tapi dudu ya, dudu ini si Wislawas ku. Iya, ini juga ada Mama Indah. Nah, Mama Indah ya. Esuk-esuk ya. Terus Ana Sapa Maning ku. Ya, nang kene akeh ku. Ana Sapa Maning. Oh, Samina. Nah, itu ada Bu Tuti. Ya, Samina Mina. Esuk-esuk mangan tempe. Iya gak apa-apa ya, namanya tempe juga banyak proteinnya ya, dan juga telur udah pasti nih. Makanya paling banyak kalau pagi-pagi sih akhirnya ngendok, akhirnya mangan endok maksudnya ya. Iya, Ana siapa lagi nih, di absen dulu ah. Oh, biar pada senengku ya. Ada Digo Silo, ada Toko Kang Lukman, ada Sutrisno, terus Ana A'a Rahasia. Ya katanya agak mendung nih di wilayah Gantar, tapi tetap panas katanya ya. Ini ada A'a Rahasia, kemudian Ana Sapa Maning. Ada Sukenda nih juga ya, yang due laut ya di Pasir Putih Cilamaya ya. Matur kesuwun. Dan juga kita akan coba nih untuk melihat apa nih cuaca yang ada pada hari ini ya di wilayah Indramayu. Pada
Saat ini didominasi dengan cuaca cerah ya, dari Kecamatan Hargelis nganti Seliyek, Cantigi, Loh Bener, Jati Barang, Anjatan, Sukra, Sukagumiwang, Kedokan Bunder, Pasekan, Petuk Dana, Patrol, Karotri, Sigantar, Wismau, Bonga, Selosarang, Arahan, kemudian di Sindang, Balongan, Seliyek, Junti, Nyuwat, Karangampel, Kerangkeng, Kertasamaya, Widasari, Singora, kesebut aja nesu. Ya, semuanya cerah. Dan untuk di wilayah Provinsi Jawa Barat ini berawan ya, didominasi dengan cuaca yang berawan, yaitu di Cirebon, di Majalengka, Kuningan, Ciamis, kemudian di Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur, Sukabumi, kemudian Anamaning, Nangkerawang, dan juga Bekasi, Pangandaran. Ya, sedangkan di wilayah lainnya seperti di Kota Bogor, Lan Nangendi Maning, biasanya Bandung sih ya. Bandung dari kemarin di sini hujan terus nih kalau di laporan dari BMKG ya. Di Purwakarta, kemudian di Bogor ya, ini menandakan untuk hari ini hujan ya. Ya, kemudian di Banjar ini cerah,

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Iya, ada yang sudah merasakan mangga di pagi hari ini. Nah, ini mangga sedang panen ya di wilayah Indramayu nih. Apakah Wong Reang sudah merasakan nih kenikmatan buahnya mangga? Nah, itu dia ya. Ya, karena buah mangga ini juga termasuk yang menjadi identitas nih, simbol daripada Indramayu ya. Simbolnya ana ya, yaitu mangga ya. Dan mangga ini dijadikan ada ya di biasa itu di Tugu. Nah, di Tugu Simpang 5 di Indramayu tuh ada ya di Tugu itu ada mangganya. Ya, mangganya ini yang dipilih adalah mangga Gedong Gincu ya, karena mangga Gedong Gincu ini sangat enak ya Wong Reang ya. RT juga udah merasakan tuh kemarin. Iya, RT juga saat itu ikut nih, ikut panen ya, ikut panen sing arae mangga Gedong Gincu, terus mangga cengkir, kemudian mangga apa maningku ya nangkanaku ya. Iya, ini di lahan di hutan ya, hutan mangga nih di Azaitun nih. Ya karena Azaitun kan anak hutannya ya, namanya hutan mangga tuh di situ ya. Di situ mangga semua ya. Ada juga mangga apel. Nah, itu dia kalau yang kesukaan saya Azaitun tuh mangga ya, mangga kun, mangga apa kucing abang-abang Gedong Gincu. Nah, itu Gedong Gincu. Ya, kalau ke kota Indramayu nih, di sana ada Simpang 5 Indramayu yang pertama kali dibangun tahun 80-an ya, 1980. Ini menjadi tugu yang ikonik ya. Yaitu di atasnya ini ada yang namanya Mangga Gedong Gincu ya. Sebab karena mangga ini adalah salah satu produksi di Indramayu yang salah satu yang terkenal ya, yaitu khususnya mangga cengkir. Dan untuk berbagai kepentingan ya, untuk mengenal lagi Indramayu, nah makanya ada Tugu Simpang 5 ini, di atasnya ada namanya Gedong Gincu sebagai landmark ya, ataupun sebagai simbol di kota Indramayu nih. Untuk perkembangannya ya, ini pernah direnovasi besar ya tahun 2017, kemudian peremajaan di tahun 2024 ya, yang seperti yang kita lihat sekarang ya tugunya. Kalau dulu ini hanya bundaran, kemudian di atasnya ada seperti piring, lalu ada mangganya 3. Dan sekarang ini udah lebih tinggi lagi ya untuk yang sekarang di tugu bundaran. Nah, di kota Indramayu ini lebih dhuwur maning, terus manggae wis akeh maning ku ya, dudu loro, dudu telu ya, akeh ya. Ya, semoga Wong Reang bisa terinspirasi ya, apalagi sing durung mengkota, karena jaraknya dari sini satu jam lebih ya arep mengkota Indramayu ku. Iya, satu jam lebih ya, lumayan ya. Iya, langkah sepul sih ya, anggarana sepul mah enak ya Mang ya, sambil dodok ku ya, jagong. Anak-anak sepul maring kota Indramayu ku. Nah, mengkono sepure anak, tapi ora liwat ya Mang. Mudune nang ngendi Mang? Nang Jati Barang berarti. Jalan maning. Jati Barang. Mang Jati Barang bae ku ya. Ya jadi wis liwati ku. Iya, itu dia ya Wong Reang ya, kalau mau main sepurana ana bener. Iya Wong Reang ya, namanya juga kita harus mengetahui nih, belum jadi Wong Indramayu angger durung mengkotae ya, angger durung dalan-dalan mengana ku ya, mengalun-alun. Yo, Wong Reang, kalau jalan bagus ya, cepet ke Indramayu kota. Jalannya wis apik nang kene, nang Hargelis. Uduh, ya kalau dulu mau udah berapa jam aja itu kalau kesana, udah kayak pulang kampung ya. Sekarang mah udah alus-alus jalannya ya, apalagi di zaman pemerintahan Mas Luki Hakim. Iya, mengkonon ya Luki Hakim. Aduh, RT bangga ya sebagai apa Wong Cilacapku ya, sing mau nang Cilacap. Luki Hakim kan ada keturunan-keturunan dari Cilacap juga ya. Iya, ada Cilacape tuh Luki Hakimku. Pernah dengar soalnya Luki Hakim dengan
sejarah hidupnya tuh. Pernah waktu pidato tuh ngomong, katanya dulu di Cilacap dia. Cilangap duduk Cilangap duduk Cilacap. Iya, ya, dan sekarang jalannya sudah bagus ya, dengan ini ya, kekompakan dari bupati dan juga wakil bupati, saya Pudin, gue ya. Semoga, oh, saya Cilacap, Pak RT, Telaga Bening, iya, Cilacap bercahaya ya. Aduh, ya, apalagi sekarang katanya di Cilacap ada ini ya, pembangunan ini anti yang apa tuh, tsunami ya. Bangun ini ditinggikan ya, ada yang untuk anti tsunami itu. Emang di sana pernah sih tsunami ku ya, laut yang anti mengdur ku. Ya, oke deh. Cipari ngerti ora? Cipari yang ngerti. Angger mana? Tapi wis jadi wongken, wis suwe juga di Indramayu ya. Yuk kita akan kembali lagi ya. Ini karena pagi-pagi tuh enaknya tuh ngeliatin kembang. Ini dia Wong Reang. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: ini kan anggota tubuh kita ini punya fungsi masing-masing ya.
1: Anggota boyband apa anggota tubuh?
0: Anggota tubuh.
1: Anggota tubuh ada ya.
0: Termasuk tangan, termasuk kaki. Nah, ini ada kaitannya dengan kaki nih, Teh.
1: Ada kaki.
0: Kita mau tebak-tebakan ya, Teh ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena kalau aku sama RT ditemukan itu harusnya main tebak-tebakan.
1: Kudue mengkono.
0: Kudunya ya. Nah, nih tebak-tebakannya ya. Gini. Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan, Teh? Ayo.
1: Dua sikil ora iso dalan.
0: Ayo.
1: Iso melayu?
0: Ora.
1: Ora. Iki piro? Iki piro jadinya?
0: Ayo.
1: Ada kaki enggak bisa jalan. Bukan ular seribu, ular seribu mulu.
0: Lah. Ular seribu ngomongin masalah ular seribu. Puyeng dia.
1: Puyeng juga kan.
0: Pakai sepatunya.
1: Sepatunya itu mahal banget ya.
0: Harus kudu seribu sepatunya.
1: Kudu seribu ya.
0: Udah gitu paling paling paling lambat kalau masuk sekolah teh ular seribu.
1: Ular seribu paling lambat ya.
0: Lah iya.
1: Iya
0: kan pakai sepatunya lama seribu. Apa teh? Apa yang memiliki kaki tetapi tidak bisa berjalan?
1: Pas, pas.
0: Pas ya.
1: Pas.
0: Meja atau kursi?
1: Meja dua sikil ya.
0: Lah iya. Kaki meja, iya. Kaki betul. Kursi. Gak bisa jalan.

Iya, jangan mikirin dulu deh yang namanya makan hati ya, karena nanti malah jadi nggak sehat ya kalau hatinya bohongan ya. Ya mendingan kita yang real-real aja. Oh real tuh bahasa Sunda meningku ya. Apa ku bahasanya? Mendingan kita yang bisa kita lakukan saja yang kita lakukan begitu. Angger tesi angan-angan, angger tesi omon-omon ya. Aduh ya gawe mumet ya. Mendingan kita dengan langkah nyata apa yang kita bisa, apa yang kita mampu ya. Kita berusaha semampu kita ya. Jos, jos, jos gandos. Terus kayak motivator ya. Selamat pagi, pagi, pagi, pagi, pagi. Semangat, yes, yes, yes. Iya, ayo sekarang kita waktunya kita olahraga dulu yuk dengan adanya senam, yaitu sebuah senam sehat bersama.

Dono, jangan nyalip ya. Iya, itu Elekio Ben, lebih baik makan nasi padang, bener. Salam sehat selalu juga nih dari user ya, Sing Due Jepara ya, makasih ya, Husen di Jepara ya. Yuk kita goyang dulu nih, kita olahraga dulu. Pertama kita akan menggerakkan badan kita semuanya nih. Yuk kita gerak-gerakkan badan dulu nih, kita jalan di tempat dulu, yuk.

0: Oke, masih berjalan di tempat. Ayo biar seger ya. Ayo, dan sekarang kita putarkan kepala ya. Kita putar-putarkan kepala dari kiri ke kanan. Yuk, kita mulai dengan hitungan 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, kita balik lagi, kita ke arah ke kiri. Ayo, kita putar-putarkan kepala kita ya, leher kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ya, apalagi kalau yang bangun tidur malah bikin lehernya jadi kecengklak begitu ya. Salah bantal katanya tuh, bantalnya disalahkan ya. Iya, apalagi kalau posisinya nggak pas nih wong reng ya. Kadang-kadang leher malah jadi pegel tuh ya, nggak ada yang mijetin lagi. Aduh, ayo langsung baik ya, kita akan kembali ya untuk peregangan di leher kita ya. Yuk, sekarang kita pegang kepala kita ya, dengan tangan sebelah kanan memegang kuping sebelah kiri ya, dan kita tekan dengan kepala ini jadinya ke kanan begitu ya. 1, 2, 3. Yuk, tangan kanan memegang kuping kiri dan kita agak tekan sehingga kepala miring ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pindah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu dia ya. Kemudian kita akan mendangakan kepala kita ke atas. Ayo, 1, 2. Ya, tangannya seperti salim, lalu kita tekan di dagu kita ya, dengan menghadap ke atas. 1, 2. Atur napas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita menundukkan kepala dengan menekan dengan tangan berada di atas kepala ya. 1, 2. Menghadap bawah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sepertinya masih pegal juga. Ayo kita putar-putarkan dulu lagi ya kepala ya, dengan tangan berada di pinggang, kemudian diputarkan kepala kita ke sebelah kanan. N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8. Widih, dari luar negeri nih ya. Ayo kita putarkan di arah sebaliknya. Ayo ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, semoga leher kita nih, apalagi tadi ya, kalau yang bangun tidur nih masih pegel-pegel nih, semoga bisa merilekskan ya leher-leher kita ya. Oh iya nih, enak juga nih ya. Sekarang coba tangannya ya, ada di leher, dipijit-pijitin. Aduh, mantap banget ya. Ayo kita tangannya nih, kita pijat-pijat leher kita ya. Karena gak ada yang mijetin, jadi mijeti dewek ya. Aduh, kasihan juga ya tukang pijat ya. Tukang pijat dia biasanya sebelum mijetin orang, dia mijetin diri sendiri dulu tuh, biar tahu tuh uratnya ya, tulangnya, pijatannya yang enak kayak gimana tuh. Iya, biasanya tuh, pokoknya kalau ada yang mijet-mijetin sendiri, itu tandanya itu tukang pijat ya. Iya, karena kalau bukan tukang pijat, mendingan dipijatin orang ya. Oke, itu dia Wong Reang. Terima kasih banyak ya untuk olahraganya. Iya, itu olahraganya Wong Reang, Nina Bobo dengan iringan ya, Nina Bobo ku ya. Tapi kontangi aja turu, tapi lagunya Nina Bobo. Kalau Bobo digigit nyamuk, aduh, primen. Ini sebenarnya konturu apa konsenam? Iya, untung digigit nyamuk, nggak digigit kebo ya. Aduh. Iya, semoga ini senam yang tadi ya, dengan segala kelebihannya nih, bisa dimanfaatkan ya oleh kita nih, dengan gerakan-gerakan tadi ya. Mudah-mudahan jelas ya tadi yang RT arahkan ya. Walaupun RT bukan sebagai instruktur ya, RT sebagai penikmat biasanya. Iya, untung aja zaman dulu ya ada yang namanya SKJ ya, senam kesehatan. SKJ apa tuh? S, S-nya S, senam. K, K-nya apa? kesehatan J jasmani ya. Senam kesehatan jasmani analah gue ya di semua sekolah tuh ya, biasanya hari Jumat apa hari Kamis, hari Jumat juga ya, biasanya hari Jumat. Oke, kita akan kembali lagi setelah sing si Jikian aja mendi-mendi nang kene bae di Prima FM 95,8 Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Hargelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Hargelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Apa bedanya gajah sama gajrah?
1: Gajah sama gajlah. Cuma beda.
2: Gajrah.
1: Gajrah. Oh, cuma beda huruf R doang ya, Taya?
3: Iya, kan gajah tambahin R.
1: Dis, apa Dis?
4: Apa ya, gajah, gajrah? Iya, bener, cuma beda huruf doang.
1: Beda. Kandangnya beda. Mang Yudin, kandangnya beda.
0: Kalau gajah, kakinya empat.
1: Kalau gajrah?
0: Kakinya emprat.
3: Suka nambah-nambahin.
1: Iya, itu lucu itu.
3: Itu biasanya gajahnya cadel gitu.

0: bergabung ya melalui line telepon kita di 0853 2189 9582. Sudah olahraga tadi ya, biar lehernya biar enak gitu nengoknya ya. Kemudian setelah olahraga ada juga nih, ada informasi nih yang untuk Wong Reang ya. Jangan lupa setelah ini, setelah ada acara kita nih di Prima FM, di acara Ngopi Say, jangan lupa juga untuk menyimak nih acara BNPPN 10-11 ya Wong Reang. Program biasanya suarane kudu berubah di min ya. Men rada-rada apa kok wibawa di min ya. Bismillahirrahmanirrahim. Program makan bergizi gratis atau MBG diharapkan menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan gizi para pelajar. Namun, bagaimana jika makanan yang seharusnya mendukung kesehatan justru membuat ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan? Tanda tanya. Belum lama ini, Seman 1 Tukdana Kabupaten Indramayu menjadi perhatian setelah puluhan hingga ratusan siswa mengalami keluhan kesehatan usai mengkonsumsi makanan MBG. Data yang berkembang menyebut jumlah siswa terdampak mencapai 143 orang. Sejumlah siswa bahkan harus mendapatkan penanganan di puskesmas dan rumah sakit. Lantas, sebenarnya apa yang terjadi di Seman 1 Tukdana? Tanda tanya. Bagaimana kronologi kejadian dari saat makanan datang hingga siswa mulai mengalami keluhan? Tanda tanya. Seperti apa kondisi makanan yang diterima sekolah? Tanda tanya Maning. Dan bagaimana respon pihak sekolah ketika mengetahui adanya siswa yang mengalami gejala? Tanda tanya. Nah, untuk mengulas lebih jauh persoalan tersebut, kali ini kita akan berbincang langsung bersama Haji Tonajun, SPD, MPD, PLT Kepala Sekolah dari SMAN 1 Tukdana Kabupaten Indramayu, sekolah yang terdampak dugaan keracunan MBG. Dengan tema pada hari ini yaitu seporsi MBG, ratusan nyawa jadi taruhan. Catat waktu hari ini pukul 10.10 sampai 10.30 WIB, hanya dalam Breaking News Prima Prime Time News BNPPN 10.11. Buat Wong Reang yang ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi dan juga kronologi kejadian, langkah yang dilakukan pihak sekolah juga bagaimana hingga evaluasi terhadap pelaksanaan MBG setelah kejadian tersebut, jangan sampai ketinggalan. Dengerin di streaming primafmindramayu.com. Dan buat yang mau lihat hostnya yang ganteng, langsung baik tonton di live TikTok Radio Prima 95,8 FM Indramayu bareng penyiare Dynasty SE.com. Catat waktu ya Wong Reang, hari ini habis ngopi saya di Breaking News Prima Prime Time News 10.11. Iya, ada ngos-ngosan. Itu dia Wong Reang untuk informasi-informasi ya, karena kita mengetahui ini kemarin ada juga ya dari program MBG ini di wilayah di sekolah Seman 1 Tukdana ya, ada kejadian yang tidak diinginkan oleh kita semua ya. Semoga ya para siswa aja nganti jadi korban ya. Semoga para siswa semuanya bisa selamat ya, biar apa enggak di rumah sakit ya, bisa belajar kembali. Sehat Kak RT, ada ending kayak ban pagi Pak RT ya, pagi juga ending kabayan ending kayak ban. Aduh, ngomongnya kelibet-libet baikku ya, ending kayak ban ya ternyata ya Wong Reang. Dibacakan juga nih untuk yang ingin salam-salamnya ya, ataupun yang berkirim ya WhatsApp ya, anak siapa, anak Kang Salim Mekarjati, anak Teteh Soleha, kemudian anak Mama Indah. Pak RT udah sebarnya, disemangatin lagi. Udah sebar ya, udah sebarnya. Iya, udah senam sehat bersama. Disemangatin lagi. Iya, disemangatin lagi. Semoga semangat ya setelah tadi tuh kita senam. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Salam. Kopi-kopi, kopinya diserput. Semangat lanjut, Pak RT.
0: Iya, semangat lanjut, Bu Sukina.
1: Semangat lanjut. Sehat, Pak RT?
0: Sehat. Anak kabar apa, Bu Sukina?
1: Alhamdulillah. Orang senang sebar aja tiap pagi ya. Sehat, iya, ya, Pak RT?
0: Iya, sehat. Ya, terutama untuk penyiar juga nih. Jadinya ngerti nih tentang kesehatan. Kan jadi nambah ngerti terus gerakan-gerakannya itu. Belajar dingin.
1: Iyalah, Pak RT.
0: Iya.
1: Nyanyi aja tambah ngerti, Pak RT.
0: Nah, iya benar ya.
1: Benar, Pak RT. Udah agak enakan.
0: Oh, agak enakan.
1: Nanti kalau diajak Mama Indah lagi, 3 kali lagi aja deh. Cengkoknya udah enak ya.
0: Oh, cengkoknya wis
1: enak. Nanti seperti Papa Angga.
0: Udi, kadohan lah ke Papa Angga mah udah gapak dia mah udah.
1: Makanya belajar PRK-nya 3 kali lagi aja juga
0: tiga
1: bisa
0: kali,
1: nanti
0: ya. Alhamdulillah,
1: sama Mama Ainda.
0: Ya, iya.
1: Mama Ainda ngajarin sama Pak RT, ngajarin.
0: Masa sing duwe acara Raisa ya, primen ya.
1: Nah, iya. Begitu. Penyiar harus bisa ya.
0: Iya, nanti coba RT belajar dulu juga deh nanti kursus ya. Teh, Isa.
1: Belajar Pak RT. Itu Pak RT tuh udah ada bakat tuh. Enak. Nyanyinya mah. Ya. Tinggal tengkoknya aja ya Pak RT ya.
0: Entar RT
1: makan. Ibu Sukina dengerin aja kok sore ketawa mulu Ibu Sukina. Sampai air mata berbat milu kenapa RT sama Mama Indah tuh.
0: Entar dirajinin deh makan pepayanya deh biar gacor.
1: Bila-bila perlu.
0: Bila perlu.
1: Bikin kedong-dong.
0: Nggak mancing ya.
1: Ya Allah maaf ya Pak RT.
0: Orang
1: bercanda. Kalau nggak bercanda tuh nggak sehat Pak RT.
0: Ya nggak apa-apa.
1: Ya iya daripada cemerut aja manyun aja.
0: Iya,
1: melihatnya juga sedih ikut.
0: Iya ntar ini kalau kita bahagia rezekinya juga datang ya. Amin. Amin.
1: Amin. Amin. Emang gak kayak begitu Pak RT.
0: Oh emang begitu rumusnya. Iya. Bu Sukina, ana info harga sembako pira?
1: Sembako? Kayaknya mahal aja itu sama cabe keriting tuh ya.
0: Oh gitu.
1: Tanya tuh sama Uni Santi, mahal aja tuh. Kalau keriting kan sampai 50 Pak RT.
0: Oh, kalau keriting murah.
1: 53 mangan aja. Heeh. Keriting yang merah tuh.
0: Iya, kalau itu 50.
1: Kalau yang cengek 40.
0: Cengek 40 sing ijo.
1: Tomat naik lagi.
0: Tomat munggah.
1: Tadinya udah 6.000, sekarang 10.000 lagi.
0: Masya Allah tomat.
1: Masya Allah, iya dah. Itu tuh apa? Bawang merah. Udah 27 yang bagusnya.
0: Waduh.
1: Dulu waktu belum naik lagi itu kan 22. Sekarang udah pada naik. Apalagi labu siam Pak RT.
0: Labu siam ya.
1: Oh, 1 kilo 13.000.
0: Oh, 13.000.
1: 13.000 labu siam yang gede tuh 13.000. Tapi kalau yang kecil enggak tahu tuh. Enggak beli yang kecil mah mahal banget.
0: Pengaruh enggak
1: yang
0: tuh?
1: Yang gede-gede aja.
0: Kalau sing toko pada pengaruh kok enggak?
1: Ya pengaruh lah Pak RT.
0: Ya,
1: orang sedang enggak ada duit, segala-gala mahal katanya.
0: Iya.
1: Jadi bagaimana? Tuh tadi aja pada belanja tuh segitu aja ya 43.000 ya. Iya nih dapat cuma telur sama sabun katanya.
0: Aduh. 50.000 cuma
1: Pak RT, pengaruh.
0: Pengaruh ya.
1: Pengaruh, jajanan juga sekarang mundur tuh, enggak begitu laku. Misalnya jajanan tuh. Enggak ada duit ke Pak RT.
0: Iya, makannya pada itu ya, pada apa kerjanya ado-ado ya Wong Indramayu.
1: Iya
0: ya.
1: Pak RT, yang penting mah dapat duit dengan nakai istri dan sebuah hati.
0: Wis kayak lagu ya. Panca Ponda.
1: Ya, puteri lagunya Ibu Sukina.
0: Apa?
1: Semut merah aja ya.
0: Semut merah ya, oke.
1: Okay. Semut merah ya. Salam-salam dulu ah.
0: Ya,
1: nanti
0: okay.
1: Ada orang lagi nih sedang kosong nih masuk.
0: Ya,
1: biasanya kalau Ibu Sukina masuk tuh ya. Misalnya sedang kosong masuk. Ya udah kepala tanggung di sininya udah diterima sama penyiar ya langsung aja misalnya udang pada datang enggak.
0: Tarik napas, sembur ya. Pancen begitu ya. Sing penting
1: iya lanjut aja lah.
0: Kita bikin happy aja ya. Sementing,
1: nah begitu. Jangan jadi pusing lah pokoknya.
0: Biarpun salamnya enggak semua ya enggak apa-apa ya, ora apa-apa.
1: Sing penting absen ya.
0: Sementing wis absen. Iya.
1: Absen ya Pak RT ya.
0: Anggar ora dicicil salamnya ora apa-apa.
1: Makanya Ibu Sukina tadi ketawa aja ya. ada kan orang lama tuh nggak belanja-belanja, tadinya belanja di sini aja. Kan sekarang kan nggak ada duit, jadi kalau belanja kayak Ibu Sutina katanya, harus banyak duitnya, segala-gala ada. Baru, belum ngomong udah ketawa. Kemarin tuh dia tuh, kayak apa ya Ibu Sutina tuh udah tua mungkin ya. Kita nggak ketemu-temu, bareng ketemu, ketawa dia. Kenapa sih nggak ketemu, ketawa? Ibu Sutina kok masih tetap aja, saya gitu. Masa ya udah, enggak Ibu Sutina bisa bayang, nah udah tua, dia udah membungkuk tak gitu. Enggak, saya bilang Ibu Sutina gitu emang. Emang Ibu Sutina tuh ya dibawa happy aja lah pokoknya.
0: Ibu Sutina juga punya ini penggemar juga nih di TikTok nih, dari Ending Kayaban katanya. Senggol dong buat Ibu Sutina katanya.
1: Apa tuh?
0: Ending Kayaban. Jadi Ibu Sutina mau udah terkenal.
1: Iya. Terima kasih ya, Senggol nih dari Ibu Sutina. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Banyak rezekinya, panjang umur, selalu sehat.
0: Iya tuh, Ending Kayaban. Ending Kayaban ya. Ya, Mangga buat siapa aja nih? Ayo

0: sehat selalu ya kak.
1: Iya, oke. Okay.
0: Iya. Taruh Teh Nami. Taruh Bunda Mary.
1: Bunda.
0: Aja ketinggalan. Papai Angga tinggal cekungan maut.
1: Oke.
0: Okay. Semoga sehat selalu, semangat Papa Angga.
1: Taruh
0: Bunda Rita. Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti.
0: Ibu Tuti, Mama Indah. Taruh Bapak Amir sehat selalu ya. Semangat, semangat. Karo, Mama Oda mendorong anjing anjing kah?
1: Anak.
0: Iya, Mama Oda masuk dong, rajunya baru kok diam-diam aja ya. Bakal awan kah? Mancing melut Mama Oda.
1: Mancing melut.
0: Senangnya lagu mancing melut aja.
1: Oh gitu.
0: Pancil. Mama Odang mah enak hari enggak lagu lagu mah. Nah, gua mah anu, lanjut. Enggak mama. Mama Rasmina, Mimi Rasmina.
1: Iya.
0: Wote Isa. Mimi Happy. Taro Mama Rati.
1: Oke.
0: Taro Kang Ibeng gede, taro karyawan neko. Wah, wah, semangat wah. Sehat selalu semuanya larkan terima ya.
1: Oke. Okay.
0: Capur. Bapak Salim, Pak Lebe, Ibu Billy, Mama Aldin, semangat sih Ibu Sukina.
1: Oke, spesialnya Ibu Sukina.
0: Baru Mang Wanta, ada ketinggalan Mang Wanta tuh. Ngintip baik sana Pak RT.
1: Ya, spesialnya.
0: Mang Wanta mengintip baik, bahkan lo ngomongku.
1: Iya.
0: Mang Wanta sehat selalu ya.
1: Mang Wanta.
0: Udahlah. Kok, sondol. Kalau gesek geding.
1: Geding.
0: Karena Mama Wega. Mama Mega, semangat ya Mama Mega. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Salam ke PRT sehat selalu. Ucapannya PRT.
1: Apa ku?
0: Enggak ya,
1: ini. Iya, Pak.
0: Kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit, ada orang jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka. Matur kesuwun untuk Ibu Sukina ya. Emang ya kalau untuk apa belanja-belanjaan ya, apalagi di musim-musim sekarang harus pinter-pinter ya. Kalau RT di apa mau belanja nih ke Bu Sukina, ini RT pasti kepenginnya tuh ikan peti ya, ikan cuwe. Nah itu enak itu ya, ikan cuwe ya. Biasanya berapa tuh ikan cuwe tuh? 6.000 kali apa 10.000 ya sekarang ya. Nah itu RT seneng tuh ikan cuwe ya. Terus jamur, udah cukup ya. Paling berapa? 25.000 ya. 20.000 mungkin pas ya. Tinggal sambelannya berapa? 10.000. Jadi 30.000 ya makan cuwe ya. Langsung habis itu mah. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Merdeka.
2: Bu Sukina.
1: Yuk.
2: Kita mah imanji orang kebagian baik, sudah gelah.
1: Iya. Tapi
2: ini orang kebagian karo Mbak Putri.
1: Iya.
2: Jadi dia malas.
1: Iya, tapi sama dengan RT pernah ya.
2: RT mah kebagian terus RT.
1: Udah, alhamdulillah rabbil alamin.
2: Ai kita orang manjing-manjing keleh baen batur.
1: Oh, Bu Sukina miss call langsung. Iya, aku jaga. Ya.
2: Makasih Bu.
1: Iya, makasih. Jadi radionya anyar ya Bu Mama Odang.
2: Baru.
1: Aduh.
2: Baru gini cilik.
1: Baru cilik ya. Iya.
2: Iya, asal krungu ngedewek be.
1: Iya, tadi bener emang
2: salam,
1: tuh.
2: Salam Pak RT.
1: Oh, arep salam. Tak dulu dong nanya dulu. Nih sekarang
2: Pai Salon yang anak.
1: Oh, Pai Salon. Iya. Iya. Mama Odang. Ah, gimana nih tentang adanya MBG ini, katanya di Seman 1 ini ada kejadian tuh di Seman 1 untuk dana ku wingi ku ya anak.
2: Apa sih?
1: Anak apa sing di apa siswa mangan MBG tapi malah kena, jadi diduga keracunan ku ya, primen tuh.
2: Tapi kalau wes ya.
1: Iya, gimana tuh tentang MBG?
2: Tahu.
1: Iya, semoga nggak terjadi lagi ya yang namanya MBG, semoga semuanya sehat.
2: Makan itu MBG ada wolu.
1: Ada wolu, tapi nggak apa-apa ya, nggak pernah ada kejadian apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah.
2: Nggak apa-apa.
1: Iya, nah itu yang kita harapkan ya. Oke, ya silakan ada lagunya apa?
2: Lagunya pengen ayang kawin ah.
1: Ayang kawin, win.
2: Sukina ayang kawin mau dong. Nah.
1: Iya, terus nggak siapa, ayo.
2: Lagu yang kawin, lagunya yang.
1: Iya lagunya, sing arep yang nggak siapa, nggak.

0: Sapaku.
1: Nggo Pak RT dulu ah.
0: Matur suwun terus.
1: Sehat-sehat Pak RT.
0: Amin kan olahraga terus ya.
1: Iya ya. Kita ngeluan dan esuk-esuk.
0: Oh, miluan sing lehernya diputer-puter tadi.
1: Iya, lehernya.
0: Lah emang pegel juga? Pegel juga enggak? Oh, pegel juga. Iya. Semoga ini
1: malam-malam
0: ya.
1: Malam-malam udah sini udah keluyuran di warung.
0: Gitu udah sibuk terus ya. Aduh. Iya, sehat
1: olahraga
0: terus.
1: Olahraga dulu.
0: Alhamdulillah ya.
1: Sing suwe atuh.
0: Sing suwe. Ayo dah.
1: Bisa.
0: Coba nanti, coba nanti di ini. Coba ya, nanti dicoba ya. Ending kayaban harus disalamin, ending kayaban.
1: Ibu Sukina, makasih Bu, makasih banyak-banyak, makasih.
0: Ending kayaban.
1: Ya, Bapak Salim. Iya.
0: Ending kayabannya durung.
1: Ah?
0: Ending kayaban. Iya, ending kayaban. Ya udah, pokoknya disalamin tuh udah dari Mang Odang.
1: Bapak Ganden.
0: Iya, Bapak Ganden.
1: Arab Bapak Ganden ah.
0: Iya, Waganden ya.
1: Bono, iya Waganden. Mama Iratmina.
0: Iya.
1: Mimi Epi.
0: Mimi siapa Mami?
1: Rati. Mimi Aldi.
0: Iya. Siapa Maning?
1: Sampai lagi ya.
0: Iya.
1: Kita panggil.
0: Ya wis spesialnya baik.
1: Tete Isa
0: durung Isha. Ya.
1: Tinggunya lagu Daun Iris.
0: Daun Iris ya.
1: Mama Indah. Mama Tuti. Udah segitu aja ah.
0: Iya, Mangga.
1: Lagunya ditunggu Ayang Kawin.
0: Mangga, iya. Oke, terima kasih Mama Odang, sehat selalu ya.
1: Iya, amin.
0: Amin. Ya, terima kasih untuk tadi ada Bu Sukina dan juga Mama Odang ya. Ya, selalu dilancarkan rezekinya ya. Dan terus kita bersilaturahim ya. RT juga senang nih dapat bisa kenal nih dengan apa rekan prima semua ya, dengan Wong Reng. Tapi RT juga punya ini nih, punya tip nih agar selalu sehat dan juga selalu prima ya. Ya, untuk Wong Reang ya, selain menjaga kesehatan tadi, kita juga harus menjaga yang namanya agar badan kita ini tidak terkena tuh yang namanya gatal-gatal ku ya. Pokoknya nih kita harus menjaga kesehatan kita nih Wong Reang ya. Jangan sampai kita malah menjadi apa ya, ada permasalahan nih untuk badan kita gitu ya. Dan salah satunya nih untuk menjaga kesehatan kulit juga nih perlu ya, untuk menjaga kesehatan kulit ini juga perlu. Jangan sampai nih ada ketularan-ketularan tuh, kadang-kadang tuh ya kita nggak ngerti malah ketularan tuh ya. Makanya juga harus apa tuh namanya, rajin-rajin pakai sabun ya untuk yang semuanya. Iya, gatal-gatal ataupun kutu air segera oleskan Neo Ultrasilin. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu, kadas, kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Obat kulit Neo Ultrasilin produksi PT Henson Pharma. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Panenukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: Hadiahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Apaan sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Hohoho, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: semangat teh lanjut. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi kayak kopi jadi keruput semangat lanjut. Di keruput enggak kuat lagi dong. Yang kok kapan-kapan kopinya di keruput dulu ke
0: Keruput dimin. Aduh,
1: keruput dulu.
0: Panas nang
1: Dun?
0: Kopinya panas.
1: Panas dong.
0: Pahit.
1: Seblokane mimenok desi, mimenok pina.
0: Seblokane nok desi.
1: Kok ini hati ada bangsalan, ada profes baik ini hati. Rotak pahit.
0: Jaburannya apa nang?
1: Jaburannya? Gorengan gedang.
0: Gorengan gedang ya.
1: Iya, goreng pisang, angetan.
0: Oh, anak manggai beli.
1: Manggai keranjang, digoreng kabe.
0: Waduh.
1: Kalau baterai kopi.
0: Baterai kopi ya.
1: Ini api, awas, tonggo nih. Ada masalah ini api. Radio ini kempit-kempit baik.
0: Mimi Ati ya.
1: Iya, sing duwe radio anyar sih.
0: Oh, nangen diku. Lah,
1: pai bakalan di protes deh. Pengen jalur wartalan boleh. Hari narasi mari hari jaburan malasa. Anane duwe wartalan kan kocok.
0: Anak yang salan ya.
1: Lagunya dukung deh, pertanya.
0: Ini ada nih, Mawar di tangan melatih di pelukan.
1: Iya wis, ya dukung deh lah.
0: Yuk, mangga.
1: Salamnya sih kan, gue nih kayaknya nih, Mime Nok Wina. Mime Nok Desi.
0: Nok Desi. Nama
1: setiap tinggal peka. Nah, Lili Kenung.
0: Lili Kenung.
1: Terus kan gue, Mime Geral. Terus kan gue, mana katanya kah? Ini hati, tonggo nih, ada mendi-mendi, ada masalah.
0: Aja mendi-mendi ya.
1: Iya, ini hati, terus kan gue Lili Kenung mana kak, lagi nonggo nih pelem. Terus kan gue mau Ibu Sukina ya.
0: Iya.
1: Supir Ibu Sukina, Mama Odang.
0: Mama Odang, Ibu Sukina. Terus kan
1: gue Mama Billy, Mama Aldin, Mama Titan. Mama Indah. Terus kan gue nah, kan ya kak, ini hati Kang Salim. Terus kan gue Teddy Bono, Om Sondol.
0: Oke.
1: Terima sangat nih, biar ini menok wina aja ini nyati. Rauh kena deh, ini nyati, rauh kena. Terima kasih, keren. Sambal guang disemuti.
0: Sambal guang disemuti.
1: Sambal guang disemuti. Jangan asem digulani.
0: Jangan asem digulani.
1: Bakar senyawang-nyawang ini nyati. Bakar senyawang gak ada ngedani.
0: Waduh.
1: Alkohol mau, gawe. Gawe ngedani gawe kelingan awan lan bengi.
0: Udah, jadi
1: ini menok winar bangsaan kanggo Mimi Yati.
0: Kanggo Mimi Yati.
1: Tungguin, Pak RT. Tungguin lagu deh.
0: Oke, waalaikumsalam ya. Iya, jadiku mimik Emi Miatiku ya, singgah wengedani ku ya karena SME. Waduh, tuh udah dapat wangsalan tuh ya dari Nang Rastim. Oke, Wong Reang ya. Ya kan kita masih apa ya apa yang kemarin tuh berita yang cukup menghebohkan juga ya Wong Reang ya tentang adanya MBG di SMAN 1 ya SMAN 1 Tukdana tuh yang mengakibatkan ada 143 orang ya kalau sekelas ada 30 berarti 369 120. Nah itu dia ya, sekitar 4 kelas 5 kelas lah pokoknya ya Wong Reang ya. Ya gimana nih pendapatnya Wong Reang nih mengenai adanya kejadian tersebut ya. Namun tadi ada dari Mama Odang tuh ya katanya cucunya 8 ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja ya. Dan mungkin Wong Reang juga punya pengalaman boleh ya. Ya, saya juga ingin menginformasikan nih untuk kabar-kabar di pagi hari ini ya. Iya, Ana Britai. Ini tentang warga Jabar di Jakarta ya. Tetap bisa berobat nih karena Pemprov menyiapkan kerjasama kepada 100 rumah sakit. Iya, kabar bagi warga Jawa Barat yang sedang tinggal ataupun bekerja di Jakarta. Pemprov Jawa Barat bersama 27 pemerintah kabupaten dan kota telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 100 rumah sakit, termasuk sejumlah rumah sakit rujukan di Jakarta. Di antaranya Rumah Sakit Anak, Rumah Sakit Bunda Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Rumah Sakit Kanker Darmais, hingga RSPAD. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut biaya pengobatan kelas 3 dijamin sesuai skema kerjasama pemerintah daerah. Dengan kebijakan tersebut, warga Jawa Barat yang membutuhkan layanan kesehatan saat berada di Jakarta tidak harus kembali ke daerah asal terlebih dahulu. Perluasan jaringan rumah sakit ini juga ditujukan agar masyarakat memiliki pilihan layanan kesehatan sesuai kebutuhan dan fasilitas medis yang tersedia. Namun, masyarakat tetap perlu memastikan ketentuan kepesertaan dan mekanisme layanan yang berlaku sebelum mendapatkan perawatan, ya. Itu jadi berita gembira untuk kita semua. Ya, utamanya untuk warga, ya, wargi Jabar, warga Jawa Barat, ya, apalagi yang kerja sedang di luar kota, ya. Mudah-mudahan selalu sehat terus dan juga semangat untuk mencari rezekinya, ya. Karena untuk apa? Untuk keluarga dan buah hati, ataupun untuk mengejar cita-cita dan juga karir, ya, agar kita semua menjadi sukses dan juga bermanfaat untuk Indonesia. Kita akan kembali lagi aja mundi-mundi nang kene bae di Prima 95,8 Radio Hercules, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Teh, sekarang kan zamannya pakai apa namanya, skincare ya?
2: Ngagetin aja.
1: Itu obat, iya, ganteng kan?
2: Obat ganteng kan? Bener.
1: Ya kan? Sekarang laki-laki tuh banyak yang sudah pake, merawat ya? Diri.
2: RT pakai juga. Pakai lidah buaya Mang Yudin.
1: Emang nggak bocel-bocel pakai lidah buaya?
2: Waduh, lidah buaya temenan gitu namanya ya. Bukan buaya beneran, buaya tanaman. Buaya tanaman, lidah buaya.
1: Buaya. Jadi obat gantengnya para lelaki sekarang, selain yang satu itu, pakai skincare.
2: Skincare,
1: ya kan? Iya. Jadi kita ngomongin masalah tebak-tebakan lagi nih, Teh.
2: Boleh.
1: Nah, selain skincare, ya kan? Obat gantengnya para lelaki, ya banyak giginya tapi tidak bisa menggigit, apa, Teh?
2: Banyak gigi tapi nggak bisa menggigit. Obat skincare.
1: Obat gantengnya lelaki tuh.
2: Obat ganteng laki-laki. Pomade, minyak rambut.
1: Bukan.
2: Aduh,
1: ayo.
2: Nyerahlah.
1: Banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Obat gantengnya laki-laki.
2: Apa itu?
1: Sisir. Kalau dulu sebelum apel, ya kan, sisir yang kecil modelnya gede gitu dulu.
2: Sisir jari 5 jari sih. Aduh.

Iya, burung-burung di atas laut menari-nari ya, suasana hati. Ya, jadi kepengin ke laut ya. Kalau di Indramayu kan banyak lautnya tuh. Belum ke Indramayu kalau belum ngerasain laut ya, segara tuh ya. Ya, karena banyak juga ya wisata-wisata di Indramayu yang mengedepankan keindahan lautnya di pantai pesisir ya. Selagi bisa ya, mungkin beberapa tahun lagi nih gak bisa nih, mungkin ya, karena kan namanya juga laut ya. Ini aja sekarang sudah makin lama kan lautnya akan ke pinggir ya, ke dekat jalan ya. Ya, jangan seperti Jakarta tuh, Jakarta ya. Emang sih tinggalnya di Jakarta Utara, di Cilincing, di Kalibaru, terus di mana lagi ya, Sukapura, itu deket tuh, di Ancol, di mana tuh, di namanya tuh Pademangan ya, Pademangan, terus Tanjung Priuk ya, tapi gak pernah ke laut. Soalnya kenapa? Susah, orang ada itunya tanggul lautnya. Iya, jadi orang Jakarta tapi gak jarang ke laut gitu ya. Ya bisa sih bisa, tapi selama itu di Jakarta juga jarang banget tuh ke laut ya, padahal deket tuh dengan laut tuh ya. Tapi kalau Indramayu aksesnya enak tuh ya, ada, pokoknya lewatin Pantura udah ada lautnya ya. Ya itu juga punya nih apa, Wangsalan ya, mancing iwak neng, mancing iwak ning tengah segara, gula jawa digawe pemanis, sapa sing rajin lan akeh dunga. Nah, dina kemiskian rejekie akeh, dagangnya laris manis, amin ya robbal alamin ya. Yo, terus ana maning Wangsalane ya, senyum maning ya. Pari kuning tergelar mengsawah, perahu nelayan siap melaut mengmuara. Dina Kamis kieun, ayo tetap semangat ya, kerja optimis, rezeki melimpah, dadi wong sugih lan sejahtera. Iya, itu doa kita semua ya, wong reyang ya. Ya, apalagi yang dengerin Prima FM ya, semoga terhibur dengan lagu-lagunya. Dan juga silakan yang ingin mengobrol, berdiskusi, kita berbagi cerita ataupun informasi ya, silakan di 0853 2189 9582. Ya, apalagi tadi sudah mendengar ya bagaimana adanya MBG ya, yang dibagikan di Seman Satu Tukdana ya, pada hari kemarin ya, pokoknya ya sudah kemarin ini katanya ada 143 orang tuh ya. Ya, itu para siswa yang dilarikan ke unit-unit kesehatan ya. Ini katanya ada dugaan keracunan MBG. Nah, buat Bang Reng nih, pendapatnya gimana nih tentang adanya kabar tersebut ya? Apakah punya yang sama nih, kejadian yang sama gitu ya? Tadi kalau Mama Odang sih jariku aman-aman baik sih ya, sampai sekarang sih masih aman gitu ya. Yuk, silakan Wan Yang ya, yang ingin berbagi ya, berbagi ceritanya bisa di 0853 2189 9582. Kita akan kembali lagi ya setelah ada yang satu ini.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik.

0: Jaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ya, tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: rongokkan kencing dikit ya. Penting suara lokal untuk Indonesia.
1: Ya saya kan di sini kan sebagai tengkulak ya, pembeli dari nelayan. Itu keluhan pelanggan-pelanggan nelayan tuh yang terutama tuh solar. Karena di sini solar tuh yang khususnya daerah Kandang Haur dan khususnya di Eretan Kulon itu ada oknum-oknum yang tertentu yang menimbun dan menampung solar. Maka kita para nelayan kecil tidak mencukupi, tidak dikasih solar untuk pesangon operasional buat berangkat ke laut. Kadang sehari berangkat, dua hari nggak berangkat karena nggak ada solar. Kan bahan pokok utama para nelayan kan solar. Sedangkan solar sudah ditimbun dari oknum-oknum yang tersebut. Makanya kita tuh jarang-jarang berangkat nelayan tuh. Karena kesusahan mencari pasokan solar. Semuanya ditimbun, disetok-setok orang pelanggan-pelanggan yang menjual solar sudah disetok semua sama oknum solar.
2: Enggak semuanya, sebagian.
1: Enggak semua, bagian semua sebagian, sama yang di anu KB.
2: Semuanya
1: di pool sama oknum-oknum tersebut tuh yang diprioritaskan tuh buat ini, buat oknum, bukan buat nelayan solar di Kandang Haur.
3: Jadi ini aspirasinya kayak gitu ya, Bu, apa?
1: Ya mohon ditanggulangi lah sama pemerintah. Sama pemerintah desa, sama pemerintah Kabupaten Indramayu dan Pak Prabowo, tolong diantisipasi biar bagaimana nelayan Eretan Kulon biar maju, biar berangkat semua, solarnya disubsidikan dan dilancarkan. Jangan ada pengapul-pengapul yang oknum-oknum yang tertentu di desa Eretan Kulon khususnya.
0: Rongokkan kencing dikit ya, penting suara lokal untuk Indonesia.
4: Bapak aku sudah jadi nelayan.
5: Ya tahunan
4: ya. Dua keluh kesah pak.
5: Ya dua sih, masalah solar bisa jadi tentang apa namanya cuaca lagi kayak gini nih panas jadi kebuk. Apa namanya itu penghasilan dia udah kurang.
4: Oh iya.
5: Jadi ya kadang hasil kadang enggak cuacanya enggak stabil kayak solar. Iya, jadi solar lah.
4: Intinya solar.
5: Iya.
4: Ya. Ini permasalahan dari kapan nih, Pak?
5: Masalahnya bulan-bulan ini kan terlambat terus solar. Kurang solar terus. Bulan-bulan ini kurang solar terus, nelayan kecil.
4: Iya, kalau untuk harganya dan yang didapatkan itu seperti apa, Pak?
5: Ya banyak harganya, kalau 9 apa namanya 1 liter 900 itu kan
6: Diego, ambil di
5: ribu. Kalau di
6: pom pas
5: 68
4: di pom.
5: Iya. Kan sekarang kan banyak
6: sampai 9.000
5: kalau. Iya. Sini kosong sini 6.000 kan
4: pecel.
5: Iya, penghasilan jauh kan mengurangi.
4: Berapa tuh kalau untuk melaut, berapa tuh biasanya nelayan?
5: Ya 40-50. Kalau satu hari sekitar 1 sekitar satu hari tawuran tuh.
6: Ah, tergantung
5: mesin. Kalau mesinnya 3
6: sampai
5: 80.
6: Kalau jam 4 subuh sampai ya.
4: Biasa sebanding nggak, Pak, dengan pendapatannya itu tahun itu gimana, Pak?
5: Ya banyak kurangnya karena penghasilan mesin.
6: Lumayan.
5: Iya kan hasilnya nggak banyak kalau solarnya naik terus kan. Hasilnya kan dapat sedikit.
6: Perbandingannya sama panen itu ya panennya
4: berarti
6: cuma
4: apa, kalau di lah. Kapalnya Bapak itu kebutuhannya berapa untuk besarnya dulu ya, besarnya berapa ton, terus nelayannya ikan-ikan apa, kemudian untuk modalnya itu berapa dan kira-kira untuk mencukupinya seperti apa, coba Pak jelaskan.
5: Ya, pari permodalan kan banyak.
4: Oh, banyak ya. Brosternya ya.
5: Iya. Pembawa solarnya kan juga banyak.
4: Bisa dihitung, Pak, coba dihitung dengan apa?
5: Ya, sekitar kalau perbakalan minimal kan 500.000 kalau pulang hari.
6: Kirang
5: maju ke Palang. Iya. Kalau tahun satu hari sampai jam subuh sampai jam 6 sore bisa nyampe 1 juta
4: di
5: perbakalan
4: solare.
5: Ya, ya solarnya kalau satu hari itu 100 liter.
4: 100 liter berapa?
5: Ya 100 liter kalau 8 ribu kan 300 ribu. Belum rokok, belum makan.
4: Total berarti sekali berangkat
5: 1 juta kalau satu hari. Kalau pulang hari itu berangkat subuh, pulang jam 12 siang 500 ribu.
4: Terus beli ikannya itu sebanding nggak Pak, coba dijelaskan lagi Pak.
5: Ya sekarang kan lagi musim
4: ikan apa sih Pak?
5: Yakin cumi, ya, cumi kan lagi nggak dapat lah, udah mengurangi lah.
4: Kalau kemarau sedikit.
5: Iya kalau kemarau, kalau cuacanya ada angin barat tuh, angin dari kulon tuh, ada hujannya pasti banyak.
4: Nah ini aspirasinya Pak buat yakin.
5: Ya kalau kita kan orang kecil kan siapa saja yang membantu orang kecil itu saya tak jempolnya gitu.
4: Boleh kasih kepada siapa?
5: Ya kan dari bapak dulu kan, dari bupati dulu, dari bupati sampai ke gubernur, gubernur sampai ke pusat. Ya semoga dilancarkan lah permintaan orang-orang nelayan di Eretan Kulon atau sekitar Eretan lah intinya. Jangan dipersulit solar-solar tuh BBM begitu.
0: Paham ya? Ayo sekian rewangi sekabehane ya. Suara lokal kudu dirungokaken.
7: Sembilan lima koma delapan yang terima.

Palembang nih ya, dari Benteng, dari Pangkalan Benteng di Palembang, namanya Hayat Ar ya. Salam kenal untuk Wong Reang semuanya juga ya. Iya, dan kemudian ada juga nih yang minta salam-salam juga dari Puji Rasmuri nih. Pak RT titip salam ya untuk Dion, Hendrik dan Kosim yang sedang senam jari. Senam jari tuh mau push apa tuh ngapain tuh ya senam jari ya? Sedang pencet-pencet keyboard tuh biasanya ya kalau senam jari itu ya. Iya, dan juga Ahmad Safi'i, halo, apa kabar juga ya untuk Ahmad Safi'i ya. Dan Wong Reang, jangan lupa nih untuk menyaksikan acara setelah ngopi say, karena ini juga penting ya untuk kita dengarkan nih sejauh mana nih ya terkait adanya yang saat kemarin rame nih tentang MBG ya Wong Reang. Iya, program makan bergizi gratis ataupun MBG diharapkan menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan gizi para pelajar. Namun, bagaimana jika makanan yang seharusnya mendukung kesehatan justru membuat ratusan siswa mengalami gangguan kesehatan? Tanda tanya. Belum lama ini, Seman Satu Tukdana Kabupaten Indramayu menjadi perhatian setelah puluhan hingga ratusan siswa mengalami keluhan kesehatan usai mengkonsumsi makanan MBG. Data yang berkembang menyebut jumlah siswa terdampak mencapai 143 orang. Sejumlah siswa bahkan harus mendapatkan penanganan di puskesmas dan juga rumah sakit. Lantas, bagaimana sebenarnya? Apa yang terjadi di Seman Satu Tukdana? Tanda tanya. Bagaimana kronologi kejadian dari saat makanan datang hingga siswa mulai mengalami keluhan? Tanda tanya. Seperti apa kondisi makanan yang diterima sekolah? Dan bagaimana respon pihak sekolah ketika mengetahui adanya siswa yang mengalami gejala tersebut? Nah, untuk mengulas lebih lanjut persoalan tersebut, kali ini kita akan berbincang langsung bersama Haji Tonajun, SPD MPD sebagai PLT Kepala Sekolah Seman Satu Tukdana Kabupaten Indramayu, yaitu sekolah yang terdampak dugaan keracunan MBG, dengan tema yang diusung pada hari ini, seporsi MBG ratusan nyawa jadi taruhan. Catat waktunya hari ini 10:10 sampai 10:30 WIB, hanya dalam Breaking News Premium Prime Time News BNPPN 10:11. Buat Wong Reang yang ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kronologi kejadian, kondisi siswa, langkah yang dilakukan pihak sekolah hingga evaluasi terhadap pelaksanaan MBG setelah kejadian ini, jangan sampai ketinggalan. Dengerin di streaming di primafmindramayu.com. Dan buat yang mau lihat hostnya yang ganteng, langsung bae tonton di live TikTok Radio Prima 95,8 FM Indramayu bareng penyiar Dynasty S.I.com sebagai tuan rumah. Catat waktu Wong Reang, hari ini habis ngopi say, lanjut dengerin Prima Prime Time News 10:11 di Breaking News PPN 10:11 ya Wong Reang, ajak lalen. Ya, dan kita akan goyang lagi dengan lagu yang terakhir ya, menemani perjumpaan kita nih, ada Gaun Merah.

Iya, Wong Leang semuanya ya, rekan Prima ya. Sudah ini ya, sudah mendengar kabar, sudah bercerita di sini ya, dengan lagu-lagunya juga sudah diputarkan ya. Dan itu juga masih punya informasi nih. Ini mengenai Jawa Barat ya, yaitu gubernurnya yang bernama Dedi Mulyadi yang meminta pemerintah kabupaten dan juga pemerintah daerah setempat ya, tidak menunggu persoalan warga viral ya. Ya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pemerintah kabupaten dan juga pemerintah daerah untuk tidak menunggu persoalan masyarakat menjadi viral di media sosial sebelum mengambil tindakan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu membangun sistem pemantauan yang mampu menangkap berbagai persoalan warga sejak dini. Informasi dari masyarakat hingga media sosial dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi di lapangan dan mempercepat respon pemerintah. Pesan tersebut juga diberikan dengan penguatan layanan kesehatan. Sebanyak 65 RSUD se-Jawa Barat bersama rumah sakit pemerintah pusat dan swasta sepakat untuk memperkuat kerjasama pelayanan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan lebih cepat. Termasuk ketika berada di luar daerah asal, Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah harus lebih aktif mendatangi dan mencari persoalan di masyarakat, sehingga warga tidak perlu menunggu masalahnya viral atau mendapat perhatian gubernur terlebih dahulu untuk mendapatkan pertolongan. Ya, betul sekali ya, Wong Reang, emang ada yang mengatakan katanya no viral, no justice ya. Ingat tuh, waktu dulu tuh yang mempopulerkan tuh Alvin Lim ya, almarhum Alvin Lim ya. Semoga beliau bahagia ya di sana ya. Dan juga Wong Reang, ya semoga aja ya, memang fungsi dari kita semua sebagai warga kepingin ya, apa itu keluhan-keluhannya bisa dijawab oleh pemerintah. Ya, itu dia Wong Reang, obrolan-obrolan kita, informasi-informasi kita ya. Karena kita sudah berada di penghujung untuk acara ini.

0: Iya, senang sekali rasanya LT ya bisa menemani Wong Reang ya dari jam 7 sampai jam 10 di hari ini ya, dengan berbagai lagu-lagu, obrolan dan juga senyuman yang hadir di acara kita, di acara Ngopi Saing ya. Kopi ya diseruput, semangatnya lanjut. Tadi juga ada olahraganya ya. Semoga bermanfaat untuk Wong Reang semuanya. Dan terima kasih banyak yang sudah dengerin lewat radio ya di frekuensi 95,8 MHz, dan juga terima kasih juga yang mendengarkan lewat streaming ya di primafmindramayu.com ataupun di TikTok ya, di TikTok di Prima 95,8 FM Indramayu. Ada siapa aja? Ada AA Rasya yang ada di Gantar, terima kasih. Ratna Oke, Mimi Putri, lalu ada Topik Hidayat, kemudian Puji Rasmuri ya, dan Hayat AR di Pangkalan Benteng Palembang, Ika Septiani di Cilacap, Rini Sukmawati di Margawu Mulia Cimahi Tengah, kemudian ada Telaga Bening di Batu Jajar ya, dan di Jepara Husen, lalu ada Alex Joben di Batam, Telaga Bening, Suparlan di lapangan Suparlan ya Kopassus, lalu Jaka Kres Sukajadi Hasgelis, Mutia Dedi di Citayam, Ending Kayaban ya, kemudian ada Beri Mahendra di Sindangkerta, kemudian ada siapa maning dan yang lainnya ya, mohon maaf apabila Kang Alan, Ahmad Safi'i juga, Mbak Putri Ayu ya yang bergabung lewat telepon, terima kasih. Ada Mama Odang Sing Radione Cilik ya Tapi Anyar, kemudian Ibu Sukina, ibu kita semua, kemudian ada Nang Rastim Ting Ting. Matur suwun RT, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ada lagu ataupun salam-salam yang belum diucapkan ya, atau belum berkesempatan ya, mungkin bisa nanti dicoba lagi untuk hari esok ya di Ngopi Saya bersama Mbak Putri Ayu ya. Dan juga nanti jangan lupa untuk siaran BNPPN disimak, dan ada juga setelah itu ada Tarling ya di Ventura Nengkeniki jam 11 ya dengan Mbak Putri Ayu juga ya. Oke, kita akan kembali lagi di lain kesempatan ya. RT mengucapkan terima kasih banyak ya, walhamdulillahirrabbilalamin. Ya, tetap di Radio Prima 95,8 FM, Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-matanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai, hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Ya, tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
2: Saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
3: Harusnya sih kalau mendengarkan opening seperti itu, ya kan, rekan Prima dan Wong Reang langsung duduk, berdiri, ya kan, terus ambil secangkir kopi, terus dan cemilannya. Karena apa? Karena itu adalah opening dari Breaking News Prima Prime Time News 10.11 dengan saya Dynasty sebagai tuan rumah, ada Sahil juga sebagai produser dan Baim sebagai media sosial. Assalamualaikum, Merdeka. BNPPN itu ngangenin gak sih gitu kan? Kenapa? Karena BNPPN ini ya itu selalu membahas gitu, membahas berita-berita yang update ya, berita-berita yang memang harus dikabarkan karena Anda mendengarkan kami mengabarkan. Ya, Anda tetap stay di ruang siar Anda, dengarkan bisa melalui live streaming, bisa melalui TikTok. Dan juga buat Anda yang coverage-nya atau jangkauannya adalah di Indramayu, maka silakan Anda mendengarkan di 95,8 FM. Ya, radionya diklik-klik-klik. Kalau misalkan sudah digital, terus kalau masih yang pakai tuning, di-tuning, cari deh 95,8 FM Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Saat ini kita masih suara lokal bercerita menjadi inspirasi, tapi nanti di tanggal 28 Oktober nantikan kita akan ada tagline baru. Ya, apa tagline baru kita? Yang jelas sudah ada, tapi nanti pada saat tanggal 28 Oktober tagline baru itu akan kita sampaikan. Ya, kita bicara tentang berita makanan bergizi gratis, okay? Itu nggak ada habisnya, ya kan, sampai-sampai di level-level penentu, level-level pengamat, level-level pembuatnya dan lain-lain, itu mereka selalu dan masih berdebat mengenai MBG atau apa ya, makanan bergizi gratis. Itu program pemerintah di era Presiden Republik Indonesia ke-8, Presiden Republik Indonesia Jenderal Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Nah, ketika MBG terus bergulir, ketika MBG terus dibicarakan, kalau lebih detail lagi sih, kenapa tidak dibicarakan mengenai pelayanannya, mengenai apa caranya atau tata kelolanya dari program MBG ini? Atau mungkin sudah dibicarakan namun tidak di-highlight karena ketutup. Ya, ketutup berita-berita tentang MBG. Karena ini isunya adalah isu nasional, maka ketika ada sebuah kejadian atau peristiwa, ya tentunya tidak semua orang bisa menjawab bagaimana peristiwa itu diselesaikan. Ya, kalau peristiwa itu terjadi, udah terjadi, tapi peristiwa itu harus diselesaikan. Karena apa? Ada korban, ya kan? Terus ada yang menyelesaikan sudah pasti, tapi itu semua ya harus disampaikan atau tersampaikan situasinya seperti apa, terus kronologisnya seperti apa, ada di mana, berapa orang dan lain-lain. Ya, bahkan harusnya, karena beberapa isu yang merebak di telinga Prima FM itu banyak hal, inilah, itulah, segala macam. Tapi kan kalau Prima FM gak begitu. Kalau Prima FM itu melalui program BNPPN atau Breaking News Prima Prime Time News ini, dan di situ ada produser Sahil, ya Sahil ini akan terus mencari kebenaran, faktanya, datanya, apakah benar faktual atau tidak, baru disampaikan. Nah, ini kejadian terjadi di SMA Negeri 1 Tukdana ya. Ya, terjadi di SMA Negeri 1 Tukdana lokasinya. Terus tanggal kejadiannya Senin 5 Oktober 2026. Penyedia makanannya itu adalah SPPG Kertijala 2. Ya. Ya, penyedia makanan ini SPPG Kertijala 2. Terus kelompok yang terdampak adalah siswa SMA Negeri 1 Tukdana. Kemudian gejala yang dilaporkan itu informasi yang kami terima, mereka mengalami pusing. Ya, ini yang diduga keracunan, mengalami pusing, mual, sakit perut, sampai muntah. Nah, tapi ketika diduga keracunan itu sudah ditangani, ada fasilitas kesehatan di situ, ada Puskesmas Tukdana, ada Puskesmas Kertijala dan Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Dan saat ini status penyebabnya belum dapat dipastikan karena masih menunggu hasil pemeriksaan. Nah, ketika menunggu hasil pemeriksaan ini nih yang agak-agak tricky, mudah-mudahan ya hal ini tidak terjadi. Karena apa? Kita masyarakat. Oke, gini loh. MBG itu kan program pemerintah untuk rakyatnya. Di sisi lain keren banget. Ya, di sisi lain bagus banget. Buktinya banyak yang menerima. Tapi ketika itu menjadi sebuah kejadian peristiwa yang menjadi level nasional,

sorry, difokuskan gitu loh. Nah, kemudian kasus dugaan ya, ini kasus dugaan keracunan itu terjadi setelah nih, setelah para pelajar atau siswa SMA Negeri 1 Tukdana menerima ya, kemudian mereka mengkonsumsi makanan tersebut pada Senin 5 Oktober itu. Nah, enggak lama kemudian setelah makan makanan dari SPPG Kertijala 2 ini, sejumlah siswa itu mulai mengalami keluhan kesehatan. Tadi seperti pusing, mual, sakit perut dan muntah. Lalu pada tahap awal ya sudah pasti ya ada tindakan tindakan pertama. Itu jumlah siswa yang dilaporkan terdampak tercatat sebanyak 105. Tapi ada perkembangan penderitaan, ternyata ada perkembangan pendataan, yaitu sampai 143 siswa atau pelajar. Nah, ketika ada perubahan angka, ini sesungguhnya perlu dijelaskan nih, karena ini akan merupakan proses pendataan. Nah, siswa dengan gejala tersebut itu harusnya dapat melaporkan dan kemudian mendapatkan atau ditangani secara intensif. Pihak terkait kemudian melakukan penanganan medis. Alhamdulillah ya, sudah ada penanganan medis. Terus sampel, pengambilan sampel makanan dan air yang diduga menyebabkan keracunan tersebut dihentikan nih. Nah, kemudian dihentikan sementara nih operasional SPPG Kertijala 2 tuh dihentikan sementara karena sambil menunggu hasil laporan penelitian itu. Nah, sampai laporan ini disusun, sampai saya menyampaikan ini, penyebab pasti belum dapat disimpulkan. Tapi berdasarkan urutan waktu antara konsumsi makanan dan munculnya gejala ya, jadi belum ada laporan selanjutnya. Dan insya Allah mudah-mudahan Prima FM akan terus menyampaikan update-update beritanya. Nah, ini ada kronologi kejadian juga ya, Wong Reyang, rekan Prima. Apa sih gitu, sekitar pukul 10 mobil MBG itu datang, terus kemudian dibagikan nih makanan, dibagikan kepada siswa atau pelajar SMA Negeri 1 Tukdana Indramayu ya. Nah, berdasarkan keterangan yang berkembang, sejumlah pelaku didik atau guru sempat mencium aroma yang dianggap tidak biasa. Oh, jadi pada saat mobil MBG datang, ya kan katanya ada semacam himbauan, ya entah himbauan atau arahan atau bagaimana, ya supaya nih sebelum sampai dikonsumsi oleh pelajar, maka pelaku didik atau guru atau siapapun di sana untuk mencicipi, ya untuk mencicipi supaya. Nah, kalaupun ada yang tidak layak dikonsumsi, ya sehingga akan menimbulkan keracunan, tidak terjadi pada pelajar atau siswa, tetapi terjadinya pada pelaku didik loh. Ya sama aja dong. Kayaknya nggak begitu deh. Ya himbauannya atau arahannya. Ya kalau seperti itu, ya ini perlu ditindaklanjuti. Ya berarti ada hal yang tidak sesuai prosedur. Nah, kemudian jadi coba nanti kita cari lagi itu himbauan atau arahan supaya sebelum diberikan kepada siswa atau pelajar, pelaku didik atau siapapun di sana harus mencicipi. Wow. Dan kemudian kalau ada berasa kurang sedap atau kurang layak untuk dikonsumsi, lalu dikomunikasikan kepada SPPG yang menghantarkan kepada sekolah tersebut. Pak atau bu atau mas atau mbak, ini kayaknya makanannya kurang deh, nggak layak deh, kayak ada bau-bau gimana gitu. Ini buktinya perut saya sudah mulai kembung. Ahem, masa ya kayak begitu sih? Ya enggak dong, gitu kan? Itu menurut saya prosedur yang logical fallacy atau cacat logika itu. Ya kenapa gitu? Kenapa harus ada polemik seperti itu?
polemik bahwa nanti pelaku didiknya harus coba nyobain dulu, terus setelah ada situasi yang kurang bagus

0: atau kurang layak dikonsumsi, maka dilaporkan kepada SPPG yang melayani. Ya nggak begitu. Nah setelah itu muncul kronologi selanjutnya ya, muncul kecurigaan terhadap lauk. Jadi disebutkan bahwa salah satu wadah lauk ayam kemudian diganti oleh pihak SPPG. Namun sebagian siswa telah lebih dahulu mengkonsumsi makanan. Tuh. Informasi mengenai kondisi ayam tersebut masih merupakan keterangan lapangan dan belum menjadi kesimpulan laboratorium ya. Jadi jangan dulu mengambil kesimpulan, dan kami pun memberitakan ini baru dugaan. Nanti akan kami kawal berita ini sampai benar-benar mendapatkan berita yang sebenarnya. Lalu kronologi selanjutnya, sekira pukul 10.30 sejumlah pelajar mulai mengalami keluhan kesehatan. Nah gejalanya nih, ya tadi ada pusing, mual, sakit perut, dan muntah. Sejumlah siswa yang mengeluhkan gejala tersebut kemudian bertambah nih tadi dari 105 sampai 145, sehingga pihak sekolah dan pihak terkait melakukan penanganan. Alhamdulillah, berarti gercep ya, atau gerak cepat. Nah pada siang hari, siswa yang mengalami keluhan itu langsung ditangani tuh, mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Sebagian ditangani di Puskesmas Tukdana dan sebagian lagi di Puskesmas Kertijala. Nah sementara kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, jadi ada yang sepertinya diduga keracunannya cukup memprihatinkan nih, terus ditindak lanjut, dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Oke. Nah terus lalu diadakan pendataan awal. Pendataan awal itu pemerintah Kecamatan Tukdana melaporkan 105 siswa terdampak. Nah angka 105 tersebut kemudian berkembang setelah ada pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut. Ya iya dong, ya kan ini masih proses gitu kan. Terus yang makan itu coba di total ada berapa siswa di Tukdana itu, di SMA Negeri 1 Tukdana ada berapa. Nah kalau melebihi dari 50%, ya berarti memang ada sesuatu di dalam makanan tersebut yang dikonsumsi. Nah lalu ada perkembangan nih, ada perkembangan tadi setelah menjadi 143 siswa ya, kemudian kita akan ditelusuri ya, akan ditelusuri angka tersebut apakah bertambah atau memang di angka 143 itu. Nah kemudian ada pendataan definisi korban. Terus ketika waktu pendataan itu seluruh siswa tercatat dalam sistem yang sama. Jadi ada pendataan yang mungkin memang profesional. Nah ketika dalam tahap pemeriksaan ada makanan, sisa makanan dan air yang berkaitan dengan proses pengolahan diamankan, langsung diamankan tuh oleh operasional SPPG Kertijala 2 dan langsung dihentikan sementara selama proses evaluasi tersebut. Tadi gejalanya sudah, nah penanganan medis juga sudah disampaikan. Jadi buat keluarga yang diduga korban yang diduga keracunan pasti sudah mengetahui fasilitas kesehatannya di mana saja. Silahkan ya, terus minta informasi yang sebenar-benarnya dari pihak kecamatan kah, dari pihak puskesmas kah, atau dari polsek atau kepolisian di polsek Tukdana. Nah, rekan Prema Wong Reang, seyogianya sih pihak produser Sahil sudah mencoba menghubungi SPPG Kertijala ya? Kertijala 2. Ibu siapa ini, Sinel? Ibu S ya. Sudah menghubungi Ibu S Kertijala 2, tapi gimana tanggapannya?
1: Untuk tanggapannya sendiri ya. Dari Ibu S, selaku kepala SPPG, beliau sedang mendalami kasus tersebut dari mulai pengecekan CCTV dan juga menunggu hasil uji lab seperti itu, Pak Denasti. Jadi memang saat ini Ibu S selaku kepala SPPG Kertijala itu sedang fokus pada
0: penanganan dan hasil dari lab itu ya.
1: Betul.
0: Oke, Ibu S ya, SPPG Kertijala 2. Jadi kami pun masih berusaha terus berusaha untuk menghubungi Ibu S ini ya, Ibu S, supaya nanti bisa menginformasikan sesungguhnya apa sih yang bisa disampaikan kepada kita semuanya. Lalu produser Sahil tidak berhenti di situ saja, menghubungi pihak kecamatan. Kepala atau kepala kecamatan Tugdana menyampaikan apa? Bapak siapa? Kepala kecamatan Pak Heka. Pak Heka, apa yang beliau sampaikan?
1: Pak Heka juga sebenarnya sama juga ikut andil dalam penanganan kasus tersebut.
0: Oke.
1: Okay. Yang dimana hanya sampai pada mengawal para murid kepada puskesmas seperti itu. Tapi setelah ditelusuri dan ditelepon melalui line telepon, itu Pak Camatnya mengaku bahwa pada saat kasus penyelidikan dari kepala BGN, Korwil ya lebih tepatnya, dan juga kepolisian, itu pihak kecamatan tidak diajak seperti itu.
0: Pihak kecamatan tidak diajak tidak diundang
1: dalam penyelidikan tersebut.
0: Tidak diundang dalam penyelidikan tersebut. Jadi konfirmasi dari kecamatan seperti itu ya, rekan Prima Wong Reang. Pihak kecamatan Pak Hega menyampaikan tidak diundang dalam koordinasi
1: penanganan kasus keracunan ini.
0: Penanganan kasus dugaan keracunan.
1: Betul.
0: MBG ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Terus siapa lagi yang dihubungi?
1: Yang dihubungi kepala puskesmas juga.
0: Kepala puskesmas, ya. Ibu atau bapak?
1: Ibu.
0: Ibu siapa?
1: Ibu Indah Rahmawati, kepala puskesmas Kertijala.
0: Oh, Ibu Indah Rahmawati, kepala
1: Puskesmas Kertijala.
0: Betul. Apa yang beliau sampaikan?
1: Tidak ada penyampaian karena memang di saat dihubungi tidak menjawab dan juga tidak membalas. Seperti itu.
0: Oh gitu. Tidak ada tanggapan apapun.
1: Betul.
0: Dari pihak Puskesmas
1: Kertijala,
0: Ibu Indah Rahmawati. Nah, mudah-mudahan nanti setelah BNPPN yang membahas tentang diduga keracunan MBG ini di SMA Negeri 1 Tugdana, akan ada konfirmasi dari pihak terkait. Saat ini adalah Puskesmas Kertijala. Kalau puskesmas yang lainnya kan ada Puskesmas Kertijala, terus ada lagi puskesmas apa tadi? Ada Tugdana, ya? Bahkan 3 ya.
1: Tugdana
0: ya kan?
1: Tapi untuk itu belum kita hubungi
0: karena belum
1: ada konfirmasi lanjutan dari satu puskesmas ini.
0: Oke. Okay. Terus untuk polsek, pihak kepolisian?
1: Tidak ada jawaban juga, cuman yang masalah kepala sekolah ini juga sebenarnya sempat kita hubungi.
0: Oke.
1: Okay. Yang menjadi narasumber utama pada hari ini. Yang sebelumnya memang beliau Bapak Tonajun, SPD-MPD selaku PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tugdana yang memang menjadi target penerima manfaat MBG, SPPG Kertijala 2 itu beliau sangat bisa dibilang beliau bersedia dalam memberikan keterangan pada hari
0: kapan?
1: Ini. Kemarin.
0: Iya,
1: betul. Pada pukul
0: Pada saat ditelepon PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tugdana siap untuk memberikan
1: Keterangan dan bisa
0: di Radio Prima, di BNPPN. Bisa ya.
1: Bisa.
0: Kemudian
1: pada saat ditelepon kembali dan dihubungi di pukul 8:21, itu beliau menolak kembali dengan alasan bahwa sedang ada kegiatan dan tidak bisa ditinggalkan.
0: Oke, jadi ada konfirmasi tidak bisa karena ada kegiatan.
1: Betul.
0: Ya, kita belum sampai saat ini sudah ada konfirmasi kenapa?
1: Ada konfirmasi bahwa kepala sekolah mengkonfirmasi bahwa permasalahan sudah diselesaikan dan kami sudah melaporkan kepada atasan sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya sudah melaporkan kepada atasan kepala sekolah, yaitu kemungkinan atasan kepala sekolah adalah kepala dinas pendidikan, yaitu Bapak Caridin.
0: Oh, oke, okay. Tapi belum ada, tidak disebut ya, tidak disebut, tidak disebut. Siapa pimpinan atasan dari kepala sekolahnya itu? Betul. Ke sekolah SMA Negeri 1 Teluk Dana ini ya?
1: Iya.
0: Lo bahasanya seperti itu ya?
1: Bahasanya seperti
0: okay.
1: itu.
0: Oke. Terus kemudian berarti apakah ada konfirmasi kembali bahwa akan siap kapan atau gimana?
1: Tidak ada.
0: Oh, tidak ada.
1: Iya. Sampai saat ini dihubungi pukul 9.19 itu belum ada konfirmasi kembali untuk tindak lanjuti wawancaranya.
0: Oke. Okay. Pihak-pihak lain terkait ke korban, ibu orang tua korban atau korban sendiri yang sudah ada kembali belum? Sudah ada konfirmasi?
1: Sudah ada konfirmasi dari kepala SPPG sebelumnya bahwa memang ada beberapa murid yang sebelumnya di puskesmas itu sudah kembali ke rumah masing-masing.
0: Sudah kembali.
1: Betul. Cuman untuk korban penerima manfaat itu belum ada informasi kontak yang bisa dihubungi.
0: Oke, baik. Jadi seperti itu ya rekan Prima Wong Reang, situasi terakhir tentang diduga keracunan MBG di pelajar SMA Negeri 1 Tukdana Indramayu. Ya, dan kita sudah melakukan konfirmasi, kita sudah melakukan untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak yang memang bisa menyampaikan keterangan-keterangan tentang peristiwa dugaan keracunan MBG di SMA Negeri 1 Tukdana. Semoga kami BNPPN Prima FM mendapatkan konfirmasi kembali dari pihak-pihak yang tadi kami sampaikan yang belum berkenan atau bersedia untuk menyampaikan situasi sesungguhnya atau peristiwa sesungguhnya yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 2026. Jadi tetap bersama BNPPN 2026 ini ya, karena apa? Karena berita-berita seperti ini akan terus kami kabarkan. Informasi-informasi dan peristiwa-peristiwa seperti ini akan kami terus kabarkan kepada Anda, sehingga memang Anda layak untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang mana?
2: Komenan-komenan.
0: Oh, oke, okay. Ya. Ini mungkin bisa saya bacakan ya tanggapan atau komen-komen dari Anda rekan Prima Wong Reang yang sudah bergabung di live TikTok Prima FM. Ini saya menyampaikan dari ada dari Aska. Oh, oke, terima kasih. Lalu ada dari dari ini MBG dari Baim. Ini MBG kalau jadi orang udah banyak kayanya. Oh, gitu ya. Terus kemudian dari Tuti Astuti, programnya bagus, tapi sayang pemerintah tidak punya ilmu manajemennya. Belajar dulu pada orang yang sudah berhasil. Nah, Tuti Astuti bisa dong menyampaikan di komen kembali siapa yang memang sudah berhasil. Ya, jadi terima kasih atas komentarnya. Namun ini masih penasaran nih kami nih, siapa yang sudah berhasil menjalankan program MBG ini tanpa adanya dugaan keracunan dan lain-lain ya. Kalau kami Prima FM itu sudah langsung bahkan membuat dokumentasi yang dilaksanakan oleh pihak Mahat Azzaitun. Jadi pihak Mahat Azzaitun itu sudah memberikan makan pagi, makan siang, dan makan malam kepada para pelajarnya yang jumlahnya ribuan itu sehari 3 kali. Ya, itu sekira 8.000 porsi, which is ada 24.000 porsi dalam 1 hari, dan dalam 3 hari beras yang dihabiskan itu sekira 5,4 ton. Tapi sampai dengan detik ini semua baik-baik saja dan menyebutnya bukan makanan bergizi gratis tapi asupan pemakanan fungsional. Anda bisa cek ya videonya ada di YouTube Loknews TV tentang bagaimana Mahat Azzaitun memperlakukan para pelajarnya dalam hal menyediakan makanan pagi, makan siang, makan sore, dan bahkan ada snack sebanyak 2 kali per hari atau 24.000 porsi dalam satu hari, itu tidak ada masalah sama sekali. Nah, mungkin dari pemerintah juga bisa beranjang sana ke pihak Ma'at Az-Zaitun untuk belajar bagaimana sih sesungguhnya gitu. Sama-sama pakai ompreng dan lain-lain, sama ya. Tapi tidak pernah terjadi ya, tidak pernah terjadi kasus-kasus yang seperti terjadi di program MBG ini. Lalu ada komentar dari Yati Widodo. Ya, Yati Widodo, kasihan ya Allah, harusnya anak-anak tambah gizi, ini malah pada keracunan. Ya, setuju. Tapi sesungguhnya seperti ini ya, ketika memang ada dugaan keracunan atau peristiwa-peristiwa yang seperti ini, kalau saya mikirnya adalah mereka adalah generasi kita loh. Ya, mereka adalah generasi pelanjut Indonesia yang harusnya mereka terus melanjutkan pendidikannya sampai nanti sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, jadi bukan sebatas mereka kemudian tambah gizi atau keracunan, tapi memang lebih kepada gimana nih kita menjaga generasi pelanjut. Terus ada lagi komentar dari Yati Widodo. Melasi anak-anak sing keracunan, mana anak kita doyan makanan MBG. Nah, itu kalau boleh di komentar ulang, Bu Yati Widodo atau Mbak Yati Widodo ini ada di mana? Terus dari di kasus MBG kenapa tidak pernah ada yang jadi tersangka ya, selalu permohonan maaf saja. Wais, ini komentar the best ini sih. Iya juga sih gitu kan, di kasus MBG kenapa tidak pernah ada yang jadi tersangka ya, selalu pronomafasi. Nah, ini memang juga perlu dibahas ya, dibahas dengan serius ya kepada pemerintah, atau mungkin dari pihak kepolisian nanti ada yang bisa menyampaikan kepada BNPPN Prima FM apakah memang sudah ada yang jadi tersangka. Udah deng ya, udah jadi tersangka tapi korupsinya. Iya gak sih? Ya, yang sudah jadi tersangka itu korupsinya, bukan keracunannya. Oke, nah ini perlu mendapat perhatian nih. Ya, terus II bertanya nih ke Etiati Widodo, pengelolaannya ya Bu. Terus dijawab lagi, ya sangat disayangkan. Terus ada lagi komentar nih, jadi saut-sautan nih antara I dengan ya, dengan Yati Widodo. Di sini juga banyak banget bangunan MBG sudah dibangun tapi tidak beroperasi. Kayaknya ya pada semangat banget bangun-bangun. Oke, nah ini kan nggak ada lagi. Cecep Suprianto patrol hadir. Oke, Pak Cecep aman ya MBG di patrol ya. Bisa dikonfirmasi atau bisa disampaikan nanti melalui BNPPN Prima 95,8 FM. Apakah ada peristiwa-peristiwa yang memang terjadi di lingkungan patrol, terutama mengenai MBG, karena pembahasan kita hari ini adalah tentang MBG. Ya, jadi rekan Prima Wong Reang, saya kira cukup sekian informasi. Ada dari Taiwan hadir Kang. Oke, Taiwan hadir. Gimana Taiwan? Sehat-sehat saja ya Taiwan ya, dengan Gria Amanah. Thank you sudah bisa ikutan. Ini sedang off kerja atau gimana nih sehingga bisa mendengarkan BNPPN? Thank you. Terus Indonesia Pertenako, daripada nyawa jadi taruhan, mendingan dibubarkan. Nah, ini memang banyak sekali juga komentar-komentar yang tidak terkontrol gitu kan, sehingga pemerintah sih harusnya langsung mengambil tindakan. Ketika bicara daripada nyawa jadi taruhan, mendingan dibubarkan. Nah, ini ketika bicaranya atau komentarnya seperti ini ya, Indonesia Peternak kok itu ada komanya harusnya. Kenapa? Karena ketika dibubarkan, nah ini MBG kan dapur SPPG itu sudah jumlahnya ribuan ya. Jumlahnya sudah ribuan. Nah, itu juga harus ada pertimbangan tuh. Karyawannya, terus dapur-dapurnya gimana ya. Nah, daripada dibubarkan, mungkin ada solusi nih dari Indonesia Pertenako. Lalu ada tanggapan lagi dari Cecep Suprianto. Ada tanggapan lagi dari Cecep Suprianto. Apa katanya nih? Mau nanya boleh, boleh. Di SPB kan ada ahli gizi, kenapa kok malah jadi beracun ya Kang? Sekedar nanya aja. Nah, ini pun pertanyaan yang sama dengan kita semuanya. Tapi pertanyaannya sepertinya, apakah betul ahli gizi itu ada di dapur-dapur SPPG? Gitu. Atau sebenarnya kita bisa ini ya, bisa ngobrol dengan narasumber
2: ahli gizi.
0: Ini yang masak. Ya, yang masak di dapur SPPG di Indramayu juga. Gitu. Ya. Coba nanti kita bisa tanyakan. Aku alumni sekolah Tukdananya nih. Oh, Masya Allah. Oke. Alumni sekolah Tukdana SMA Negeri 1 kah? Gri Amanah yang ada di Taiwan. Terus ada Ion Dermayon. Oke, Gabus Wetan hadir. Ya, Ion Dermayon ini apakah yang pemilik dari ikan bakar Dermayon? Kalau memang pemiliknya, salam kenal. Oke. Ya, coba deh nanti kita coba konfirmasi. Nah, ini ada tanggapan juga, ada komentar dari Indonesia Peternako. 80% sudah terbukti kalau MBG bikin keracunan massal, bukan satu tapi keracunan jiwa, tapi ratusan jiwa keracunan. Iya, betul sekali. Indonesia Peternako memang bisa jadi 85%, bisa jadi di bawah 85%, bisa jadi juga di atas 85%. Tapi ketika memang itu sudah menjadi isu nasional, harusnya pemerintah hadir, ya, pemerintah hadir dan tegas. Mau ke arah mana nih? Mau dihentikan atau seperti apa? Oke. Nah, udah lulus. Ya. Ya bukan berarti yang saat ini sedang peristiwa tidak beruntung ya. Oke, terus ada Rusnadi. Rusnadi 2 Nadi. Lahan buat modal 2029. Nah, kan akhirnya banyak spekulasi komentar seperti ini. Ya. Nah, kita enggak tahu apakah ini lahan buat modal 2029 atau seperti apa. Tapi paling tidak ya kita coba fokuslah supaya dugaan keracunan yang terjadi di Tukdanin atau yang sudah terjadi yaitu keracunan MBG ya perlu ditindaklanjuti dan pemerintah harus segera hadir. Presiden Republik Indonesia Prabowo dan Pak Sudaryono ya. Pak Sudaryono juga saya sudah coba hubungi ya, tapi nomor beliau tidak aktif, tapi sudah saya sampaikan WhatsApp, saya sudah menyapa assalamualaikum tapi belum beliau baca, Pak Sudaryono kepala MBG. Terus dikomentari lagi oleh Indonesia Peternak
1: kepala BGN.
0: Kepala BGN. Ya, kepala Badan Gizi Nasional. Oke, Pak Sudaryono. Saya sudah WhatsApp tapi belum dibaca oleh beliau. Bukan isu lagi Kang, melainkan kenyataan nyawa yang melayang aja sudah berapa puluh jiwa. Ya betul, informasi yang kami dapat juga seperti itu. Indonesia Peternako, nah ini kan artinya contoh Indonesia Peternako ini sudah sangat mengkhawatirkan. Ya pemerintah mudah-mudahan mendengarkan BNPPN Prima FM hari ini. Kita semua sudah prihatin, masyarakat sudah prihatin. Ya sekarang kami tinggal menunggu ya langkah selanjutnya dari pemerintah, dari Presiden Republik Indonesia melalui delegasikan kepada Pak Sudaryono, Kepala BGN. Ya mudah-mudahan setelah ini juga sudah ada tindakan selanjutnya. Ya bukan berarti mungkin juga kayak yang tadi kami hubungi ada pihak kepala sekolah, pihak camat, terus pihak SPPG-nya juga. Ya bukan berarti mereka tidak mau komentar. Tapi yang harus dipertanyakan adalah kenapa sih gitu? Ini kan informasi berita. Ya sampaikan saja apa yang memang harus perlu disampaikan. Terus ada komentar lagi, zaman aku sekolah nggak ada MBG, bawa bekal dari rumah. Nah ya kan, akhirnya kan kita bisa ngeriwain gitu ya, bahwa dulu kita bawa bekal dari rumah atau kita makan di kantin ya, yang mungkin bukan berarti nggak ada media sosial, tapi apakah ada ya keracunan seperti yang terjadi saat ini. Oke, jadi waktu kita juga sudah selesai karena BNPPN 10.11 dari pukul 10 sampai pukul 11 pun sudah sampai pada saatnya, karena nanti akan ada Fansura bersama dengan Putri Ayu yang akan terus membawa Anda kepada lagu-lagu tradisional Ciayu Majakuning. Terima kasih yang sudah komentar ya, Wong Reang, rekan Prima yang berada di manapun. Terima kasih sekali lagi, tetap nantinya ada BNPPN setiap Senin sampai Kamis pukul 10 sampai pukul 11. Saya Denesi, tuan rumah BNPPN 10.11, Sahil sebagai produser dan Baim di media sosial. Tetap sehat ya, tetap menjaga kerukunan, menjaga perdamaian, toleransi seperti yang ada di tagline-nya atau di motonya Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi. Assalamualaikum, Merdeka.
3: Terima kasih telah menyimak perbincangan kami hanya di Prima Prime Time News. Publik bicara, Prima mendengar. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kamu belum tidur?
1: Sekarang Mas lagi di mana?
0: Aku lagi di jalan nih. Ya sudah ya.
1: Oh ya udah, hati-hati di jalan ya Mas ya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: semangat kabeh ya. Kudune semangat, ora kur wong lanang ya. Tapi wong wadonya kudu semangat juga. Semangat wong lanang dari miliknya Siti Ali ya. Semangat gak nih rekan prima semuanya wong reang di siang hari ini. Hari Kamis ya, benar gak sih? 8 Oktober 2026 masih semangat kan ya. Aduh, ini saking semangatnya Putri Ayu sampai merah-merah nih bajunya ya. Apa karena tadi kepanasan di jalan ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, fans durian. Ning kene iki ning Radio Prima FM, radio nomor 1 ning kawasan Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Sing pada dagang, para pedagang pasti ini pada semangat. Masih semangat kan ya jam 11. Jam 11.13 nih. Udah dagangannya udah selaris apa ya? Laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis, uang pun kumpul pastinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sedang bekerja juga, selama bekerja pegaweane ya dirampung nak ya. Terus yang siang hari ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Putri Ayu nemenin rekan prima nih ning acara Venstura sampai jam 4 sore tentunya ya. Tapi jam 3 Venstura, terus jam 3 sampai jam 4 berdendang karaoke di udara di Geboy. Lagu Tarling Indramayuan ya rekan prima semuanya, yang bisa di request juga di 0853 2189 9582, atau yang sudah gabung di TikTok Prima 95,8 FM Indramayu, komen-komennya juga boleh, absen-absennya boleh banget, saking kawasan di ya boleh, wong reyang sekabiane. Oke, selamat siang juga. Sehat paripurna selalu untuk yang amat berhormat si Azaitun berserta Umi dan cik keluarga. Sehat selalu. Dengerin terus nih Radio Prima 95,8 FM Indramayu ya kan. Apalagi Ibu Sukinah ya yang punya warung. Iya kan Ibu? Esi semangat ta Bu. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ventura.
0: Nengendi.
1: Radio nomor 1 ndak kamu Indramayu Barat. Yalah, masih
0: iya.
1: Semangat dibutuhin nama.
0: Masih dong, masih semangat ya. Masa sih orang semangat ya Bu ya?
1: Masa sih orang semangat, mau kalau kena apa kena masalah ambege.
0: Iya,
1: kena bayar deh. Anak takwa lagi.
0: Ngomongin apa tadi Dynasty di acara Breaking News Prima Prime Time News 10.11 tuh Bu Sukinah.
1: Jare bocah pada keratunan
0: iya.
1: Sekolah SMP
0: nang
1: ning daerah Indramayu.
0: Oh, ning daerah Indramayu.
1: Ning apa kan muka kampung. Orang kelingan kadang-kadang lelayan sih pada bawa kena ya.
0: Tapi tapi ngerogokna kan ya.
1: Ngerogokna, ngerogokna Putri, ngerogokna bae wong emah. Ayo ngeredine ge matine bakal us bengi bae lah.
0: Iya iya.
1: Kan bakal manjing marining warung. Sing cilik ning kanan depan tidur ning kuping bae, tak krungu kuping derek bae. Alah, dadi ya ora lucu-lucu Prima FM.
0: Berarti mau ngomongin MBG.
1: MBG jadi makasih keracunan mami. Kepriben dah. Kepriben dah. Yang bengen mah bocah waktu aku masak ya. Jadi bocah kah bakal balik sekolah kah bengen Ibu Sukina lagi anaknya masih SD. Cepat-cepat tuh masih gendong atas ke buka. Apa tempat nasi ku meja ku dibuka tutup ya mak. Masak apa? Kayak konon bocahku. Tau lihat cepat-cepat tuh langsung mangan kadang-kadang.
0: Masakannya orang tua ya?
1: Apa nih?
0: Iya masakannya orang tua.
1: Seneng bocahku. Kayak konon bengen mak. Sampai terang putu ge sing cakawa mene sing boken ninggal sing balik kah. kelas 3 karo kelas 5 ya kayak kono juga pada bae bocahku. Maka kata Mbah, masak apa? Lihat aja dari sana. Ya kayak kono cepat sepatu begal. Pasti ngendong pas buka tempat tempat. Apa lihat tempat nasi. Ngonon. Jadi iya. Tapi saya nak bocah keracunan ya.
0: Jadi mien langkah sing bocah keracunan ya. Mangane pada nang omah.
1: Sing makoni apa krungumane keracunan, krungumane keracunan. Ya sing dua anak sekolah nang ria. Mesti nama putune aning anu ya, ning pondok padakin
0: iki. Iya.
1: Iya, sing ari sing gede mah kuliah ning Jogja.
0: Jarene putune Ibu Sukina arep di sekolah ning Asia itu.
1: Iya, iya banget, ora gelem banget neng Putri, pengen mana baik.
0: Iya, ditunggu-tunggu Ibu Sukina arep daftar.
1: Wis kontrol wis nilik pokoknya mah. Sampai daftar-daftar sing apa-apa wis manjing-manjing kabeh pokoknya mah. Wis beleng. Adem ya. Ning jeteng ku adem tetesan,
0: tabang rasa dina ge. Kapan Ibu Sukina ke Zaitun? Mau ke Zaitun kapan nih rombongan?
1: Kapan sih anak rombongannya tak? Bahkan rombongan memelih Ibu Sukina mah. Bahkan sekonyong-konyong dewek mah emong ah.
0: Iya. Pas dina minggu tanggal 4 anak rombongan kan mekar jati ku.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Ibu Sukina mah lagi tanggal 4 kondangan ning mana?
0: Oh iya ya.
1: Ning Sumedang ning ano. Aduh, apa? Bulak pada
0: mas,
1: kono ku daerah Kartamalang.
0: Tapi pengen ya, kapan-kapan ke berkunjung ke Zaitun ya. Ya wis, kok kapan-kapan di agenda ini rekan Prima atau grup Ventura ya, rombongan ya.
1: Iyalah, dijamin dong, bisa kita mau. Mau, pokoknya mah, gimana sih berbebas merdeka orang laki-laki orang anak putun kene.
0: Iya.
1: Tane sing mendi-mendi ku. Aikan mana-mana ge usara usara nana sing ning kene ning omah. Ora kas ndopeni lah kas diwatiri. Tar dewek bae wis mangkat karo Bapak Salim.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong. Jaluk kurang anu
0: ah. Apaku?
1: Aduh, randa keder bae lah. Tapi sakit ora keder. Berbat perkara.
0: Aduh, Ibu Sukina keder baik. Keder.
1: Ah, lalu kerana kita cuma lagu pun mah.
0: Keder.
1: Lagu pun lah apa-apa.
0: Aduh.
1: Iya, kita semangat baik. Waktu tokoh nama, bahkan berita aku kita senang neng Putri. Temenan baik. Kalau kena baik, mau sakil kau cerita apa segala lupa. Kalau siapa mau kah?
0: Iya. Sing
1: berita, enak pokoknya begitu nama seneng banget.
0: Pokoknya mah radio ne on terus ya.
1: Baru negara mana mene, jagat mana mene ribut baru.
0: Iya.
1: Oh kayak konon radio arane.
0: Oke. Iya.
1: Randa keder, awas randa tulang pirang kuno.
0: Aduh, randane akeh banget sih.
1: Iya. Jadi aku mah keder, randa
0: iya.
1: Keder.
0: Putri juga sampai keder ngolatin.
1: Nah, kayak konon.
0: Aduh.
1: Tenang semangat teh Bu Sukina, keder ya.
0: Aduh. Ora.
1: Salam-salame ah.
0: Kanggo siapa, Bu?
1: Kanggo yang Putri di dulu ya. Muga sing waras sehat.
0: Amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki. Sehat selalu, semangat yang Putri. Ada ilang ayunnya ya sampai orang tua. Terus gonang, rasim nang.
0: Iya Bu.
1: Ayu nang. Masih akeh tamu ning kono beli nang. Salam gowong sini kono kabe nang. Pokoknya mah orang beri cari jil jil bewong. Kabe saya ning kono sing nang rasim. Salam ya.
0: Oke.
1: Buat sehat selalu. Anggo bono eho, eho dibuang no. Ayo naik. Bakal ayohannya mau ini kurebet bono. Dok naik puyeng. Teling yang gue kangrian okay. Ayo naik. Karo Kang Salman, Kang Siman, karo Uyut. Nggak Mama Titan. Dok beli Mama Titan. Semangat Mama Titan. Nggak Kasmira. Karo Angwa Ide Gede. Semangat ya, sehat selalu. Nggak Bu dari Bu dari ini, Mama Rini, bisa kena punggung kelingan. Karo anggo Mama Odang, Mama Odang, ayo maju mani Mama Odang.
0: Eh Mama Odang radionya udah bagus.
1: Eh radionya baru katanya.
0: Wow.
1: Kecil ya Mama Odang, tapi kecil enggak suaranya hebat Mama Odang. Wah. Kita boleh syukur karo Mama Salin ko. Enak suara bersih ya bebas bening rincing kayak banyu apak ya. Okay. Bening mohon emak enak suara kan ini kuping bae bakal sore.
0: Asik.
1: Mama ayo lanjut maning. Mama Oda. Uh-huh. Buda Mary. Mama Tuti. Uh-huh. Ayo Mama Tuti, Ibu Tuti semangat. Anggo Mama Indah karo Bapak Amir ya semoga sehat selalu ya. Semangat. Mama Indah karo kean maning karo Pak RT ya dibadai Pak RT kau. Duit sengkok kena uwi sana sengkok
0: duit ah
1: kan melabat baik ini mesti sengkok kan anak-anak bisa nyanyi kita kerokna baik nih putri
0: iya
1: itu bukan putri mama orang mati aja ketinggalan lanjut maning papai angga sing duet tikungan maut karo budari saya semoga sehat selalu panjang umur banyak rezeki semangat sehat selalu mama papa angga. Anggo siapa nih? Oh, ngidung. Anggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Epi, Mama Mimi apa Mimi Epi? Para Mama Rati, semoga sehat selalu ya. Ayo semangat. Anggo Teisa, sing dia sayang Teisa. Ayo maju Teisa. Kita berempat Teisa sing dia randa keder. Kita sing jaluk Teisa randa keder.
0: Iya.
1: Iyalah, untuk nama hiburan apa baik lah, penting mah. Seneng. Nganggo lanjut, nganggo Kang Ibeng, ning ana ning sawah, bataan, semua nganggo karyawannya ketingku. Salam sehat ya, semangat. Nganggo Waeng wa, Tokoni wa, Randa Kader wa. Salam gowong dasin kabeh wa, semoga sehat selalu. Anggo lanjut maning. Bintang unyu-unyu karena dongol-dongol sih.
0: Iya, Ning Cirebon. Kepriwe kabarnya Ning Cirebon ya?
1: Iya, pion kabarnya Cirebon. Bintang unyu-unyu. Lah kabarnya. Lanjut maning. Anggo Mimi Haji Supriyatin. Semoga sehat selalu. Anggo Bapak Lebene, Ibu Billy, Mama Aldin. Sehat selalu. Semangat. Enggak capur. Capur baru dongol-dongol mesti ya. Apalagi kular kota ya.
0: Mencari sebongkah belian kayaknya.
1: Oh iya. Iya karo mama Paujan dan kular kota.
0: Iya.
1: Lagi lur berlian. Moga apolnya berhasil. Mang Wanta Mang. Sehat selalu Mang. Karo Bapak Salim ya gending. Sehat selalu Bapak Salim. Piling beli harpen Bapak Salim. Semangat ya Bapak Salim ya. Dilawan karo semangat lah pokoknya Bapak Salim. Anggo sing dhewe semuran tim kesapa. Mama Pamungkas. Ayah Pamungkas. Ayah Pamungkas. Anggo Mimi Iit karo Bapak Kumis. Anggo Sondol sing SMS bae SMS. Tiktokan bae Sondol punya Dol. Ayo Dol, semangat Dol karo pange gesek-gesek. Mama Mega. Ayo semangat.
0: Oke.
1: Ayo ke Mama Wega. Udahlah pokoknya mah. Gua semua muanya aja. Yang belum ke kolima
0: siap. Oke.
1: Salam ya geneng putri sehat selalu. Iya. Ucapane
0: apa ibu?
1: Rebek baik nenek. Ucapane kopi pahit. Kupinnya bubuk.
0: Cakep.
1: Ibu pamit. Lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Si ibu yang satu ini ya, Ibu Sukinah, memang semangatnya luar biasa.

Kembang Bolet maksudnya ya. Anak saya request lagu Kembang Bolet, Hatwi. Hatwi request lagu Kembang Bolet, nangendi Hatwi? Komen dong dari daerah mana, kawasan mana sekalian ya, biar disenggol lengkap dari kawasan mana. Terus requestnya apa? Salamnya gak usah apa juga boleh. Oke, Kiki di Bojonegoro juga. Selamat siang yang ada di Banten. Halo Pak Tony, sibuk apa nih Pak Tony di Banten? Ada kunjungan kerjakah kemana hari ini? Aduh, jarene Kak Aisyahku, kangen karo lakine kita yang keempat. Ay. Jogja panas pisan, Mbak. Oke, Kak Simi. Siminu, Jogja panas ya. Di Indramayu juga panas nih. Saking panasnya Putri Ayu sampai bajunya aja warna merah, kerudungnya warna kuning ya. Seperti lampu lalu lintas yang di jalan raya tuh ya. Oke, selamat siang cantikku, pendatang baru nih dari Palembang. Penyiarnya cantik, sukses selalu. Oke, ada Kak Subiantoro di Palembang ya. Selamat sore Kak Hatwi, anak Kembang Bolet. Enaknya Kembang Bolet digawe apa sih ya? Kembang Bolet digawe apa? Enaknya rumbah apa digawe apa ku ya? Oke ya, nanti Putri kembali nih fans Tura, fans ketemu di udara ning kene iki ning Prima FM. Ayo Waganda nanti gabungnya ya di 0853 2189 9582.

0: Ci dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elektronik.

0: tambak.
1: Artinya nih mas,
0: saatnya teh kita main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan.
0: Ini terinspirasi dari Ibu Sukina yang suka main apa, pantun.
1: Oh, main pantun.
0: Ya kan? Ya, terus Mimi Ratmina yang suka main pantun.
1: Pantun.
0: Sekarang udah nggak kopi pahit lagi kan teh?
1: Kopi pahit. Tetap.
0: Udah.
1: Oh, kopi manis.
0: Kopi manis.
1: Iya, benar.
0: Kopi manis ditaruh di atas meja.
1: Artinya nih mas.
0: Aduh. Apa
1: Ibu
0: ya?
1: Sukina sibuk, banyak yang belanja.
0: Ya udah, sekarang kita main tebak-tebakan teh.
1: Ayo.
0: Sambil nyeruput jamu nih teh. Jamunya dari Kak Sada.
1: Oke.
0: Kak Sada tuh jualan jamu teh.
1: Jamu singset ya?
0: Bukan, jamu kunyit asam.
1: Kunyit asam.
0: Terus apa lagi? Dah. Susu kedele.
1: Ya, sule gitu ya.
0: Jadi kalau mau misalnya order boleh nih ke Kak Sada ya.
1: Oke. Jamune. Langsung baiki tebak-tebakan ya tentang negara.
0: Negara. Ya. Okay.
1: Aja mumet-mumet tapi ini orang mumet.
0: Jago kalau soal negara.
1: Hafal ya semua negara-negara ya. Oke, ini ada negara yang enggak pernah hilang.
0: Negara yang enggak pernah hilang.
1: Iya, tahu enggak dulu. Negara yang enggak pernah hilang tuh.
0: Ini kenapa nih enggak pernah hilangnya?
1: Iya, soalnya ini enggak pernah hilang. Nah, ayo kalau Indonesia kan karena abadi.
0: Ah.
1: Ini ada juga negara yang enggak pernah hilang. Ayo nyerah aja lah.
0: Masa. Udah, negara apa?
1: Negara kan ada. Kan ada.
0: Ada.
1: Iya,
0: oh, maksudnya
1: itu.
0: Kan ada.
1: Kan ada dong, masa enggak tahu. Adiknya di sini jadi penyanyi.
0: Ah, serius?
1: Dek nada. Dek nada ya, kakaknya sama adeknya.
0: Kalau negara-negara apa yang hurufnya double?
1: Hurufnya double? Negara apa ya? Zimbabwe salah? Saya salah tuh udah. Udah tahu jawabannya jadi ngomong begitu.
0: Hurufnya double.
1: Iya, apa itu?
0: Ganda.
1: Ganda ya. Duduk.

Yang minta lagu nih, bos gudang duit. Aduh, siapa sih sing ora pengin ya? Duitnya anak gudangnya. Ya Wong Tangkil, kepriwe kabare Wong Tangkil di Singapura sana? Nah, infonya nih ya rekan Prima semuanya Wong Reyang. Kalau di Singapura nih, informasi dari Wong Tangkil, di Singapura masih ada asap kabutnya nih ya, terdampak dari karhutla yang ada di Kalimantan. Wah, berarti untuk jarak pandangnya sangat terbatas pula ya. Wah, dan udaranya juga nih biasanya mengakibatkan ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut, atau matanya itu pedih-pedih gak sih kalau ada asap kabut ya. Oke, jaga kesehatan selalu ya Wong Tangkil di Singapura sana. Terus sana-sana Indramayu Barbar, selamat siang. Eh, tapi katanya pagi ya. Baru cuci muka soalnya. Aduh. Oke, Biri ini juga selamat siang, Bi. Oke, yang di 0853-2189-9582. Wah, ada yang menyapa-nyapa nih ya. Ya, mau gabung teleponnya juga nanti Putri tunggu di 0853-2189-9582. Fans Dura, Ning Keneki, Ning Prima FM. Mama Indah monitor teh Putri sambil maju mundur yuk. Ah, disamangatin. Maju mundur apa? Cantik. Maju mundur cantik. Eh, pastinya nih kalau maju mundur itu sedang nyetrika ini Mama Indah. Iya enggak Mama Indah? Mama Indah sedang setrika. Mama Titan sedang setrika juga enggak? Nah, kalau nih ya setrikaannya nih udah mulai rusak. Jangan dipakai lagi ya. Ada loh ya. Bisa nih nyari setrikaan yang baru di kawasan Haurgelis ya. Deket ini nih, pas Putri Ayu jalan ke Haurgelis ke arah Wanguk ya, gak nyampe Wanguk sih, masih di Haurgelis. Terus ada, sebenarnya sih pengen ke kantor pos, kantor pos di Haurgelis. Tapi sebelum kantor pos tuh ada toko elektronik ternyata ya. Sebelum kantor pos Haurgelis tuh ada toko elektronik. Bisa Mama Indah, kalau mau ganti setrikanya di situ. Ada AIO Store ya. Atau Mama Tita nih biasanya juga sedang maju mundur cantik. Pensuran ning kene kini Prima FM Teh Soliha monitor Teh Putri. Teh Soliha lagi dipilang Balai Raja nih, minta lagu Orang Dueni. Orang Dueni apa? Orang Dueni umah, Orang Dueni duit. Salamnya buat semuanya aja. Oke, salamnya buat semuanya aja ya. Oke, assalamualaikum, salam hormat dan selamat siang nih dari Muhammad Isa yang ada di Malaysia sana. Selamat siang nih Kak Muhammad Isa. Ya, di Malaysia juga bagaimana nih kondisinya di Malaysia Kak Muhammad Isa? Apakah masih ada terdampak kabut asap nih dari karhutla yang ada di Kalimantan? Boleh dong info-infonya ya. Dan tentunya info-infonya di 0853-2189-9582 atau di komen TikTok Prima 958FM Indramayu. Yang udah follow akun TikTok Prima juga terima kasih. Yang belum, ayo ya follow dari sekarang. Udah baperan ih, tapi aja baperan ya Mama Indah ya. Apa maning nih yang gabung TikTok Prima FM, kalau komentarnya belum dibacain, lagunya juga belum diputerin, aja sampai baper nungguin bae ya. Engkau pasti diputerin ya kan. Ntar juga dibacain nih komentarnya. Agak, iya enggak Mang Yudin? Iya betul katanya Mang Yudin. Mang Yudin enggak baper kan?

0: Pemuda idaman. Lagunya asik ya. Awan-awanku, udah jam 12.12. Dengerin lagu Pemuda Idaman. Asik banget rekan Prima. Ya kasih Minu juga suka tuh Pemuda Idaman. Sing request lagu ditunggu ya, sabar menanti pastinya. Tenang, masih panjang perjumpaan kita. Yang penting tetap stay selalu di Radio Prima 958 FM Indramayu Barat. Yang ada di Cikarang sana, selamat siang. Katanya kok enggak ketangkep nih di Cikarang ya. Iya, kalau Cikarang bisa dengerin nih melalui streamingnya ya. Streamingnya di primafmindramayu.com. Bisa tuh ya yang ada di Cikarang sana. Kok Radio Prima ora ketangkep ya ning Cikarang, Bekasi. Iya, bisa dengerin melalui streamingnya di primafmindramayu.com. Gampang banget kok, tinggal diklik aja di websitenya primafmindramayu.com. Tuh anak Mumuh namanya ya, Mumuh. Oke, yuk kita terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Dura ya, iya.
1: Ting.
0: Emang anak ting emang ya. Awan-awan, orang spesial isuk-isuk.
1: Orang. Khusus saya membaca itu. Gimana ya? Lagi ngadem-ngadem pikiran, ngadem-ngadem awan. Suara-suara ya, pakai suara awan mene. Suara esok. Jam-jam santai.
0: Iya. Selonjoran ya.
1: Dari ngerok kenal lagu Dermayu Cirebon.
0: Apa maning lagunya Pemuda Idaman ya nang?
1: Nah,
0: Pemuda Idaman. Idaman.
1: Pemuda. Ngerasa masih enom. Ya aku kita bersemangat. Jiwa penerus bangsa.
0: Iya. Nang, lagu Pemuda Idaman kan lagu favoritnya Sheikh Zaitun, Nang.
1: Iya, Pemuda Idaman.
0: Iya.
1: Ada pengen Narasim seneng.
0: Seneng Narasim juga ya.
1: Iya.
0: Sudah
1: merasa jadi pemuda.
0: Iya.
1: Jadi lagu-lagu pengen, lagu kenangan. Masih bisa dirokmai adem. Masih musik-musik alamian. Tendang ya masih bompak-bompak mata tangan.
0: Oke.
1: Musik segala macam itu. Jadi dirokmai itu dibeli bosen. Ya lagu sekian gak namanya ya enak-enakan. Tapi kan kadang-kadang masih kayak dengan lagu-lagu zaman pengenang.
0: Ini
1: mengenang lagi zaman-zaman semono kah?
0: Iya.
1: Lagu Jawa kah? Perlu enang rasen lagu-lagu Jawa kah? Amin wong dagang suwit, ning wong dagang gawet. Ini menganggone kan beli kanggo cleaning.
0: Iya.
1: Anggone kan nyetel kaset.
0: Iya.
1: Jadi ngerong lagu Jawa kok apale lembak pun.
0: Nah ini Ibu Sukinah juga Godong Lompong nih nanti lagunya ya. Karena rangda kedernya tadi saking banyaknya rangda nih judulnya.
1: Jadi akhirnya rangda Taiwan Ana, rangda sengketa Ana,
0: rangda Malaysia Ana. Tapi sing kederku saking kedernya.
1: Rangda kaya Ana.
0: Iya.
1: Rangda Pakumah. Kalau tim memilih PR
0: apa?
1: Lagu nih nyata lagi bingi Pak RT ngulati orang ketemu nyata Putri.
0: Coba.
1: angel kelalene.
0: Ih, karo sapa angel kelalene?
1: Ya, terutama mak karo rekan-rekan prima.
0: Iya.
1: Rekan prima.
0: Iya. Oke.
1: Sing lanang sing wadone. Angel kelalene maning karo yayang bebe nang ras.
0: Ih.
1: Ya kok manglamun
0: deh ayam bebe. Oke. Ini narasim taring lawas juga ya.
1: Iya.
0: Angel kelalene. Dari siapa? Hai, mantap narasim jarene birini ku.
1: Birini. Ya, pertama ning birini. Nang narasim ku setelah ngrungu birini karaokean. Birini on eran. Angel kok kon kelalene kelingan mbae ning suarane birini. Sing manis adem sing karaokean iki ya dudu ngalem dudu, dudu ngrayu dudu birini. Nang birini.
0: Iya.
1: Bunda Mary.
0: Oke.
1: Okay. Ada biri ini beli mai sabar kopi ini. Biri.
0: Iya iya.
1: Tiga. Kuplesan kopi. Tunggu biri ini terus tunggu sondol. Tunggu Mimi Stamina. Mama pilih Mama Aldi nih Bu Sukina. Tang Salih. Kang Rujaya, terus yang Kang Dasmo, Kang Eke, Kang Eke, kesubun Wangsalane.
0: Apa Wangsalane?
1: Wingi di pay Wangsalan, nang rasmi Kang Eke.
0: Iya.
1: Tak balas ke dinasin kaya nembak.
0: Oh ya wis, engkau balas sih bae.
1: Menang bang Kang Eke, harus pay Wangsalan. Nggo kan iki iki
0: tutus
1: lele keno sama setia menok nika menok mina menok pesi sama menok pesi ini yati sing paling dipete we hari turu mine yati
0: heeh
1: kanggo sama udang alhamdulillah boleh.
0: Iya, dari miliknya siapa nanti dicarikan di tempat yang lain ya.
1: Iya, wajon angel kelalen.
0: Kala, iya, iya siap.
1: Kanggo.
0: Oke.
1: Eh, kanggo Kang Eke. Di pasar emang kain si Kang Eke. Tuku es tuku sekoteng.
0: Cakep.
1: Tuku neneng desa ibu sampeng. Kang Eke si paling as paling ganteng. Muka-muka jodone awet lan langgeng.
0: Asik.
1: Dan muka urip tekan atine bunga lan seneng.
0: Oke.
1: Okay. Alas lan pun ada.
0: Iya, pokoknya tunggu aja ya nang Rastim ya. Heeh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oh Mama Tita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Iya. Pokoknya kudu sabar ya. Kudu sabar terus aja baperan, bener. Aja baperan terus kudu sabar. Terutama nih ya. Yang belum dibacakan komen-komennya di TikTok Prima ya, ada Karisma. Karisma Lampung. Halo Karisma Lampung. Apa kabarnya Karisma? Iya, terima kasih ya sudah gabung ya Karisma Lampung. Lampungnya mana nih? Terus selamat siang juga, salam sehat semuanya. Ada Tap Kepsi. Terus lagu Tarling ya. Ini oke, ini requestnya lagu Tarling. Terus anak Kang Ferdi requestnya lagu Kalah Materi. Ada yang request lagu apa? Lagunya Sambal Goang. Sambal Goang Mbak, assalamualaikum, request lagunya Sambal Goang. Oke. Ya pokoknya ditunggu baik sing request lagu. Yang dari Bandung Barat juga, selamat siang Bandung Barat. Udah menyapa ya di siang hari ini. Ha teh le, teh soleha, salamnya buat Kang Rian. Oke. Kang Rian sedang apa Kang Rian? Ini salam dari teh soleha Kang. Sehat-sehat selalu, mudah-mudahan nih Kang Rian bareng Aki Metalnya ya. Nah iya, awan-awanku. Biasane ya, ana sing garu-garu ora sih karena saking kepanasannya. Karena kemeringet ya. Kemeringet, garu-garu. Eh, apa karena enggak mandi atau mandinya sehari berapa kali atau enggak ganti baju atau enggak ganti anduk nih. Harus jaga-jaga kesehatan tubuh, jaga kesehatan badan ya. Kalau gatal-gatal nih rekam prima, gatal-gatal atau kutu air, segera oleskan aja nih ultrasilin ya. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu, kadas, kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu yaitu neultrasilin. Dan neultrasilin ini akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan juga kutu air. Obat kulit neultrasilin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Ibu Sukina, godong lompongnya nih siap dimasak belum? Panen godong lompong ya. Pak Salim juga selamat siang. Kang Dasmo Waganden sing arep telpon kok ya. Sabar, sabar menunggu ya. Nanti Putri Ayu buka telpon lagi.

0: dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Nitrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira.
2: Gembira.
1: Kabar gembira.
2: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
2: Cepat.
1: Beli cash juga bisa.
2: Bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses.

0: rumahnya banyak pohon nih, Teh.
1: Pohon banyak.
0: Kayaknya adem banget nih rumahnya, Teh.
1: Adem lah, kemarin ada yang lahiran pakai apa, bayinya dikasih nama
0: apa, Teh?
1: Ngadimin, gara-gara adem.
0: Itu juga batangnya banyak juga itu ya, Teh, yang udah pada ditebang.
1: Iya, emang begitu kalau musim panas.
0: Emang mau bikin rumah lagi, Teh?
1: Hampir.
0: Jadi banyak batang tuh di rumah ya, Teh. Teh, ngomongin masalah batang nih, aku punya tebak-tebakan ya, Teh. Bang Jawat nanti bisa jawab nih. Batang apa yang gak ada akar, batang dan daun?
2: Batang gak ada akar, gak ada daun, ada kotorannya.
0: Gak jorok, ini gak jorok.
2: Batang hidup.

0: siapa? Malas temenku orang dueni ya. Teh Soleha bareng Babe Magdor di Pilang Balai Raja. Lagunya nih sudah ya. Tapi Teh Soleha kan wis dueni Kak Babe Magdor ya. Nah ngapa sih ya? Saya request lagu Ningana Ning apa nih Indramayu Kota ya, ana Mimie Putri ya, Surat Biru wis. Terus ada Bunga Prakoso di Sindang Indramayu request lagu nih Janji Bengen. Mujib nang endi Mujib requestnya Nunggu Waktu ya. Narasim aduh, lagunya Jakelalen Jerene ya, nanti Putri Ayu putarkan. Cari dulu di tempat yang lain. Oke ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fansura
1: ing kene
0: ning asik dengan
1: ye karo Apana Bang Bang.
0: Oh, Apana Bang Bang. Ning endi ku?
1: Masih ning Bali.
0: Oh, ning Bali?
1: Ini di Bali.
0: Babakan Liong.
1: Oh, betul.
0: Oke.
1: Okay. Abung-abung Farak Durbature ya.
0: Oh. Oke, oke, sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Siapa tadi yang minta surat biru?
0: Surat biru Ana Mimie Putri di Indramayu Kota. Oh. Ana Birini juga ya.
1: Minta spesial lagunya nih.
0: Apa tuh?
1: Kembalikan aja jadi surat putih.
0: Surat putih?
1: Iya.
0: Wih, biru jadi putih ya?
1: Iya, dari biru jadi putih. Bukan black lagi.
0: Oke. Okay. Iya.
1: Ya, spesial lagunya tuh.
0: Spesial kanggo.
1: Kanggo biru ini.
0: Wih, mantap.
1: Ada. Daripada surat biru, surat putih baru. Ibu Tuti, selamat siang.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Oke.
1: Mungkin sebentar lagi mungkin saya. Iya. Yang pasti buat semuanya yang
0: berkesan. Siap.
1: Baca lagunya tadi ya. Buat siapa? Ini buat siapa saya tahu tadi lagu-lagunya.
0: Iya.
1: Hebat Birini.
0: Iya, Birini dikasih surat putih sama iya. Kang da, Kang eh apa na Bang Bang. Aduh, saya iya. Ake banget siarane. Iya, matur suwun ya apa na Bang Bang.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sami-sami.
1: Yang pasti see you.
0: Okay, see you again. See you later. Okay, okay, thank you. Yes. Okay, campuran ya kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya kita campuran ya. Ana bahasa Inggris, ana bahasa Indonesia, ana bahasa Dermayu, ana bahasa Jawa ngapak lah pokoknya mah ya. Memang kita harus bisa nih menguasai minimal berapa bahasa tuh rekan prima semuanya. Karena nih para pelajar di Mata Zaitun ada namanya Sabta Janji Dharma Bakti. Wah, itu juga dari bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Ada tiga bahasa yang dipergunakan di Sabta Janji Dharma Bakti. Oke, kalah materi ya. Sing request lagu kalah materi sapaku.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pemungutan 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh 2 orang tersangka.
3: Sampai detik ini kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu.
4: Jabar Now edisi Kamis 8 Oktober diantaranya mengenai lansia di Sukabumi batal berobat lantaran perubahan desel, Bea Cukai Cirebon gagalkan penyeludupan 5,25 kg emas, 2 orang diamankan, harga telur anjlok, peternak skala kecil Ciamis hadapi pembengkakan biaya operasional dan biaya pakan yang terus melonjak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada akses layanan kesehatan sejumlah warga Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Salah satunya Cherry Laksana, lansia berusia 66 tahun, warga yang mengaku terpaksa pulang dari puskesmas karena kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI miliknya tidak lagi aktif.
5: Cherry mengatakan dirinya baru mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif ketika hendak berobat. Petugas puskesmas menyampaikan bahwa ia tidak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan karena status kepesertaannya telah diblokir. Cherry mengaku sebelumnya berada pada desil 6 tetapi kemudian berubah menjadi desil 7. Perubahan tersebut menurut dia berkaitan dengan tidak aktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan PBI serta terhentinya bantuan sosial yang selama ini diterima.
6: Puskesmas daftar, Pak Cherry nggak bisa, soalnya ini diblokir, nggak ada, kok nggak ada, salahnya salah apa?
5: Keluhan serupa juga diterima Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Sriwidari Hamdan Anbari. Ia menyebut sedikitnya 3 kepala keluarga di wilayahnya melaporkan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang tidak aktif. Hamdan mengatakan sebagian warga baru mengetahui perubahan status tersebut ketika hendak berobat ke puskesmas pada 1 Oktober 2026. Menurut dia, pengurus lingkungan telah membantu warga menyampaikan pengaduan melalui Pandu Gempita, namun hingga saat wawancara langsung belum ada perkembangan yang memberikan kepastian bagi warga yang terdampak.
4: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh Jaksa Agung Penuntut Umum JPU dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Fendi. Tuntutan dibacakan JPU dalam sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri PN Cikarang.
7: Kuasa hukum Fendi, Haji Dani Mahdani, mengaku terkejut dengan tuntutan yang diajukan JPU. Menurutnya tuntutan terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan. Meski kecewa, Dani menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada majelis hakim. Ia pun berharap hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan dalam menjatuhkan putusan. Dani juga menilai fakta persidangan telah menunjukkan ada tindakan pemukulan terhadap Fendi yang dilakukan Yumarno CS. Ia merujuk pada keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa, termasuk saksi dari pihak keamanan atau security. Menurut Dani, pihaknya pun berencana melaporkan JPU yang menangani perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bentuk keberatan atas tuntutan 10 bulan penjara yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.
8: Ponisnya seringan ini, ya meskipun mereka memungkiri, tapi memang haknya daripada terdakwa boleh berbohong di dalam persidangan. Tapi setidak-tidaknya, gitu loh, dengan ancaman yang 7 tahun ini, ya hanya dituntut 10 bulan, ini nggak logis.
4: Pemerintah Kota Bandung turun tangan menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah pengunjung restoran masakan Korea di sebuah mal Bandung. Kasusnya menjadi viral di media sosial setelah para korban membagikan pengalaman mereka yang mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, pusing, hingga diare.
9: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dapur dan pengelolaan makanan di restoran tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemisahan bahan makanan basah dan kering, lalu penyimpanan peralatan bersih dan kotor, hingga bahan pembersih kimia. Saat ditanya mengenai jumlah korban yang disebutkan di media sosial mencapai ratusan orang, Farhan dengan tegas mengatakan Pemkot Bandung masih memverifikasi informasi mengenai jumlah korban tersebut.
10: Tentu tuduhan yang mengatakan bahwa sampai ratusan orang korban keracunan itu kan sedang kita selidiki. Kami sedang menunggu apakah nanti aparat hukum akan turun atau enggak, kita belum tahu. Kita belum tahu apakah ini delik pengaduan atau bukan.
9: Sebelumnya dugaan keracunan makanan di Resto 88 Seoul Pascal 23 Bandung mencuat setelah sejumlah konsumen mengeluhkan kondisi kesehatan usai menyantap makanan di restoran tersebut. Keluhan kemudian viral di media sosial, termasuk informasi mengenai jumlah korban yang beredar di media sosial yang disebutkan mencapai lebih dari 280 orang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, petugas Bea Cukai Cirebon menggagalkan upaya penyelundupan 5,25 kg emas batangan melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Rabu sore.
11: 5 keping emas batangan kadar 24 karat seberat 5,25 kg diamankan petugas Bea Cukai Cirebon dari seorang penumpang yang merupakan warga negara Malaysia berinisial IS. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan hingga mengamankan SY, warga negara Indonesia yang disebut sebagai pemilik emas. Keduanya diduga bekerja sama mengirim emas tersebut ke Singapura tanpa melalui prosedur kepabeanan. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai barang bawaan penumpang setelah hasil pemindaian mesin X-ray menunjukkan benda berwarna gelap. Setelah diperiksa, petugas menemukan 5 keping emas batangan yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Nilai emas diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Sementara, potensi penerimaan negara yang tidak dibayarkan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan di kantor Bea Cukai Cirebon. Emas kadar 24 karat tersebut rencananya dikirim ke Singapura. Menurut Bea Cukai, pengiriman dilakukan tanpa melalui prosedur kepabeanan dan tanpa membayar kewajiban bea keluar sekitar 1,3 miliar rupiah.
12: Nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar, potensi kerugian negara sebesar 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh dua orang tersangka, yang satu berperan sebagai kurir inisial IS, warga negara Malaysia, dan yang satu lagi warga negara Indonesia inisial SY.
11: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun.
4: Harga jual telur ayam petelur di Kabupaten Ciamis melorot hingga berada di kisaran Rp20.500 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak skala kecil kian terdesak lantaran harga pakan justru melonjak drastis mencapai Rp8.000 per kilogram.
13: Tak hanya tertekan selisih harga jual dan biaya operasional, produktivitas ayam petelur juga merosot hingga 20% akibat cuaca panas ekstrim. Salah seorang peternak ayam petelur asal Cigebot, Kecamatan Cipaku, Aris Sugianto mengungkapkan, saat ini peternak terpaksa nombok untuk menutup biaya produksi bulanan.
14: Ketika harga telur itu menurun dan dikasih harga pakan naik, otomatis operasional pun menjadi nombok. Dengan adanya harga pakan jadi itu 8.000 per kilogram dan harga telur 20.000 sekian, itu sangat berat bagi kami.
13: Kondisi peternak kian memprihatinkan karena bahan baku pakan mandiri, khususnya jagung, sulit didapatkan di pasaran dengan harga terjangkau. Peternak mengaku belum tersentuh alokasi subsidi jagung dari pemerintah. Di sisi lain, melesunya daya beli masyarakat membuat distribusi pemasaran telur dari kandang ke distributor terhambat. Mewakili para peternak kecil di Ciamis, Aris berharap pemerintah segera menyalurkan subsidi jagung serta intervensi harga agar penjualan telur kembali normal.
14: Sampai detik ini, kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu. Bahkan untuk self mixing saja harus membeli jagung dari masyarakat sampai 76. Bahkan ketika ada harganya mahal, dan sekarang yang paling riskan itu nggak ada barangnya, jagungnya.
13: Para peternak berharap harga telur dapat stabil di angka ideal di atas Rp23.000 per kilogramnya guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat di daerah.
1: Harsiarda 2026.
15: Harsiarda 2026.
1: Ayo warga Jawa Barat datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026 Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obifan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
17: Shh, acara mulai jam 7 pagi ya.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menghadiri panen raya di lahan pertanian seluas sekitar 5 hektar di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Panen raya menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bogor untuk mendorong produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan lahan sawah yang masih tersisa di wilayah perkotaan.
18: Panen raya digelar di tengah keterbatasan lahan pertanian di Kota Bogor. Saat ini lahan persawahan yang tercatat di Kota Bogor mencapai sekitar 58 hektar, namun luasnya terus mengalami penyusutan. Pemerintah Kota Bogor berupaya mempertahankan lahan persawahan yang masih ada sekaligus mendorong produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menyebut pemerintah kota akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan para petani. Salah satunya melalui program bantuan usaha tani padi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
19: Termasuk para petani yang di provinsi dan di pusat sudah ada program jaminan, asuransi jiwa, jas dan usaha tani padi. Ini like spesialis dari pemerintah pusat dan diharapkan Bogor ikut terlibat dalam mensejahterakan para petani, termasuk lahan-lahan abadi yang diperkenankan oleh pemilik lahan, kita berikan kompensasi keringanan pajak PBB sampai maksimal 75% kita bebaskan.
18: Pemerintah Kota Bogor berharap lahan persawahan yang masih tersisa dapat dipertahankan sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perkotaan tetap terjaga.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Sembilan lima koma delapan Prima.

0: sabar, kudu sabar ya. Nunggu waktu, ku judul lagu nih dari miliknya Diana Sastra. Yang sabar menunggu, diputarkan lagunya. Waduh, yang sabar di siang hari ini menunggu menunya ya. Menu makan di waktu siangnya belum siap. Aduh, jam 13.22 nih. Tapi belum sempat makan di waktu siang. Siapa tuh? Ada dari Kertosmaya Mujibur Rahman ya, request lagu Nunggu Waktu. Dan tentunya masih di Fans Duri ya, Fans Ketemu di Udara. Ning kene iki ning Radio Prima FM tentunya. Tadi kan ngomongin ini nih ya, apa dengerin berita ya, Jabar Now ya, di hari Kamis ini 8 Oktober 2026. Iya ya, ternyata ada ya lansia ya di Sukabumi tuh gara-gara perubahan desil akhirnya gak dapat pengobatan ya. Aduh, terus Putri Ayu tanya nih yang nonton TikTok juga, emangnya desilnya pada desil berapa? Ada yang Mujibur Rahman desil 4, Aki Metal gak punya desil. Bir ini tanpa desil, aduh. Kalau Bu Tuti desil berapa ya Bu Tuti ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Fans Dura. Ning endi?
1: Ning Prima
0: FM. Asik. Eh, Bu Tuti desil berapa, Bu Tuti?
1: Aduh, aku mau orang kaya, Mbak Putri.
0: 10 ini jangan-jangannya.
1: Dari cepret sampai akhir 6, desil 6 terus ya, alhamdulillah lah dipilih jadi orang kaya.
0: 6 sampai 10 ya berarti ya.
1: Iya, iya, makanya iya, alhamdulillah sih ya. Dari dulu Mbak Putri, dari pertama juga desil 6 terus.
0: Waduh, tobat. Iya. Tuh jarene Kang Rian tobat.
1: Iya, tobat. Alhamdulillah dari Wong Sugi.
0: Iya, iya, iya. Begitu ya. Aduh, dari dulu sampai sekarang tapi enggak tahu tiba-tiba kok desil segitu ya, betul tuh ya.
1: Iya, iya. Saya juga tadinya enggak ngerti. Saya cuma nanya-nanya, kok kalau ada apa-apa saya tuh enggak kebagian, cuma iseng doang kan nanya. Oh, coba Ibu dilihat desilnya berapa? Oh, ternyata Ibu Tuti desilnya desil 6. Kata saya, alhamdulillah saya termasuk orang kaya.
0: Iya. Terus berarti apa tuh? Kalau BPJS berarti yang mandiri ya, kan nggak dapet tuh.
1: Iya, iya, tapi kemarin kemarin waktu itu kan saya lihat ada BPJS lagi promo tuh, Mbak Putri. Jadi siapa aja lagi nggak tahu tuh lagi memperingati hari apa tuh. Pokoknya ada BPJS gratis. Pas saya tuh daftar, alhamdulillah saya dapet.
0: Begitu. Padahal desilnya tinggi ya, tetap bisa ya.
1: Iya, karena karena itu tuh ada lagi memperingati hari apalah gitu. Saya juga nggak begitu tahu aja.
0: Iya. Pas saya tekan-tekan ternyata alhamdulillah dapat. Oh, Putri Ayu aja nggak bisa tuh ya, udah ngumpulin.
1: Saya alhamdulillah.
0: Ngumpulin.
1: Alhamdulillah, tapi
0: persyaratan ya nggak bisa.
1: Iya, itu mah pakai itu aja, pakai pakai online Mbak Putri, di foto. Gitu. Iya, semua pakai online. Sekarang kan zamannya zaman online. Tapi saya kalau meriang-meriang gak pakai BPJS Mbak Putri, cocoknya ke dokter Wawan.
0: Waduh, ini langsung gratis kan nanti kalau berobat nih, karena udah sebut-sebut dokter Wawan ini. Udah promosiin ya, udah promosiin nih. Dokter Wawan kalau denger ini, waduh, langsung dicatet ini.
1: Iya, maksudnya biarpun punya BPJS saya tuh nggak suka kalau ngantri-ngantri tuh, enak langsung aja gitu.
0: Oke, oke.
1: Mau minta diputerin lagu
0: apa
1: Mbak Putri
0: tuh?
1: Lagunya apa ya, Sepayung Loroan.
0: Ih, tetap kepanasan karo kudanen ya.
1: Iya.
0: Payungnya cilik maning, cilik mentik.
1: Iya. Udah itu ada angin terbang lagi anger-anger basah.
0: Iya, anger-anger basah. Eh, tapi karena loroan jadinya romantis ya.
1: Iya.
0: Pernah
1: mau salam-salam Mbak Putri.
0: Kanggo siapa?
1: Nganggo nang rastin, nganggo ini bocah ayu nih lagi maemi di sini nih, spesial banget.
0: Siapa?
1: Neng Ratna yang paling cantik.
0: Neng Ratna, neng endi neng Ratna asale?
1: Cantik banget sekarang lagi itu lagi dengerin radio tuh. Buat Neng Ratna yang
0: neng
1: paling
0: Ratna,
1: cantik,
0: sing paling ayu.
1: Neng Ratna tuh.
0: Nih,
1: kalau sama Mbak Putri, nggak mau malu.
0: Nggak mau malu, kayak siapa baik malu ya.
1: Mau komen saja katanya mau itu di TikTok.
0: Iya dong, ayo dong Neng Ratna ke TikTok Prima, terus follow akun TikTok Prima, komen-komen tuh.
1: Iya, iya. Buat Neng Ratna sehat-sehat selalu Neng Ratna. Buat Mama Indah, Bapak Amin.
0: Betul.
1: Buat Mas Salim, Arya, Mama Billy, terus buat Mama Soleha, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, terus buat itu Yudar, Yudar di Negla tuh, Yudar selalu monitor tuh, biarpun dia nggak masuk juga. Buat Yudar yang ada di Negla, terus buat Mimi Samina. Ya udah spesialnya aja buat Mbak Putri cantik.
0: Iya tuh, biar Neng Ratna masuk TikTok
1: ini
0: Prima.
1: Neng Ratna.
0: Terus
1: Neng Ratna sama Mbak Putri spesial.
0: Iya.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Tuh Neng Ratna udah hadir di TikTok Mbak Putri.
0: Iya, yang atas nama siapa ini? Oh, itu Boyna.
1: Atas namanya siapa? Namanya siapa?
0: Bebena ya.
1: Bebina. Namanya Bebina. Iya, namanya
0: Bebina. Halo, Bebina. Bener enggak? Bener enggak kalau

0: Men komen, langsung tap-tap layar ya, lope-lope ini. Arab request lagu apa, Nok? Boleh dong, Nok Ratna, ya. Iya. Aduh, seneng banget nih. Pap email juga sudah gabung, pap email. Nah, berarti dibagi-bagiin ya, TikTok Prima ya, Nok Ratnanya nih. Tuh, langsung tuh Birini juga, ayo gabung sini gitu. Hayo. Nah, posting-posting ulang. Iya, Pas Putri ayo makan juga di salah satu warung Padang ya. Di daerah Horkolot nih, Mak Itam, warung Padang Mak Itam juga. Ayo dong, langsung follow. Iya, langsung follow juga. Ternyata banyak loh ya yang juga dengerin Radio Prima FM dari pagi sampai malam, terus monitor juga melalui streamingnya, terus monitor juga melalui TikTok Prima ya, hanya nonton tapi nggak komen ya. Komen dong biar disenggol ya. Iya kan, biar tahu ya. Iya nggak sih. Okay. Terima kasih yang katanya udah tap-tap layarnya sampai 20K ya, lope-lopenya. Mujibur Rahman di Kertas Maya, terima kasih ya. Iya kan Kang Eges di Negla, gimana kabarnya Kang Eges?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah walafiat. Sehat walafiat. Lancar ya orderannya. Tuh panggilan apa tuh? Pijatnya ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Sedang apa tuh, siapa namanya?
1: Ini namanya Isa lagi gosok.
0: Nah biasa. Iya, biasa lagi maju mundur cantik ya. Yes. Nah,
1: sambil mendengarkan lagu
0: Taling Pansura. Gak terasa, gosokannya sudah selesai ya. Iya. Oh masih banyak, masih segunung.
2: Iya.
0: Oh seminggu baru gosok. Ajak lalen, nek setrikane rusak, gari tuku maning ya.
2: Iya.
0: Awet wis pirang tahun. Waduh, iya. Oke. Kang Eges,
1: mau request lagu Mbak Putri.
0: Apa tuh?
1: Kata istri saya minta lagunya Bapuk dari Jojo Suwaryo.
0: Wih, siapa sih Bapuk?
1: Isa kan Bapuk ya.
0: Oh gitu. Iya.
1: Sampai 80.
0: Wih, pira bobote 80.
1: Iya, kilogram.
0: Wih.
1: Ora ditambahin apa dewek.
0: Ora ditambahin apa dewek ya. Aduh, ayo melu senam di Prima FM. Oh iya. Padahal pengen ya.
1: Okay. Mau salam-salam Bapak.
0: Boleh Putri. Buat
1: Abang Rasti. Buat Gante. Wanta. Serbono. Kemudian Mas Agu.
0: Oke.
1: Bu Tuti, Mama Rati,
0: Ibu
1: Rambina, Mas Salim, dan juga buat band Prima, okay. Semuanya aja.
0: Siap.
1: Spesialis
0: kanggo
1: lagi siaran. Semoga sukses selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.

Eges. Ana, Mimi Epi juga nih, Mimi Epi. Assalamualaikum, Neng. Fanstura, Ning Keneki, Ning Radio Prima FM. Pengen lagu Terlalu Bahagia, Neng. Aduh. Nah, apa Mi Terlalu Bahagia, Mi? Mimi Epi, salamnya buat semua aja. Makasih, Neng. Merdeka. Yes, yes, yes. Oke, yes, yes, yes. Sing duwe, yes ya, Mimi Epi. Di Mandi Rancan, sing duwe umah mewah. Aduh, mepet sawah Mimi Epi ya. Oke lah ya Mi. Aduh, harga-harga plastik gimana Mimi Epi? Padahal pengen ngobrol loh. Nah, Mimi Epi kan ini nih ya, bungkus-bungkus apa dagangannya kayak peti kacang goreng, terus apalagi Mimi Epi itu pakai plastik ya, direnteng-renteng tuh. Sekarang harga plastik gimana Mimi Epi? Apakah ada kenaikan lagi ya, atau ada turun nih, atau kalau udah naik ya namanya ganti harga ya Mimi Epi? Cerene Kang Rian, cerene Mimi Epi terlalu bahagia karena dapat bansos. Oke lah ya, Kang Ibeng juga selamat siang Kang Ibeng. Ini nih mau puterin lagu dulu ya yang sudah di request Nang Rastim. Nang, masih nungguin kan Nang Rastim? Judul lagunya itu Angel Kelalene ya, soalnya lagu Tarling lawas banget, jadinya Putri Ayu baru dapet nih ya. Angel Kelalene nih, Angel Kelalene dengan siapa nih Narastil? Oke, sing Angel Kelalene karo Radio Prima FM. Berarti terus pantengin ya Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Streamingnya juga ada di Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak.

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: Oke, wayahe tebak-tebakan Ki karo RT.
1: Wayahe, wayahe.
0: Teh, piye kabare teh?
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
1: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya, di banjur air, renjer. Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Oh iya, nah, iya, iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Iya belum RT.
1: Aduh seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
0: Iya iya iya.
1: Ini ada tempat tebakan nih, mau gak?
0: Apaan Teh?
1: Tempat tebakan makan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Yang gak boleh nambah makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk
0: ya?
1: Palembang itu malah candu ya. Gak boleh satu, harus
0: apa
1: banyak.
0: Apa dong Teh?
1: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
0: Apaan?
1: Tekwan.
0: Tekwan.
1: Tekwan kudu siji bae. Tekwan ambilnya satu.
0: Bahasa Inggris itu tekwan.
1: Iya, kan kita nasi radio nasional inter.

0: anak surat putih. Kakang Putih cukup sumanin tulisan mbah sayang.
1: Kulah salah apa, Kang? Mulang apa beli terang-terangan? Ya Allah.

Oke, surat putih nih ternyata ya. Surat putihnya yang di request apa nah Bambang? Ada surat biru, yang ininya surat putih ya. Kanggo Senok ya. Tapi ada judul lagu Kanggo Senok loh ya. Nanti di request oleh Mimi Putri di Indramayu Kota sana. Iya, ada Miss Noni yang nanya nih. Kirim dong mangga Indramayunya Nok gitu. Eh tahu nih kalau Indramayu ya. Memang terkenal nih dengan kota mangga. Iya, di sekarang nih di Indramayu juga sedang panen mangga. Nah, terutama nih ya di Mahata Zaitun ya, panen mangga melimpah nih. Di panen mangga melimpah di Mahata Zaitun. Panen mangga di Mahata Zaitun ini hasilnya melimpah banget rekan prima. Lahan mangga di lingkungan Mahata Zaitun ini menghasilkan buah yang kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dari sivitas akademika yang di Mahata Zaitun. Ini mengoptimalkan apa? Potensi alam yang dimiliki ya. Nah, bukan hanya sekedar hasil panennya aja, tapi mangga yang tumbuh di lahan Mahata Zaitun ini menjadi gambaran kemandirian dalam memanfaatkan aset dan kekayaan alam kampus untuk kebutuhan bersama. Dari lahan yang dirawat nih ya, tumbuh hasil yang memberi manfaat bagi sivitas Mahata Zaitun. Jadi ada yang pengen dikirim mangga tuh ya. Oke, Kang Iben, selamat siang. Nanti boleh gabung di sesi jam yang selanjutnya ya. Ana sendiri request lagu Kanggo Senok nih. Kanggo Senok semuanya, Nok. Apa kabar ya, Nok? Mudah-mudahan sehat ya, Nok ya. Masih di pensiunan nih, Nok.

0: dari Jalan Siwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Bongreang, rongokaken kin dikit ya. Penting. Suara lokal untuk Indonesia.
2: Ya saya kan di sini kan sebagai tengkulak ya, pembeli dari nelayan. Itu keluhan pelanggan-pelanggan nelayan tuh yang terutama tuh solar. Karena di sini solar tuh yang khususnya daerah Kandang Haur dan khususnya di Eretan Kulon itu ada oknum-oknum yang tertentu yang menimbun dan menampung solar. Maka kita para nelayan kecil tidak mencukupi, tidak dikasih solar untuk pesang operasional buat berangkat ke laut. Kadang sehari berangkat, dua hari nggak berangkat karena nggak ada solar. Kan bahan pokok utama para nelayan kan solar. Sedangkan solar sudah ditimbun dari oknum-oknum yang tersebut. Makanya kita tuh jarang-jarang berangkat nelayan tuh. Karena kesusahan mencari pasokan solar. Semuanya ditimbun. Di stok-stok orang pelanggan-pelanggan yang menjual solar sudah stok semua sama oknum solar.
3: Enggak semuanya, sebagian.
2: Enggak semua, bagian semua sama. Yang di anu IKB.
3: Semuanya
2: di pool. Sama oknum-oknum tersebut tuh. Yang diprioritaskan tuh buat ini, buat oknum. Bukan buat nelayan solar di Kandang Haur.
4: Jadi ini aspirasinya kayak gitu ya, Bu? Apa?
2: Ya mohon ditanggulangi lah sama pemerintah. Sama pemerintah sama pemerintah desa, sama pemerintah Kabupaten Indramayu dan Pak Prabowo. Tolong diantisipasi biar bagaimana nelayan Eretan Kulon biar maju. Biar berangkat semua, solarnya disubsidikan dan dilancarkan. Jangan ada pengapul-pengapul yang oknum-oknum yang tertentu di desa Eretan Kulon khususnya.
1: Bung Reang, rongokaken kin dikit ya. Penting. Suara lokal untuk Indonesia.
5: Bapak kok misi ya jadi nelayan?
6: Ya wis tahunan.
5: Oh, tahunan ya. Dua keluh kesah, Pak.
6: Ya, dua sih masalah solar, misalnya tentang apa namanya? Cuaca yang kayak gini nih, panas. Jadi kalau apa namanya? Itu penghasilan di lautnya kurang.
5: Oh, iya.
6: Jadi ya kadang hasil kadang enggak, cuacanya enggak stabil kayak
5: solar.
6: Iya, jadi solar lah.
5: Intinya solar.
6: Iya.
5: Ya. Waduh, ini permasalahan dari kapan nih, Pak?
6: Masalahnya bulan-bulan ini kan terlambat terus solar. Berkurang solar terus. Bulan-bulan ini kurang solar terus, nelayan kecil.
5: Iya, kalau untuk harganya dan yang didapatkan itu seperti apa, Pak?
6: Ya, banyak harganya. Kalau 9 apa namanya 1 liter 900 itu kan
7: nggak tuh ambil di luar bos 9.000
6: kalau di
7: pompa kan
6: 8
5: itu
6: iya kan sekarang kan banyak
7: 8.000
6: sampai 9.000
7: kalau
6: iya sini kosong kan
5: kecil
6: iya penghasilan jauh kan mengurang
5: berapa tuh kalau untuk melaut berapa tuh biasanya nelayan
6: ya 40-50 kalau satu hari sekitar 1 sekitar satu hari tawuran gitu.
7: Ah, tergantung
6: mesin. Kalau mesinnya 3
7: sampai
6: 80
7: kalau jam 4 10 sampai
5: biasa sebanding nggak Pak dengan pendapatannya itu tahu dihitung gimana Pak?
6: Ya banyak kurangnya karena penghasilan masih
7: lumayan
6: ya kan hasilnya nggak banyak kalau solarnya naik terus kan hasilnya kan dapat sedikit
7: perbandingannya panen itu ya panennya
5: berarti apa kalau di kapalnya Bapak itu kebutuhannya berapa untuk besarnya dulu ya besarnya berapa ton terus nelayannya ikan-ikan apa kemudian untuk modalnya itu berapa dan kira-kira untuk mencukupinya seperti apa coba Pak jelaskan
6: ya, pari permodalan kan banyak
5: oh banyak ya lobsternya ya.
6: Iya. Terus berapa solarnya kan juga banyak.
5: Bisa dihitung Pak, coba dihitung dengan apa?
6: Ya sekitar kalau perbakalan minimal kan 500 ribu kalau pulang hari. Iya. Kalau tahun satu hari sampai jam subuh sampai jam 6 sore bisa nyampe 1 juta perbakalan.
5: Solarnya?
6: Ya, ya solarnya kalau satu hari itu 100 liter.
5: 100 liter berapa?
6: Ya 100 liter kalau 8 ribu kan 300 ribu, belum rokok, belum makan.
5: Total berarti sekali berangkat
6: 1 juta kalau satu hari. Kalau pulang hari itu berangkat subuh, pulang jam 12 siang 500 ribu.
5: Terus beli ikannya itu sebanding nggak Pak, coba dijelaskan lagi Pak.
6: Ya sekarang kan lagi musim
5: ikan apa sih Pak?
6: Ya cumi, ya cumi kan lagi nggak dapat lah, ya mengurangi lah.
5: Kalau kemarau sedikit.
6: Iya kalau kemarau, kalau cuacanya ada angin barat tuh, angin dari kulon tuh, ada hujannya pasti banyak.
5: Nah ini aspirasinya Pak buat mungkin yakin Prabowo buat siapa?
6: Ya kalau kita kan orang kecil kan siapa saja yang membantu orang kecil itu saya tak jempolnya.
5: Boleh kasih
7: pulau kan mahal
5: kepada siapa?
6: Ya kan dari bapak dulu kan dari bupati dulu. Bupati sampai ke gubernur.
5: Gubernur
6: sampai ke pusat. Ya semoga dilancarkan lah permintaan orang-orang nelayan di Eretan Kulon atau sekitar Eretan lah intinya. Jangan dipersulit solar-solar tuh BBM. Begitu.
1: Paham ya? Ayo sekian rewangi sekabehane ya suara lokal kudu dirungokaken. Sembilan lima koma delapan.

0: Ini mana nih yang request lagu Getai Lompong? Mana suaranya? Jangan sampai malah sudah terlelap nih. Karena jam 14.17 biasanya ya, kalau udah perutnya sudah terisi, terus lari deh ke atas ya, ke mata nih, jadi ngantuk-ngantuk. Karian bareng Aki Metal ya, si request lagu Getai Lompong. Aduh, tadi izinnya sih mau ngopi ya. Banyak nih yang dengerin Ventura sambil ngopi yang ada di Kroya Cilacap juga ya. Ini ada Bunda Emma juga, kangen Mbak Putri. Mbak Putri Ayu, Bunda kangen nih. Dari Kang Cudal Cono juga di Anjatan ya, request lagunya Kelambi Abang. Soalnya Putri Ayu nganggo Kelambi Abang. Kang Sondol, makasih ya, Mawar Abangnya juga. Iya enggak? Taisa di Cadas Ngampar, panas enggak Taisa? Halo.
1: Halo.
0: Halo, panas, halo. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka.
0: Fanstura.
1: Enggak
0: nek ning Prima FM. Nah, iya dong. Tuh, Kang Sondol langsung Taisa sayang.
1: Kang Sondol sayang.
0: Aduh. Langsung nyamber gitu ya.
1: Nyamber.
0: Tuh, jarene Mbak Bunda Emma juga Mbak Putri Ayu. Salam buat Teh Isa juragan sayang, jarene Mbak ya.
1: Salam.
0: Hadeh.
1: Pada kangen ya.
0: Kangen ya.
1: Iya.
0: Tapi sehat ya Teh Isa ya.
1: Iya sehat, alhamdulillah.
0: Masih ini suka begadang?
1: Enggak dong, udah. Begadang kemana?
0: Jagain,
1: di rumah aja.
0: Jagain, jagain, katanya jagain cucu.
1: Oh, jagain
0: udah
1: cucu,
0: iya, udah selesai.
1: Udah
0: di ayun-ayun ambing, berarti wis pitung binaan ya. Berarti
1: udah di ayun-ayun ambing.
0: Wis dicukur apa ya? Rambute.
1: Marhaban udah.
0: Marhabanan. Iya, marhabanan.
1: Ya,
0: oh iya, Putri Ayu juga ada undangan hari Sabtu tuh, ada juga tuh yang undang marhabanan.
1: Iya, udah.
0: Iya ya.
1: Itu saya juga udah marhabanan.
0: Kelilingin kan ya, di elus-elus gitu rambutnya.
1: Iya. Lagunya Tete ah.
0: Apa lagunya?
1: Pengen Rangda Maning.
0: Wih. Mudah-mudahan keputer ya. Mudah-mudahan iya. Karena ada yang request lagi yang belum diputer.
1: Buku saya. Ibu Sukina. Ngapain Bu? Buat Papa Salim sayang.
0: Oke.
1: Buat Mama Indah sayang.
0: Asik.
1: Buat Mama Odang sayang. Pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Sayang semuanya.
0: Sayang semuanya.
1: Kesetiaannya buat Teh Putri sayang.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya. Lagunya Rangda Maning ya.
0: Aduh. Ake Rangda nih ya. Oke oke.
1: Tenggulak maning.
0: Hei.
1: Ruh wong lanang maning.
0: Aduh. Oke, nanti karaoke ya, berdendang ya bareng Putri Ayu ya jam 3 sore.
1: Iya, kalau masuk Tete.
0: Oke, siap.
1: Iya. Kalau ada milik ya masuk, kalau nggak ada milik mah kadang-kadang nggak masuk Teh.
0: Oke.
1: Ya ucapannya Teteh.
0: Apa ucapannya?
1: Assalamualaikum, Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka Taisa. Oke ya. Ya, gimana nih kabarnya Kang Ibeng, masih cetak bata atau kemarin-kemarin sibuk ini nih gerabak ya? Panen di mana tuh kemarin panennya? Panen. Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum, Fans Dura.
2: Ning kene ku.
0: Ning kene ki. Ning Prima FM, Kang Ibeng, sibuk-sibuk apa kemarin? Gerabak-gerabak, panen.
2: Panen ning Bogis mate, pragat.
0: Wis pragat ning Bogis, tua ya.
2: Iya, Bogis tua.
0: Pantesan banyak yang jemur-jemur gabah tuh pas Putri Ayu lewat ini nih. Penjemuran gabah di setelah pom bensin Kiara Kurung tuh.
2: Iya.
0: Wah, dapat banyak dong panennya nih.
2: Ya, persaingan hari satu mah kayak ya komben.
0: Oh, nganggo komben ya. Iya. Oh ya, kalau Kang Ibeng kan nganggone gerabak ya.
2: Gerabak iya.
0: Tapi esi kan, esi kanggo juga ya gerabak ya.
2: Alhamdulillah.
0: Anak gerabakan, gerabak sayang istri ya. Apa sinar pelangi?
2: Lagi bakar bata.
0: Iya. Mantap. Bata, bata ya.
2: Bata, bata, bata.
0: Kabeh ane sing
2: sayang,
0: sing lagi bakar bata, semangat ya. Apa maning dengerin iya, lagi Radio Prima nih.
2: Kanggo sing lagi ngulet bata ning itu.
0: Oke.
2: Kang cerita nih itu. Kang Bini ini turun tekan.
0: Bata, bata lima kan ya?
2: Bata lima.
0: Bata lima. Eh, sekarang harga gabah kan juga sedang tinggi ya?
2: Iya. Harga bata nggak ada teh?
0: Harga bata juga ikutan. Oi, asik dong. Iya. Kenapa tuh ya harga bata ikutan? Kalau harga gabah kan karena memang musimnya ya, nggak semua juga panen gitu. Ada yang kekeringan gitu ya.
2: Ya kan yang bikinnya sekarang kan jarang.
0: Oh, yang bikin batanya jarang. Oke, jadinya regane dhuwur ya.
2: Rebut sih.
0: Oh iya, rebutan iya. Wah, pasti wis akeh sing order ya batane ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, apalagi musim kemarau juga Putri Ayu lihat banyak yang bangun-bangun tuh.
2: Iya.
0: Bangun rumah.
2: Sekarang, banyak yang bangun rumah nih.
0: Iya.
2: Balik lagi pakai batu.
0: Betul. Bata. Malah di daerah Gantar setelah ini nih, Balai Desa Gantar ya. Itu kan tadinya ada, tadinya sawah ya. Itu iya, udah diuruk pakai tanah, sepertinya mau dibikin bangunan tuh. Sawah berubah jadi bangunan. Iya. Kayak lagu apa tuh? Iya.
2: Request lagunya deh. Masih bisa enggak?
0: Mudah-mudahan ya.
2: Orang niat jadi wong susah tuh.
0: Oke, mudah-mudahan nih, soalnya ada lanang yang jagat, yeah. Anak pengen dueni juga. Tadi yeah, pengen rendang. Oke, salam-salam nih kanggo siapa Kang Ibeng?
2: Kanggo Ibu Sutina. Sing saya manek curug Cangkruwo kapa masuk.
0: Oke.
2: Laka titik laka
0: koma. Iya.
2: Tari ngomong lah kata itu laka koma.
0: Oh, kayak kereta ekspres ya.
2: Iya.
0: Tuh. Bentar sebentar. Kang Ibeng.
2: Ya betul.
0: Soalnya kan ngomongi bata nih, Kang apa Sudal Cono di Anjatan nak takon. Sing sewu bata regane pira?
2: Lagi 800 kan kene nene bae.
0: Lagi 800 Kang Cudal Cono. Sewu bata.
2: Nang kene nene bae teh. Iya, lamun tekan Anjatan 1000.
0: Oh, tekan Anjatan dadi 1000 per batane.
2: Iya.
0: Berarti kalau nganter
2: 1000 ku sejuta teh.
0: Iya, sejuta ya. Oke, sewu jadinya sejuta tuh. Kalau sampai Anjatan kan?
2: Iya, sampai hajatan.
0: Kecuali mau ngambil sendiri gitu ya, ke Cipedang.
2: Kalau mau ambil sendiri di sininya 800.
0: Nah, Kang Sudarsono mau ambil sendiri atau dianterin sampai hajatan tuh.
2: Kalau buat Mang Landa.
0: Iya,
2: Buat Teisa yang punya sayang. Mama Epi. Mama Indah.
0: Oke. Okay.
2: Mama Abi. Buat semuanya aja deh.
0: Oke, buat semuanya aja. Siap.
2: Ditunggu lagu nih. Momen kedumbang.
0: Waduh.
2: Spesialnya tanggung
0: spesial
2: Mama Isaka.
0: Ini iringan ya Mama Isaka ya.
2: Iya. Yo, ucapannya assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kang Ibeng ning kawasan Cipedang. Oke, okay, makasih ya yang baru follow akun TikTok Prima FM nih. Tuh, ada yang nanya ya, Pira Indramayu harga gabah ya. Harga gabah yang baru panen. Berapa harganya? Soalnya ning Kroya Cilacap 950.000. Per apa nih 950.000 nih? Isah ning Kroya Cilacap. Mungkin baru panen juga ya di Cilacap sana. Oke, ya, panen-panen. Tapi udah selesai tuh di Bugis tua panennya. Kalau Bugis Sukatani Laban di kawasan Arasti belum panen ya, Nang ya. Ayah, Mimi Epi nih request lagunya Terlalu Bahagia ya. Ya, judul lagunya bukan karena Mimi Epi dapat bansos katanya ya.

0: Kang Ibeng yang sedang cetak-cetak bata nih ya.
1: Apa? Sekarang sedang bakar-bakar bata. Pastikan kemeringet ya bakar bata.
0: Waduh, gatel-gatel gak suka tuh ya. Kalau gatel-gatel di badan atau kutu air ya, oleskan aja Neultrasilin. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu, kadas, kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu yaitu Neultrasilin. Neultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan juga kutu air. Dan obat kulit Neultrasilin ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, Milaku yang sudah gabung, selamat siang Milaku.
1: Kalau Kang Ibeng cetak bata, terus gerabak, terus bakar bata. Nah, ekstrakurikuler perkapalan nih di Mahat Azaitun ya, juga mengasah keterampilan ya, yaitu sebagai bekal menuju dunia industri dan masa depan. Selamat siang nih para pelajar ekstrakurikuler perkapalan di Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Dan ekstrakurikuler perkapalan ini menjadi ruang bagi para pelajar untuk mengasah keterampilan teknis dengan melalui praktek langsung di bidang pabrikasi, rekan prima. Belajar apa aja coba? Belajar pengelasan, terus beberapa ya keterampilan kerja. Dan juga para pelajar gak hanya juga teori, tapi juga mendapatkan pengalaman yang menjadi bekal menghadapi nanti dunia industri. Pembelajaran ini ya rekan prima, ini menjadi bagian dari upaya Mahat Azaitun untuk mempersiapkan pelajar nih sesuai minat dan juga cita-citanya. Dari keterampilan yang dipelajari sejak berada di bangku sekolah ya, para pelajar ini didorong nantinya untuk lebih siap melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja nantinya, khususnya bidang konstruksi, fabrikasi, dan juga perkapalan tuh. Oke, kabarnya ini ya bisa rekan prima baca lebih lengkap juga di looknews.co.id. Aduh, yang nungguin lagu Lanangnya Jagat nih ya, Bunda Emma. Oke, nanti Putri Ayu kembali ya di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Ning Keneki, Ning Radio Prima FM. Lanangnya Jagat, ini lagu juga disuka banget ya.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

0: kesehatan ya Teh ya.
1: Betul banget benar.
0: Iya. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih Teh ya.
1: Baru mau nyanyi tadi loh.
0: Emang
1: Padang Wulan Mas, waduh.
0: Itu Padang Rembulan.
1: Oh, bukan Padang si ini ya, si Dempuan ya.
0: Bukan. Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih Teh.
1: Enggak meriang kan?
0: Hah?
1: Enggak meriang bawaannya ya.
0: Maksudnya merindukan kasih sayang.
1: Merindukan nasi Padang. Aduh.
0: Apa Teh? Tebak ada Teh.
1: Ada bulan. Bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah ini bisa bunyi.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada.
0: Bulan bisa bunyi.
1: Ada. Tadi
0: lo, bulan apa ya?
1: Nah kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
0: Oh gitu?
1: Ada.
0: Ini kaitannya sama sakit gak?
1: Oh iya, sama sakit.
0: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
1: Iya, bukan datang bulan ya.
0: Bukan.
1: Sakit
0: bukan,
1: juga kan? Sih.
0: Bukan. Okay.
1: Bukan.
0: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
1: Itu wiu-wiu ambulan.
0: Ambulan. Ambulan. Oh iya betul.
1: Aku enggak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
0: Masalah bulan. Nah, bulan itu kan adanya di kalender ya, Teh?
1: Ada.
0: Kalau pertanyaannya gini nih, Teh, nih.
1: Ada nyanyinya itu.
0: Apaan?
1: Bulan tok, ada bulan segede batok.
0: Nih, kenapa, ya, kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih, Teh?
1: Selalu sedih ya, bulan di kalender ya?
0: Kenapa, ayo, Teh?
1: Ya, karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya, benar ya.
0: Karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu banyak tanggal merah Teh.
1: Oh merah.
0: Nah, iya kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
1: Iya benar, aduh.
0: Dipotong uang makannya sama transportnya Teh.
1: Iya benar. Awas pinjol ya.

Aki semerah baju putri ayu nih ya. Lambi abang soalnya judul lagune. Lambi abang. Ada yang gak percaya kalau Putri Ayu pakai klambi abang sekarang? Coba deh tengok TikTok Prima ya. Pakainya merah-merah menyala, iya kan? Oke, Bunda Mara juga selamat sore Bunda Mara. Coba Putri Ayu cek dulu nih sebelum Putri Ayu pamit di acara Ventura di sore hari ini ya. Di hari Kamis di 8 Oktober 2026. Oh tadi ternyata Mama Odang pengen telepon juga ya Mama Odang ya. Waganden juga. Terus siapa lagi nih yang tadi juga sempat ingin telepon ya. Tapi maaf banget nih yang belum bisa gabung di hari ini di acara Ventura Fans Ketemu di Udara ning kene iki ning Radio Prima FM. Aja khawatir kan Prima semuanya wong reang karena Ventura hadir esok juga di hari Jumat. Besok di hari Jumat hadir Ventura di jam 11 sampai jam 15 sore lanjut berdendang karaoke di udara. Pokoknya mah ya kata Bunda Emma, acara-acara di Radio Prima 95,8 FM Indramayu ini nemenin keseharian dari rekan Prima atau wong reang. Begitu pula nih yang dengerin melalui radio analognya juga ya, Ibu Sukinah, Uni Santi nih, Mama Indah, Mimi Radminah, Mimi Epi, Ibu Tuti, pokoknya Narastim, wah semuanya nih, Taisah juga, apalagi yang di Kertanegara sana, Pak Salim juga sampai punya radio berapa tuh ya, Mama Odang juga, radionya sampai anyar kabeh. Saking cintanya kepada Radio Prima FM dan gak pengen ketinggalan juga info-info menarik, berita-berita dan juga lagu-lagu favorit dari rekan Prima semuanya wong reang. Pokoknya terima kasih semuanya. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini Putri juga kembali di acara berdendang karaoke di udara di Gebo You yang punya bakat-bakat menyanyi. Yuk gabung yuk di sore hari ini pastinya dong. Oke, Putri pamit dulu di Ventura, nanti gabung lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana sing pengen duweni jerene ya. Dan mohon maaf banget lagu yang sudah di request tapi belum sempat diputer. Ya mohon maaf banget. Karena waktu jual lah ya rekan Prima.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Oke, selamat sore semuanya. Putri lanjut lagi ya di berdendang karaoke di udara di Geboyu yang hadir di jam 15, sekira jam 15 sampai jam 16 ya. Cuma satu jam. Hanya satu jam. Dan hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Radio nomor siji ning kawasan Indramayu, Jawa Barat. Soalnya ana sing takon ku AA Jabrik yang ada di Cirebon ya, di Pasar Minggu Palimanan, Pasar Minggu Cirebon. Ini Radio Prima yang di Jatibarang, apa yang ada di Losarang? Ini Radio Prima di Haurgelis, Indramayu. Wah, ternyata langsung nyambung nih. Wah, Jabrik bilang nih kalau Haurgelis itu ya di pasar Haurgelis itu ada cabang ya. Nah, ternyata Jabrik ini ya bikin mie pangsit ya, produk mie pangsit. Ya, oh berarti hanya mie-nya aja ya. Waduh. Terus diambil oleh para pedagang yang dagang mie ayam atau mie pangsit. Oh, berarti Ibu Tuti ngambil juga nih produknya AA Jabrik nih di pasar Haurgelis ya. Oke. Semangat selalu nih. Yuk, yang ingin berkaraoke boleh langsung di 0853-2189-9582. Yang ingin berkaraoke di sore hari ini bareng Putri Ayu, temani sampai jam 4 sore. Yang karaoke ya Taisa, ayo Narastim. Siapa Mang Wanta, siapa lagi nih yang suka berkaraoke ya? Pokoknya hanya satu jam. Pokoknya sabar kalau ada yang memang sudah masuk untuk berkaraoke. Tetap menunggu ya. Paling enak yang pertama loh ya. Iya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
1: di Geboyu.
0: Di Geboyu. Oke. Taisa pengen berkaraoke apa nih sore hari ini?
1: Pengen Kabung Bu Lengan.
0: Kabung Bu Lengan. Oke. Berarti kita sundaan dulu ya. Berarti Putri Ayu enggak bisa ho a ho e. Putri Ayu paling gimana ya? Soalnya Kabung Bulengan.
1: Buku sayang Ibu Sukina.
0: Iya, oke. Okay.
1: Salim.
0: Asik.
1: Pak Odang, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Sama Indah sayang. Buat sayang.
0: Asik.
1: Yuk. Buat sama Mega, Mas.
0: Geboyu.
1: Buat sama Mega sayang di Geboyu.
0: Ini bisa Geboy enggak ya kalau Kabung Bulengan? Ha ha ha.

0: Mangga. Alhamdulillah.
1: Mangga. Ini mah Serbiana ngeresep teh.
0: Sekarang ngeresep nih.
1: Katanya nama halusnya.
0: Oh, sekarang ngeresep.
1: Ngeresep radionya mah.
0: Oh, tadi sebelum Teh Isa masuk bagus.
1: Emang sih itu kayak ngeresep di sini mah.
0: Oh, dari pagi iya. Udah ngeresep. Oke, oke.
1: Tapi suara kadinya enggak bagus enggak? Suara Teh Isa kadinya bagus enggak?
0: Bagus. Bagus iya, kalau di sini mah. Lah iya, di sini mah bagus-bagus aja. Iya. Oke oke, soalnya tadi enggak nanya juga Putri gimana suara radionya ya.
1: Saya lupa mau ngucapkan itu deh. Radionya ngeresek. Dari pagi juga ngeresek di sini mah.
0: Oh.
1: Iya. Apa namanya?
0: Oke.
1: Apa radio di sininya gitu.
0: Suara, soalnya nih ada Nyai Gandok yang ada di kandang haur, katanya suaranya bagus, sinyalnya Teh Isa kali Tias.
1: Iya, sinyal di sini ya kali ya.
0: Iya,
1: kalau kesananya bagus mah. Iya, ngerti.
0: Oh gitu ya, oke.
1: Iya. Ucapannya Teteh.
0: Ucapannya apa Teh Isa?
1: Spesialnya dulu ya buat Teteh Ayu sayang ya.
0: Asik.
1: Rekan-rekan prima saja di mana adanya. Iya, sama orang saya. Buat ibuku saya, Ibu Sintina. Buat semua muanya aja.
0: Oke.
1: Ucapannya.
0: Ucapannya apa?
1: Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Oke. Ternyata artis pertama ya dari Cadas Ngampar ya, rekan prima. Jerene Nyai Gandok ya. Teh Isa tuh tiasa nyinden ya gitu ya. Teh Isa tiasa nyinden. Wah, memang ya Teh Isa mah jagonya nyinden nih Nyai Gandok. Oke ya, Ajabrik yang ada di Cirebon. Terima kasih nih ya. Mudah-mudahan juga kedepannya nih Radio Prima FM makin sukses buat radionya serta hostnya. Amin ya Allah. Ya Robbal Alamin. Yuk, di belakangnya Taisa boleh yang mau telepon untuk berkaraoke di sore hari ini. Nomor teleponnya berapa sih? Barangkali ya ada yang ingin mencatatnya. Boleh di save nomor kontaknya Prima FM ya, di WhatsApp-nya di 0853 2189 9582. Sambil Putri Ayu tanya nih, suara radionya bagaimana ya di tempat rekan Prima Long Reang di sore hari ini, apakah sama dengan suara radionya Teh Isa yang sekarang rada ngeresek ya. Oke oke ya. Ini request lagu Kejebak Nyaman nih ya. Kejebak Nyaman dari requestnya dari Kang Ferdi. Mana nih Kang Ferdi? Ya oke lah ya, nanti ya jika ada waktu Kejebak Nyaman diputerkan. Tapi yang ingin karaoke boleh. Satu lagi ya yang ingin berkaraoke. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdendang karaoke
2: di Geboyu.
0: Di Geboyu. Ingin berdendang karaoke apa nih Kang Dasmo?
2: Maunya dangdut,
0: dangdut
2: atau Jawaan.
0: Maunya apa nih Wong Reang? Wah, artisnya ini nih ya. Aduh, minta pilihan apa nih? Dangdut, Tarling atau apa tuh?
2: Tarling, dangdut.
0: Tuh.
2: Sundaan.
0: Waduh, Sunda, Tarling atau dangdut tuh. Waduh. Tapi belum ada yang minta kok, belum ada yang komen nih yang di TikTok Prima nih.
2: Bu Rini udah masuk belum?
0: Bu Rini tadi ada telepon dari Dubai.
2: Oh, dari Dubai.
0: Oh. Jadinya izin dulu tadi ya.
2: Selamat ya buat Bu Rini ya. Semoga sehat selalu. Baik, kalau begitu sesuai dengan posisi ya, Indramayu Barat. Walaupun panas banget begini, tapi agak enjoy juga. Dan puji Tuhan, saya juga sedang berada di tempatnya Ibu Tuti.
0: Oh gitu.
2: Ya ini. Iya. Lagunya spesial buat yang ini nih. Ada pilihan aja ya.
0: Boleh.
2: Lamunan.
0: Lamunan.
2: Iya. Buat yang lagi bikin mie ya. Mau mie enggak? Mbak Putri mau mie. Betul ini.
0: Oh gitu.
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya, iya, mie ayam Bu.
0: Siapa nih?
2: Apa tadi bisa bilang di rumah Ibu Tuti di sini.
0: Oh iya, suara buka kayak bukan suara Ibu Tuti tuh.
2: Bukan. Ini si Bapuk.
0: Oh si Bapuk.
2: Iya.
0: Oke oke.
2: Udah ketemu kan?
0: Udah, yuk Adi Gebo.
2: Oke, dilanjut Lamunan.
0: Lamunan asik. Coba ini cocok nggak ya musiknya nih ya? Oke. Rada ngeresek gak sih, Kang Dasmo?
2: Kayaknya kurang tune di situ ya. Halo.
0: Iya.
2: Kayaknya kurang tune di situ. Jadi
0: iya ya. Udah sore kayaknya, Maya. Apa-apa tapi bisa ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Jauhi kelapa

0: Jos. Katanya nih ada yang pengen apa tuh hoyong ceri ngadengekeun lagu ieu Jerema. Nyai Gandok ya. Emang lagunya sedih ya, tentang apa sih ini?
1: Oh. Nanti aja. Besok ya. Ya sekarang kan mungkin bagi-bagi waktu dengan yang lain.
0: Oke. Okay. Ya. Iya.
1: Ya itu sih tentang Sarah Ponyar.
0: Oke, okay, makasih ya. Matur suwun, mohon tara rengkiu.
1: Iya, makasih kembali ya.
0: Sama-sama.
1: Bapak Ibu terus ini yang punya mie ayam. Semua juga sehat selalu. Wih, senyumnya manis sekali Mbak Putri. Murah-murah senyum.
0: Aduh, gulanya berapa kilo? Oke.
1: Pokoknya dibilangnya fine-fine aja gitu.

0: Nanti yang ingin gabung untuk berkaraoke dilanjut lagi nanti, Mr. Bono Waganden yang sudah telepon-telepon nih, tetap ya setia selalu di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Secara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ada info terlebih dahulu nih. Apa infonya? Wah, kalau sedang karaoke, sedang berdendang, kan gak asik banget ya kalau ternyata ada kutu air melanda. Aduh, masa sih sambil nyanyi kakinya sambil gerak-gerak ya karena gatel. Mau garuk gimana, tapi gatel ya. Tenang. Kalau gatel-gatel atau kutu air, segera oleskan aja Neo-Ultrasilin ya rekan Prima semuanya, wong reang. Gatel-gatel, kutu air, jamur di kulit, panu kadas kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu, yaitu Neo-Ultrasilin. Neo-Ultrasilin ini akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan juga kutu air. Obat kulit Neo-Ultrasilin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma.
1: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
2: Dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi.

0: Gay Boy You. Okay. Dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum. Oke, okay. Ya nih suaranya yang mana nih? Suaranya kok kurang bagus ya? Mr. Bono.
1: Oh ya, halo.
0: Halo.
1: Halo, oke.
0: Ya,
1: ini.
0: Nah, yang mana nih yang dipakai nih?
1: Ini berarti mendingan Nokia daripada Android, ini Nokia ini.
0: Oh, gimana suara suara radionya dong? Tolong dikondisikan ya.
1: Iya. Bentar, betul ya.
0: Oke. Okay. Ya. Ingin berdendang karaoke apa nih?
1: Dangdut aja, dangdut udah.
0: Dangdut, tatata, dangdut. Oke, berdangdut ria apa sore hari ini?
1: Ya, duka dalam cinta.
0: Duka?
1: Dalam cinta, versi koplo.
0: Duka dalam cinta. Wah, berduka banget nih cintanya ya.
1: Iya itu, luar biasa.
0: Oke, oke.
1: Iya.
0: Duka dalam cinta, karaoke, nada cowok, versi koplo. Itu ya. Oke, oke. Semuanya nih yang sedang mendengarkan Radio Prima, jangan lupa ya, bisa di streamingnya juga di Prima FM indramayu.com. Ayo ah, gay boy.

Iya versi koplo Mars ini ya. Cepet nih. Iya. Aduh. Ya udah berarti enggak termonitor dengan jelas ya suaranya ya. Oke, berarti lain waktu nih dicoba. Iya, betul dikondisikan ya. Iya, iya, oke. Oke, terima kasih Mr. Bono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, karena tidak termonitor dengan jelas ya suara Mr. Bono maupun Mr. Bono ngedengerin musiknya ya, karena ramai kendaraan juga di sana. Kita cut aja. Lain waktu ya dicoba lagi ya Mr. Bono ya. Oke. Putri pengen ini nih dengerin dulu lagu Kejebak Nyaman ya yang di request oleh Kang Ferdi. Oke, meskipun nih berdendang karaoke di udara, Putri Ayu pengen minum terlebih dahulu ya, sambil dengerin lagu Kejebak Nyaman. Ya, request lagu ini masih ada nggak tuh di TikTok Prima ya?

0: unik ya, tapi asing gak sih kalau kejebak dalam kenyamanan? Iya enggak? Gimana kabar nih Bunda Rita ya di manggungan? Papa Angga, apa kabarnya Bunda Rita? Papa Angga, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdendang karaoke.
1: Ya.
0: Alhamdulillah, kabarnya pasti baik ya Bunda Rita ya. Bunda senyum-senyum enggak?
1: Coba ngomong dong.
2: Ngomong.
0: Halo Bunda Rita.
1: Suaranya lucu, Bu.
0: Suaranya lucu ya. Oke. Ibu Sukina tuh udah menyapa-nyapa nih Papa Angga.
1: Lagunya buat Ibu Sukina sepertinya.
0: Spesial nih buat Ibu Sukina nih. Apa?
1: Kayaknya ini buat yang jauh di sana, ada sejuta luka.
0: Aduh. Akhirnya temen lukanya sampai sejuta.
1: Sejuta, kurang satu Bu. Yang dikati cowok ya.
0: Oke. Bu Sukina, arep nyawer apa Bu Sukina?
1: Final Bu, isinya.
0: Oke. Ya. Nih karaoke ini nih coba ya, mudah-mudahan cocok nih. Kalau nggak cocok resepnya diganti ya.
1: Balikin
0: dong. Oke, di Gebo yuk. Papa nggak info ya kalau cocok.
1: Di Gebo. Udah dibikin cocok aja lah.
0: Nanti.

0: kalau udah dibuat kecewa gimana ya, lukanya aja sampai 1 juta.
1: Ya itulah, tidak bisa terhapuskan ya.
0: Iya iya iya.
1: Oke, okay, okay, terima kasih ya ibunya.
0: Sama-sama.
1: Spesial buat Ibu Sukinah nih lagunya.
0: Iya.
1: Dan spesial juga buat yang jauh di sana.
0: Iya.
1: Spesialnya banyak
0: juga saja. Terima kasih.
1: Buat Putih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, Ibu Sukinah mau nyawer Papa Angga tuh ya. Makasih, makasih semuanya ya. Aduh, panen katanya. Wih, panen duren. Di mana nih panen duren, Kak Huri? Kaleng, oh suka bumi. Panen duren apa tuh? Duren varietas apa tuh di Sukabumi panen? Oh iya, di Mata Zaitun juga ya, ada loh ya. Perawatan ya, sekarang sedang perawatan nih. Depan perawatan durian kadu hideng. Apalagi sekarang ini ya musim kemarau ya. Jadi semua sivitas akademika yang ada di Mata Zaitun dilibatkan nih untuk penyiraman ya, mulai dari pelajar juga ikut, mahasiswa Institut Agama Islam Azzaitun Indonesia juga ikut ya, ikut perawatan yaitu menyiram durian kadu hideng yang ditanam di lahan Mahat Azzaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Oh, suruh main ke Sukabumi panen duren Bangkok katanya. Hei. Oke ya, terima kasih ya. Kapan-kapan ya panen duren Bangkok. Harga Prima suka enggak duren. Dan yang amat berhormat si Azzaitun juga punya cita-cita nih. Kalau Indramayu Barat ini menjadi kota duren hitam ya, premium durian kadu hideng premium. Waduh, asik ya, bisa panen juga makan di bawah pohon durian, asik gak sih rekam Prima? Okay, ya terima kasih semuanya yang hadir di berdendang karaoke di udara, terima kasih informasinya ya Mama Indah. Jarene suara radio ngeresek ya, radio sember, suara radionya Teh Putri. Okay ya, tapi yang di TikTok Prima asik-asik aja ya. Atau di streamingnya nih, asik-asik aja gak sih? Komen-komen dong di 0853-2189-9582. Putri Ayu pamit, sampai jumpa dengan Putri Ayu besok pagi di Ngopi Say jam 7 sampai jam 10. Dan setelah ini lagu dangdut lama, dangdut klasik. Bisa banget rekam Prima dengarkan di streamingnya di primafmindramayu.com. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, merdeka. Didik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
2: Terima kasih Anda.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam, harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, rekan Prima.

0: gembira, gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgeli.

Electronics lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah fondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow! Tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8 FM.

rekan Prima. Apa kabar nih hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya tentunya. Kali ini kita bertemu lagi di kisah inspiratif yang mungkin sederhana, tapi menyimpan pesan yang dalam untuk kita renungkan bersama. Rekan Prima, pernah gak kamu merasa hidup ini gak adil? Lahir dari keluarga sederhana, serba kekurangan, bahkan untuk sekolah pun harus berjuang ekstra. Kadang kita mikir, apa mungkin bisa sukses ya kalau startnya aja begitu jauh tertinggal? Tapi kisah kali ini bakal ngingetin kita bahwa keterbatasan bukan penghalang. Judulnya adalah Anak Singkong yang Menjadi Raja Bisnis. Di sebuah rumah kecil di Jakarta tahun 1960-an, lahirlah seorang anak bernama Chairul Tanjung. Keluarganya sederhana. Ayahnya seorang wartawan yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Ekonomi keluarga goyah. Bahkan untuk makan pun kadang harus berhemat. Namun Chairul kecil gak mau kalah sama keadaan. Ia sekolah dengan tekun untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Ia rela jualan fotokopi, kaos, sampai buka usaha kecil-kecilan demi biaya hidup. Satu usaha gagal, ia coba lagi. Rugi, ia bangkit lagi. Saking kerasnya berjuang, Chairul sampai dijuluki anak singkong, bukan anak emas. Tapi dari situlah ia belajar kalau singkong bisa diolah menjadi macam-macam makanan. Manusia pun bisa berkembang kalau punya tekad. Perlahan usia Chairul tumbuh. Ia merintis bisnis properti, perbankan, hingga media. Dari seorang mahasiswa yang dulu jualan demi bertahan hidup, ia kini membangun kerajaan bisnis raksasa bernama Citicorp, menaungi TransTV, Transmart, Bank Mega, sampai taman hiburan Trans Studio. Rekan Prima, hidup memang sering mulai dari keterbatasan. Tapi keterbatasan bukan akhir, justru di sanalah lahir kekuatan. Chairul Tanjung membuktikan bahwa anak singkong pun bisa jadi konglomerat kalau punya tekad, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa kecil, jangan putus asa ya rekan Prima. Karena bisa jadi perjuanganmu sekarang adalah fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Sampai jumpa di cerita inspirasi selanjutnya ya rekan Prima.

Iku merdeka wong reang semuanya. Gimana kabar kalian semua ya? Masya Allah, Baim udah 3 hari ini gak siaran, gak menyapa wong reang semua. Dan alhamdulillah hari ini Baim bisa menyapa wong reang semuanya lagi. Sebenarnya ya, kalau misalkan Baim paling nunggu itu adalah malam Jumat wong reang semua. Dan Baim tuh pengen banget ngerjain Adisti lagi gitu. Tapi sayang ya, malam hari ini kita gak siaran sama Adisti, tapi siaran bareng Sahil dan juga sosok misterius dengan ciri-ciri seperti joget. Oke guys, enggak lah. Jadi buat teman-teman orang semua, gimana kabarnya hari ini, hari Kamis nih ya? Kalian semua sehat gak nih? Kalau misalkan kalian semua kurang sehat, yuk, kenapa nih kalian kurang sehat? Apakah kalian kurang makan, kurang kasih sayang, atau gimana nih? Waduh. Buat kalian semua yang pengen request lagu yang bosen gitu ya, mungkin kayak, aduh di rumah ngapain nih? Aduh, tahu lagi ngapain. Nanti di jam 6 kita bakal mulai live TikTok. Jadi buat orang yang semua yang pengen ikutan live TikTok bareng Baim, bisa banget kalian langsung aja gabung di Prima FM Indramayu. Atau buat kalian juga yang pengen langsung request-request lagu dan juga nanti pengen senggol-senggol pastinya di jam 8 malam, kalian bisa ikut di 0853-2189-9582 pastinya bareng Baim, Sahil dan juga satu sosok misterius. Ya buat orang yang semua, kita buka lagu pertama kita hari ini dengan The Chang Tutors with, kalian tahu lah intronya pasti ya. With apa? With I Love You Baby.

0: Emang ya, kalau misalkan kita udah butterfly era, suka sama satu orang, susah banget emang lupanya orang yang semua ya. Kayak lagu Chang Tutor sama Love Baby itu sangat menggambarkan kita ketika kita memang sedang falling in love with one people gitu ya. Satu aja ya, satu aja udah ribet, apalagi dua, apalagi tiga gitu ya. Aduh, satu aja tuh udah bikin kangen, apalagi banyak ya. Ya maksudnya, satu aja cukup gitu ya, gak usah banyak-banyak ya. Aduh, orang yang semua ini, kalian semua pemain, jangan jadi pemain ya orang yang. So, buat orang-orang semua ya, sore hari ini gimana kabarnya? Masih temenin bareng Mbak Im sampai jam 9 malam nanti. Ada Sahil dan juga ada satu sosok misterius yang kalian semua pasti tahu, yang selalu menemani kalian semua di malam Jumat ya. Jujur, Mbak Im kangen ya siaran malam Jumat. Karena apa? Ya, karena Mbak Im tuh pengen ngerjain orang, tapi sayangnya orangnya gak siaran ya di sini ya. Aduh. So, buat orang-orang semua nih, nanti di jam 7 kita juga akan kehadiran Prabowo ya. Kaget kan? Kaget. Enggak usah kaget gitu, santai aja ya. Nanti di jam 7 kita bakal kehadiran Prabowo ya. Jadi buat wongre yang semua yang penasaran, nanti jam 7 Baim, Sahil sama satu sosok misterius ini mau ngomongin apa sih sama Prabowo. Kalian semua pantengin terus sampai jam 7 nanti, karena jam 7 nanti Pak Prabowo ya bakal kita telepon dan bakal cerita nih ya. Buat kalian semua yang mungkin agak ngeri gitu, "Bang, takutnya dia pidato, Bang." Enggak, dia enggak pidato. Kemarin nih guys, aman aja ya. Jadi buat kalian semua santai ya, take it easy ya, orang yang semua ya.
1: Terus ini dengar-dengar tadi di luar katanya Prabowo bakal ada di Prima FM.
0: Wih, jangan salah, Prima FM ini udah 26 tahun udah dikenal sampai ke Pak Prabowo ini ya. Pokoknya nanti jam 7 buat orang yang semua nih, Bayi ulangi lagi, Pak Prabowo bakal kita telepon.
1: Buset, jam 7 ya?
0: Jam 7.
1: So buat orang Prima, kalian harus siap-siap karena Prabowo bakal datang. Bukan untuk pidato kan, Im?
0: Bukan dong.
1: Bener ya?
0: Kalau pidato nih mic-nya udah dimatiin duluan.
1: Aduh. So, abis ini ada lagu apa, Im?
0: Ada lagu Fagetos dengan kehadiranmu yang menemani wong orang yang semua yang sore harinya masih di jalan atau siap-siap mau lembur hati di jalan. Dan yang buat yang lembur ya, jangan lupa siapin makan malamnya nih. Temenin bareng Baim, Sahil dan juga satu sosok misterius ya, nanti sampai jam 9 malam pasti di MP3 dan jam 7 kita

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Artis Widani dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen dia request lagu Didasar dari Martak. Nah, aku pengen request lagu ini karena lagu ini yang sering aku dengerin dan itu termasuk pilot juga ya teman-teman. Jangan lupa diputar ya. BTW, aku dengerin Prima FM di program MP3 3 lewat streaming. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. 95,8

0: Udahlah, daripada bertanya-tanya tembak tidak ya. Mendingan tembak aja mengoreng semua ya, daripada kelamaan gitu ya.
1: Aduh, ini tembak-tembakan serem nih.
0: Oh.
1: Kayak nostalgia gitu gitu.
0: Aduh.
1: Ya. Apalagi narsum kita nanti.
0: Nostalgia gitu. Aduh. Ya. Ya.
1: Kenapa? Oh,
0: ulai lahir koyo.
1: Enggak.
0: Harusin atuhlah naunglah mau visa mau timur kan.
1: Ini doa pas baru pidato kah?
0: Bukan. Doa melihat ini ciptaan Tuhan.
1: Masya Allah yang sangat luar biasa. Karena memang luar biasa ciptaan Tuhan tuh ya.
0: Betul banget. Kaget. Nih kita setiap tengok kanan kita harus kaget gak sih? Ya nggak ki?
2: Tidak usah.
0: Ah?
2: Gak usah.
0: Gak usah.
2: Iya.
0: Astagfirullah. Gak lucu ki.
2: Gapan sih.
0: Iya. Giliran gue aja gak lucu. Kampret lu semua ya. Oke, orang semua ya. Malam hari ini udah ada Sahil, Baim, dan juga ada Aki Lengser. Dan pastinya nanti Baim udah spill kan. Di jam 7 nanti ada Pak Prabowo ya Ki ya.
2: Iya.
0: Nah,
1: ini Aki ngerasain gak pas Pak Prabowo yang lalu-lalu tuh?
2: Yang gimana tuh kak?
1: Gimana kak?
0: Yang
1: kak?
0: Gimana maksudnya?
1: Yang kayak gimana dulu, tuh? Nostalgia yang... gak Aki?
2: Oh iya nostalgia banget.
1: Jadi pengen ketemu lagi?
2: Iya.
1: Sama Pak Prabowo?
2: Iya.
0: Dulu katanya ketemu di Gunung Kawi ya Ki?
2: Iya waktu itu dia masih menjadi kuncen.
0: Oh gitu?
2: Oh, iya
0: gitu. Iya Pak, ini Aki nih Ela. Nanti ngeri banget nih Ki. Iya
1: Aki kelamaan di gunung nih Bang.
0: Nanti misalkan Ki, Prabowo, Ki, MBG bermanfaat gak? Ki katanya MBG bermanfaat.
2: Iya.
0: Catat namanya Aki Lengser, rumahnya di Anjatan ya. So buat nomor yang semua yang pengen request lagu silakan di 0853-2189-9582 with Ayu Silusi dengan Lantas ya. Buat nomor yang semua yang masih di jalan, hati di jalan atau di kantor, semangat selalu.

0: kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: ya, yang siap-siap mungkin mau pulang dari kantor ke rumah ya. Atau tadi ada diskor ya. Ah, betul banget ya, gitu ya. Tapi astagfirullahaladzim. Enggak tahu.
1: Kenapa sih?
0: Atau setiap ngeliat ke kanan tuh kaget aja gitu.
2: Karena kegantengannya.
1: Si Akil yang share biasa.
0: Allahulailahil qaimah di sana Tuhan Allah.
2: Amin.
1: Amin. Astagfirullah.
0: Ki, sehat Ki.
2: Alhamdulillah Kak, sehat.
0: Alhamdulillah. Enggak manggil harus kasih. Kenapa sih? Kayaknya enggak cocok banget gitu. Bayu dipanggil Kakak gitu kayaknya.
1: Ini kita kemarin tuh
0: sorry Kak, saya bukan kakak-kakak ya, sorry.
1: Tahu, Aki jangan manggil kita kakak.
2: Baik Om, baik.
0: Indonesia ekonomi enggak seneng banget Ki dipanggil kakak Ki.
1: Ini manggilnya Sahil Baim.
2: Oke, siap.
0: Manggil bos gitu.
2: Ya.
0: Iya, iya Pak Ki.
2: Bosokan.
0: Bosokan. Lucu banget si Aki ini. Jadi pengen dikepesin.
1: Aduh, si Aki lengser emang kebetulan ini ya, sedikit berlebih uangnya.
2: Amin.
1: Amin. Lah gue doa.
0: Enggak kayak gitu Ki, aslinya Ki, enggak kayak gitu. Berlebih tau enggak Ki apa Ki?
2: Apa tuh?
3: Badannya.
0: Warnanya Ki.
1: Sumpah, warna banget sih Bayam.
0: Ki, respect Ki.
1: Respect.
2: Ki, respect. Aman.
1: Sumpah. Astagfirullah.
0: Gak apa kan Ki?
2: Aman.
0: Warna baju kita sama Ki. Iya,
2: aman banget.
1: Sumpah, emang sumpah kalau misalkan dari sini ya, kan ini kalang lampu ya. Lah,
3: masih. Lampu ada. Ini siapa? Saya
0: siapa? Teh, ini Teh enggak dibawa pulang, Teh. Kasihan.
3: Dia pulang sebelum
0: Oh iya. Oke. Ki ada cerita horor dulu enggak Ki nanti karena di jam 7 nanti nih Ki.
2: Lah kaget dia. Lah kaget dia. Enggak ada briefing tahu-tahu ditanyain ada cerita horor enggak kaget dia.
1: Lah orang biasa cerita Aki itu biasanya kalau hari Kamis. Jangan dicium, si RT nih. Nyium-nyium Aki. Nanti luntur.
0: Ki, boleh nanya gak Ki? Sebelumnya udah iya, Tete.
1: Yo. Hati-hati Pak RT, RT.
0: Tete. Ki, mau nanya deh Ki.
2: Iya.
0: Sebelumnya udah pernah pakai merek pemutih apa Ki?
2: Waktu itu sih pemutih kuda terbang,
1: Kuda terbang.
0: Enggak ada Ki, masa asbun gitu Ki.
2: Coba sok cek aja.
1: Oh, beneran ada Ki?
2: Sarjana. Ada.
0: Apa?
3: Sarjana.
0: Pemutih kuda terbang. Nih.
3: Sarjana coba.
0: Pemutih.
1: Pemutih sarjana.
2: Ada kuda terbang ada sok.
3: Sarjana.
1: Pemutih sarjana.
3: Itu kan merek sarjana coba.
0: Pemutih kuda oh iya bener ada bener ada
1: ada
0: bener nih tuh kuda terbang tuh ya.
1: Oh iya bener dia versi bubuk ya
0: Ki tapi
2: ini.
0: Iya bener Ki.
1: Iya
3: kapur sarjana juga.
1: Kapur sarjana
2: oh itu mah kapur ya ini kuda terbang
3: kan
1: ini bisik-bisik ya. Oh ini nih ini dilarutin ya dipakai di pelajar-pelajar
2: dulu tuh ya
3: SD.
1: Aduh.
0: Tapi enggak pernah nyoba mau jadi manusia silver Ki.
2: Enggak sih, alhamdulillah.
0: Kenapa Ki?
2: Capek jalan-jalan terus.
0: Kalau udah jadi manusia silver enggak segini ya Ki ya?
2: Iya. Paling segitu.
0: Oke oke, orang semua nanti di jam 7 kita akan kedatangan tamu langsung dari Pak Prabowo gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Jadi ini buat, dari pusatnya nih.
0: Dari pusatnya. Jadi buat orang semua nih.
1: Pusatnya goib.
0: Pusatnya goib. Dari Aki, kira-kira nanti kalau adu ilmu kalah nggak Ki?
2: Pasti kalah.
0: Kalah.
1: Kenapa?
2: Ya. Takut kena serangan.
1: Serangan apa jangan?
0: Buzzer. Serangan buzzer ya.
2: Serangan buzzer.
0: Oh iya, serangan buzzer bener ya Ki ya.
1: Aduh. Serangan buzzer.
0: Serangan buzzer yang pakai PP hitam putih itu.
1: Aduh. Ini udah hitamnya dong yang belum putihnya nih.
0: Nanti. Itu putih bajunya tuh. Itu bajunya putih dalamannya.
2: Ini kuku saya putih.
0: Oh iya Ki. Oke Ki. Mantap. Ini kalau malam ada Bayim ini enggak jadi horor Ki, jadinya kita lucu ya Ki ya. Oke buat orang yang semua nanti di jam 7 akan ada Pak Prabowo ya. Nanti kita bakal ngomongin horor nih, bukan Pak Prabowo yang pidato karena Bayim yakin banget kalian semua enggak tahan kan kalau misalkan dengerin Pak Prabowo pidato. Ada slang. I miss you but I hate you buat orang yang semua yang malam hari ini masih di kantor lembur atau masih di kampus ngerjain tugas kuliah. Cia, elah masih ngerjain tugas kuliah aja. Sama si Bayim juga belum sama sekali.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Rima FM, nama aku Julia. Aku berasal dari Bogor dan aku mau request lagunya Itgitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku request lagu ini karena lagunya sangat relate dan juga enak untuk didengar. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu. Semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: atau apa namanya kayak pikirannya jelek gitu ya.
1: Betul. Pikirannya jelek itu gimana tuh maksudnya?
0: Ya itu kan masalah Anda, bukan masalah saya. Cuak.
1: Oke, oke, oke, oke, oke, oke.
0: Apa sih Kiki? Ketawa yang berkiki. Ki?
2: Indah itu bersin lagi bersin.
0: Oh, lagi bersin.
1: Suratnya, Ki.
2: Iya.
1: Nah, gitu dong.
0: Ki, tapi pernah enggak sih Ki ngerasa ganteng gitu?
2: Ya pernah kali saat ini nih.
0: Oh iya.
1: Saat ini nih Ki, ganteng iya. banget Ki.
2: Ganteng banget.
1: Kenapa? Kenapa? Kenapa bisa pede Ki? Padahal sekarang malam Jumat toh Ki.
2: Ya, terus apa hubungannya dengan malam Jumat coba?
0: Ya maksudnya kayak
1: Aki ini kan Aki.
0: Aki kan sakti nih.
1: Iya. Nah, biasanya malam Jumat kan identik dengan yang mistis-mistis. Terus auranya itu keluar. Ini malah merasa ganteng nih Ki. Gimana Ki?
0: Ini auranya keluar ini.
1: Aura keluar.
0: Aura hitam ini.
1: Aura hitam.
2: Enggak, ini bukan aura namanya.
0: Apa tuh?
2: Aura-auran.
0: Aura-auran. Rene banget dah, padahal ini radio Lore. Iya, Lore. Eh, kita ngomongin pokoknya asik-asik aja nih. Kalian bayangin nih. Dari pagi sampai sore kalian kerja pusing tuh kan.
1: Terus kalian disuguhin sama yang enggak biasa. Ih, nambah pusing, nambah capek. Badan pegel-pegel. Mulut sariawan, bibir pecah-pecah, hidung tersumbat.
0: Apalagi?
2: Minum apa tuh, Kak?
1: Minum.
0: Bentar, Kak, bukan dong ya, bukan iklan. Tapi Ki, Ki, ini kita ngomongin horor loh, Ki. Ini enggak ada horor-horornya banget sih, Ki. Maksudnya kayak Ki yang serem-serem gitu. Baim tuh udah meluangkan waktu Ki buat bisa siaran horor Ki.
1: Ini tau enggak guys, Baim ini sengaja ngeluarin waktu tukar sama Disti karena pengen merasakan siaran bareng Aki Lengser.
0: Ini udah aku ganti horor ya Ki, backsoundnya Ki. Ki, tapi jujur Ki, sebenarnya setan tuh ada enggak sih Ki?
1: Menurut Aki nih Ki.
2: Kalau menurut Aki sih itu beneran ada.
1: Ada.
2: Ada.
0: Ini berarti yang saya lihat di depan mata saya ini.
2: Itu bukan itu.
0: Oh iya bukan.
1: Bukan setan. Bukan setan, Ki.
2: Iya, bukan.
1: Aduh.
2: Terus ini mah jin.
0: Jin apa, Ki?
2: Itu temannya setan.
1: Temannya setan.
0: Oke, Ki. Iya. Jadi setan ini
1: Aki gitu.
0: Makhluk sosial juga, Ki.
2: Iya.
0: Boleh, jadi bisa bisa digambarkan enggak sih?
1: Bisa kerja kelompok gitu ya, Ki?
0: Ah, iya.
2: Setan itu aslinya mah sebenarnya itu enggak ganggu ke kita aslinya.
1: Enggak ganggu, okay. Tapi kita yang ganggu.
2: Cuma dia itu merasa keganggu karena adanya kita.
0: Tapi Ki, kalau misalkan kan katanya gini ya, di hutan tuh ya, di gunung tuh banyak setan Ki.
2: Iya.
0: Kenapa Ki? Nih, kebakaran hutan Kalimantan setannya kok diem Ki? Coba jawab Ki, kalau benar-benar sakti, coba jawab kenapa
1: coba. Di Terawang coba dari Harglis.
2: Itu kayaknya ya di Kalimantan itu alhamdulillah nggak ada setan.
0: Oke, nggak ada setan Ki. Tapi
1: makanya di Kalimantan tuh banyak yang aneh-aneh, nggak ada yang setan soalnya. Setannya langsung
0: loh, itu kuyang apa Ki?
1: Iya kuyang.
2: Itu kan aslinya makhluk jadi kan katanya.
0: Jadi apa? Jadi
2: kuyang.
0: Oh bukan, jadi itu ada sampo lain Ki?
2: Bukan, itu mah iklan tuh.
0: Enggak sih, tapi serius ada ya, aku bingung ya, kayak katanya nih ya kan kalau ada bulldozer yang nggak bisa buat mindahin batu lah segala macem ya gitu ya, cuman kenyataannya di hutan atau di mana itu kan malah stroke.
1: Takutnya ini ginjalnya ikut keluar.
0: Jadi kuyang beneran tadi soalnya ngangak ya. Tapi itu Ki sebenarnya setan ini fungsinya apa Ki? Kalau misalkan dia gak bisa jaga alam, karena kan katanya setan yang kesel kalau misalkan alamnya dirusak Ki.
2: Ya sebenarnya setan itu cuma buat nakut-nakutin anak kecil aslinya mah.
1: Oh, Aki?
2: Iya. Enggak, bukan Aki yang jadi setan maksudnya, bukan.
1: Oh bukan, jadi hantu itu Ki?
2: Hantu itu aslinya buat nakut-nakutin anak kecil. Contoh, buat anak-anak yang susah untuk ngaji lah.
0: Tapi di Jawa Barat juga ada Ki.
2: Apa
0: ayo dia? Anak-anakku yang gak mau nurut sekolah nanti masuk barak lo ya.
1: Itu berarti
2: itu hantu, emang hantu apa itu?
0: Woi.
1: Waduh.
0: Pak dibilang hantu Pak.
1: Pak Adem.
0: Langsung aja ngomong yang semua. Abis ini ada lagu 2000-an buat kalian semua yang tahu 2000-an yang satu ini. Ada Dewa dengan satu.

0: Ki, nih Ki. Jadi sebenarnya Ki, setan itu tuh di hutan kenapa enggak ada? Ki, tadi udah dijawab Ki sama salah satu viewers kita Ki.
1: Katanya kenapa
2: juga?
1: Kenapa?
0: Katanya gini Ki. Kenapa setan tuh enggak ada? Iya. Katanya karena katanya manusia lebih setan daripada setan Ki.
1: Oh. Bro. Harusnya ada dong, mereka terasa tersingkirkan nih, makanya
0: iya,
1: di hutan.
0: Ah, karena habitat mereka kan di hutan nih Ki.
2: Iya.
0: Tapi ternyata ada yang setan lebih dari setan Ki. Jadi mereka tersingkirkan Ki.
1: Kelakuannya Ki.
2: Iya. Dan kayaknya si setannya itu merasa minder ya.
0: Minder.
2: Iya.
0: Minder tuh minder.
2: Mundur. Mundur.
0: Oh iya.
1: Mundur.
0: Iya.
2: Saat ini tutup botol.
0: Iya.
1: Bener-bener 80-an banget ya.
0: Bisa aja sih.
1: Bisa aja
0: ini
1: nih.
0: Apa namanya? Karung beras dua lele. Iya. Yeah.
1: Bisa.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa aja nih bawahan wajan.
0: Iya. Yeah.
3: Wah,
0: itu nggak bisa dibersihin sih kalau itu sih. Kalau
3: buset parah banget.
0: Kita agak mengenai horror Ki.
2: Malah bercanda dulu ya.
1: Jangan bercanda Ki, ini horror. Tadi ngomongin KDM ini aneh-aneh.
0: Ki, coba Ki ramal masa depan saya Ki, coba Ki.
2: Ramal masa depan abang gak?
0: Kemungkinan untuk yang bakso.
2: Kemungkinan besok pastinya
0: hari Jumat.
2: Abang sholat Jumat.
0: Oh iya benar banget. Eh itu bener banget Aki, asli gak ketebak. Oke buat orang yang semua nih ya, besok itu ketebak dong. Kita semua sholat Jumat ya laki-laki. Aki gak sholat Jumat ya?
2: Iya, sholat Jumat.
1: Mungkin Aki nebak itu, Aki gak pernah sholat Jumat.
0: Oh astagfirullahaladzim. Oke bang orang semua, ada requestan dari rekan kita di TikTok ya. Ada yang request katanya Under the Backbone sempurna, karena katanya dia nyimpen seseorang di lagu ini. Let's go, ini dia Under the Backbone sempurna buat Nasi Oyeng dan juga orang yang disimpan seperti sempurna seperti lagu ini.

0: Prabowo ya. Jadi buat orang semua yang penasaran ya, kita bakal ngobrol apa aja sih sama Pak dengan Pak Prabowo ya. Jadi buat kalian semua pantengin terus di MP3 karena abis ini kita tunggu dulu teleponnya diangkat sebentar ya, orang semua.
1: Ini Prabowo ya?
0: Iya beneran dong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Sehat Pak Prabowo?
2: Ya, gimana?
0: Sehat Pak Prabowo? Sedikit tersek ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Wakil gimana kabar wakil?
1: Aman Pak Prabowo?
2: Aman.
1: Jadi enggak okay. Ini ya. Ijazah aman ya, berarti ya, Pak Prabowo ya.
0: Pak Prabowo? Hah? Ya. Sepertinya suaranya sedikit kecil ya Pak Prabowo ya. Agak bisa deketin sedikit ke mulutnya. Wait ya. Ya
1: aman ini enggak bakal di mute kok kayak yang di parlemen itu. Aman Pak Prabowo, aman.
0: Halo Pak Prabowo. Om Wali aja kita panggil Pak Prabowo.
1: Iya,
0: Pak Prabowo jatuhnya. Prabowo bener. Assalamualaikum Pak Prabowo.
2: Dari ya, suaranya dari sini ke sini ya.
0: Putus-putus ya. Ini suaranya Pak Prabowo kecil nih terdengarnya soalnya.
2: Ini saya udah dekat sama mic.
0: Oh gitu ya, sedikit putus-putus sih Pak Prabowo. Tapi gak apa-apa deh ya, semoga nanti sembari berjalan suaranya kenceng nih ya. Oke, sembari berjalan semoga suaranya kenceng Pak Prabowo. Nanti ngomongnya boleh sambil teriak-teriak.
1: Boleh menggebu-gebu Pak Prabowo.
0: Halo Pak.
2: Ya. Oke,
0: terdengar. Oke. Pak, singkat aja, Pak. Katanya Bapak mau cerita nih ya soal misteri lubang buaya. Emang ada lubang buaya, Pak? Bukannya itu cuma lubang yang tempat bersejarah karena adanya dulu tempat pembantaian sadis 7 jenderal.
2: Ya, jadi ini. Tak bisa berbicara. Ya pun itu seperti orang bilang mungkin orang daerah sana itu angker karena kan itu kebun karet ya, banyak kebun karet, dan itu kan ada di filmin tuh setahun sebelum pembantaian, ada tuh film horor itu belum hadir sih, maksudnya belum rilis lah sekarang ini, bulan depan apa ya kalau nggak salah. Nah terkait lubang buaya ini, itu memang ada pembantaian 6 jenderal satu perwira pertama yang itu adalah Letnan Andreas Pierre Andreas Tendean ya, sekarang jadi nama jalan pembakatnya ini, jadi atas perta Letnan. Nah terkait tentang bagaimana sih cerita horor saya nih waktu kesana nih, jadi dulu ya sekitar tahun 2007 ya, tahun 2007 itu kan kita kalau anak sekarang bilang gabut lah, kita lagi nongkrong di daerah Duren Sawit
0: ya.
2: Itu sama teman-teman, sama anak kampus semua, tapi beda-beda kampus. Kami nongkrong semua sama-sama ya, biasalah nongkrong gitu. Nah, terus ini udah siang nih, udah jam sekitar jam 2 gitu loh, jam 2. Ah, kemana ya dari sini yang enak nih buat ya cuci mata lah apalah. Kalau saya kan kebetulan suka peristiwa zaman dulu gitu. Nah, kebetulan yang paling dekat di Duren Sawit itu ke situ adalah museum lubang buaya ini gitu. Lalu saya ajaklah satu teman saya, namanya Yaser lah, anggaplah namanya Yaser. Yeah. Nah, saya anggaplah si Yaser itu saya ajaklah. Yaser nih, daripada kita di apa namanya
1: di sini
2: gabut lah. Jadi, bahasa anak sekarang gabut lah, gitu kita yeah. Jalan aja yuk, lubang buaya yuk. Ini juga murah sih pada saat itu, cuman berakhir dari sampai 3.000 lupa sih. Maksudnya murah sih dulu tuh. Ya sekarang juga mungkin masih sama kali. Nah, di tengah kita gabut itu kita jalan pakai motor lewat Jatiwaringin ya kan, yeah, dari Duren Sawit, Jatiwaringin lurus, putaran gede masuk ke Museum Lubang Buaya. Saat itu udah jam 2 kita jalan sampai situ ya enggak begitu lama lah. Kita parkir motor. Lalu pertama kita lihat gambar-gambar tuh yang ada di diorama, diorama tuh yang patung-patung itu ya, ada musiknya. Terus kita masuk ke dalam tuh baju berdarah, apalagi ya, banyak lah lewat situ. Memang sih kalau bisa merasakan gitu ya, itu hawa-hawa mistisnya mungkin mungkin bukan aroma mistis yang para dibunuh itu, tetapi jadi mencekam tuh suasananya gitu. Itu akan terasa banget deh pokoknya. Berarti kalau pada mau ke sono tuh ngobrol deh sama penjaga-penjaga situ, udah bukan hal yang aneh, mungkin hal-hal mistis di situ ya. Dan itu kita setelah masuk situ tuh masih biasa aja, masih cuman rasanya nggak enak nih gitu, muter ke sono kemari ngeliat patung jenderal tuh yang ada apa tuh, ada 7 orang itu sama satu kapten kan, ke lubang buayanya. Kita ngeliat lubangnya itu sebenarnya lubang buaya itu bukan sumurnya, itu sumur lubang buaya. Sebenarnya sumur juga banyak zaman dulu di situ ya, karena nama daerahnya adalah Lubang Buaya gitu loh. Jadinya bukan lubang itu adalah lubang buaya, bukan, tapi itu sumurnya ya, karena nama daerahnya Lubang Buaya itu sih. Nah dari situ kita lihat tuh mobil yang dulu dipakai ngambil Jenderal Panjaitan itu ada tuh di mobil apa namanya, Dodge kalau nggak salah. Nah itu ada mobil tapi itu mobil replika ya, terbitan dari apa yang biasa dipakai oleh Peruri. Jadi pas Jenderal Panjaitan ditembak tuh sebenarnya pasukan terakhir itu ditinggal, sebenarnya ditinggal sama pasukan inti karena udah kelamaan, udah jam 4:30 lebih. Karena waktunya mengambil menculik itu hanya 15 menit. Lewat dari 15 menit maka jalan tuh pasukan intinya. Nah, maka pada saat itu dijegatlah pasukan mobil Peruri itu dijegat, lalu dinaikkan jenazah Jenderal Panjaitan dinaikkan ke atas lalu jalan. Jadi itu kebetulan ada mobil lewat bis itu lewat gitu. Gitu.
0: Oke, baik.
2: Ketika Jenderal Panjaitan itu kan, itu juga di dekat-dekat mobil itu ya, truk itu juga lumayan kalau kita bisa mendalami merasakan tuh hawa-hawa mistisnya pun ada, walaupun itu bukan mobil asli pas pengangkatan itu ya. Nah setelah itu kita ke atas tuh museum yang di atas yang ada diorama, tapi diorama kecil-kecil yang dikacain itu loh, kayak pas penembakan, kalau iya lantai 2 itu kalau nggak salah penembakan, ada Aidit, ada siapa lagi ya, penembakan pokoknya penyiksaan PKI di zaman dulunya lah. Terus sama barang-barang bekas jenderal-jenderal, iya, baju-baju berdarah itu ada di situ bekas banget. Tapi saya nggak tahu yang di situ apakah replika atau asli, saya nggak tahu itu. Tapi kalau asli itu ya bersejarah banget itu. Apakah dia udah di, kayaknya sih asli sih, kayaknya sih. Iya, nah di lantai 2 itu kan memanjang itu ya. Nah sebelum saya masuk tuh di bawah tuh saya dikasih tahu tuh sama siapa tuh namanya tuh, penjaganya itu loh. Penjaganya itu ada di situ pada saat itu ya, ada etalase. Di etalase itu ada jual-jualan kayak susu apa gitu loh, wafer-wafer gitulah. Nah pas di itu kita ya, kita naik kita dipanggil tuh, mas ini lu mas, saya mau kasih tahu ya, ada apa pak, jangan sampai lebih dari jam 4 ya, ini nyata bener sih, jangan sampai lebih dari jam 4 ya. Oh saya, kita kan namanya ya serengean aja, namanya anak muda dulu ya, kita serengean aja, ah itu mah gampang lah, tenang aja, kayak gitu. Nah kita naik tuh berdua tuh ke atas itu, ke atas, ke lantai 2. Nah ternyata pas di situ ya kondisi masih AC nyala, semua nyala, ini masih enak lah masih. Dan ada orang juga di situ, saya lihat ada orang sejenis kayak apa, kayak ya orang-orang inilah Chinese lah, adalah yang naik, udah naik di atas, dan terus dia baca-baca tuh diorama. Saya pikir kan wah masih rame nih, ada 2 orang 3 orang. Nah saya sama teman saya kan karena saya senang sejarah, saya baca aja tuh terus tuh diorama itu sampai ini peristiwa apa ya, oh ini peristiwa PKI di sini. Belakangnya itu baju berdarah jenderal siapa itu saya lupa, baju, ada baju bekas baju di pada saat penyiksaan itu. Nah nggak lama itu setelah saya baca-baca itulah, kok tak tahu udah sepi gitu loh, sepi. Dari tadi ada 3 orang sama teman saya juga jadi 5 orang, tak tahu udah sepi tuh di atas lantai 2 itu. Jadi lantai 2 tuh yang lurus itu loh, dia memanjang lurus, bisa kalau kita dari jalan luar tuh bisa kelihatan gitu, bisa ada jendelanya, dia ada jendelanya. Dan saya di situ pasti shock lah, kaget lah, ini pada kemana? Nggak ada orang, mana nggak ituin gitu. Dan suasana tahu-tahu mencekam lah di situ, mencekam, dan ya benar-benar hening, benar-benar nggak ada siapa-siapa. Dan saya rasa di situ kayak diikutin gitu, diikutin, dijagain, mau jalan tuh susah, nggak bisa gitu loh. Nah itu kaki tuh berat diangkat gitu, saya sampai teriak tolong tolong, tapi mau teriak gimana, kan kaca tertutup ya, kaca tertutup, orang nggak bakal bisa dengar gitu, maksudnya tolong tolong. Akhirnya saya udah pasrah, ya bisa kita baca-baca apa yang kita bisa. Ya memang sih alhamdulillahnya kita nggak ditongolin sih, nggak ditongolin, tapi nggak bisa jalan karena ternyata nanti di akhir cerita saya kasih tahu. Nah saya teriak-teriak begitu, si Yaser tuh saya udah pasrah, dia muncul tuh, dia muncul dari balik mana itu ya, dia nggak taunya saya nyari tangga turun tuh nggak ketemu, saya udah mondar-mandir. Habis itu baru pas Yaser tiba-tiba baca Al-Fatihah apalah yang bisa kita baca, alhamdulillah Yaser manggil, lu turun sini Yaser, lu di mana lu, dari tadi gua cariin lu, nih tanggaku tiba-tiba ada, tadi tangganya nggak ada, tangganya hilang gitu, tangga turunnya ada. Langsung saya turun lari buru-buru keluar ke tempat yang wafer lagi. Bapak itu senyum aja sih, senyum kecil, dia bilang, mas jam berapa gitu, kata dia. Pas saya lihat jam, kebetulan di depan, di belakang etalase dia itu ada jam, jam 4 sore lewat 10
0: gitu. Mas, maaf mas, waktu pas kayak tidak melihat tangga gitu, apakah ada hawa-hawa seperti masuk dunia lain gitu mas? Apa kan, karena kalau misalkan kita ngerasa hawa itu beda gitu ya, itu kan suasana dingin, terus merasa bahwa kita tuh sedang ada di dunia lain gitu mas. Apakah rasa nah, itu sama dengan dirasakan Mas Wali?
2: Ya itu paham ya, gini-gini. Ya pada saat itu tuh suasana mencekam dan hening itu, saya merasa bahwa itu saya ada di dunia lain itu, di dunia yang berbeda gitu loh. Maksudnya itu gak ada tangga, gak ada apa-apa, saya masuk portal dunia lainnya atau bagaimana. Sehingga ya pokoknya pas kita sudah mulai baca-baca, kita mulai ada, dan itu badan saya gak bergerak, gak bisa jalan tuh, gak bisa narik kaki tuh, gak bisa gitu loh, narik kaki itu nggak bisa mas. Jadi saya narik kaki apa segala nggak bisa jalan, berdoa ya, baru tuh ada Yaser. Dan pas turun tuh dibilang sama mas udah telat 10 menit. Nah pasti saya aduh, nah 10 menit udah telat, tapi saya bilang itu yang mas 3 orang itu nggak jauh dari saya itu udah ada loh pak, udah maksudnya itu ada juga, itu nggak lama kok, maksud saya bisa telat 10 menit. Saya bilang, mas pas yang mana ya, katanya bapaknya, gak ada, cuman mas doang berdua yang naik ke atas, ini hari biasa mas, sepi kadang gitu loh. Mas kita tambah kaget lagi lah, terus yang 3 orang siapa, kan gitu loh, sedangkan pintu masuk cuman dari situ doang, dari bawah situ doang gitu. Nah itu habis itu kaki kita masih bergidik lah, kita
3: keluar dari museum itu kita ambil motor, tanpa lagi kita cabut tuh dari lubang buaya tuh. Ya pelajaran yang bisa diambil ya, kita kalau ada yang ngasih tahu ya tentang kita, kan nggak tahu, kadang-kadang daerah semua daerah kan beda-beda ya, beda-beda kan. Nah, ya kita ikutin aja tuh apa kata sesepuh di situ lah yang ngerti gitu daerah situ. Ya alhamdulillah kita masih selamat lah. Kalau kita dibawa ke alam lain, nah itu yang ngeri juga sih. Ada sih banyak cerita di situ yang tiba-tiba kayak nih anaknya ketinggalan di toilet, nggak taunya yang dibawa pulang tuh bukan anaknya. Ada lagi yang cerita orang hilang apa segala macam, banyak di situ sih. Kalau mau coba tahu sejarah lebih dalam tuh tentang itu, bisa ke situ sih.
0: Okay.
3: Cara kita bisa gen cerita hari ini ceritanya bisa, kalau mau ditanya juga bisa gitu. Karena nanti ada cerita lagi, ada yang panjang masih ada gitu sih Mas.
0: Oke, Om Wali, kalau aku boleh tahu Om Wali, gimana ya ngegambarinnya waktu itu? Mungkin keadaannya kan dingin jadinya, terus kayak tadi gambarin saya mungkin berbeda alam gitu ya. Sempat ketemu sama mungkin sosok atau apa gitu Om Wali?
3: Ya kalau sosok yang terang benderang itu enggak sih, cuman sekelebatan ya kayak wus aja gitu, putih gitu. Makanya saya bilang saya enggak bilang bahwa saya ngelihat yang, karena enggak nyata langsung plek gitu ya. Kayak sekelebatan aja juga, dan kaki kita nih enggak bisa diangkat. Enggak bisa jalan kita di situ. Gitu loh sosok itu. Dan kita juga enggak tahu itu memang daerah ya angker sih dari zaman dulu sih ya sebenarnya. Bukan pas apalagi ditambah lagi ada pembunuhan beberapa jenderal, dan itu ya itu lebih ya angker aja di situ gitu. Kalau mau coba sih mungkin penjaga-penjaga di situ udah paham sih. Kalau mau cerita-cerita itu apa yang lebih horor, mungkin Radio Prima nih mau ada penelusuran horor, bisa tuh ke situ tuh. Oh, mantep ya. Tuh.
0: Ngeri juga. Kalo
3: bisa ngerasa
0: ya. Tuh. Ki, kita langsung ke sana. Ki Lengser, kita ada Ki
4: Lengser
0: nih,
4: ketua
0: Indramayu. Ki
4: nggak
0: usah tahu-tahu
4: di sini. Iya. Ayo, mari kita boleh sih ke sana kapan-kapan.
0: Begitu. Oh,
4: supaya. Supaya.
3: Ajak. Bang Handi.
4: Penasaran.
3: Tuh, di situ tuh nggak apa-apa, izin sama yang jaga di situ izin, tapi ya niatin buat belajar sejarah, jangan buat yang aneh-aneh lah. Itu real, kejadian real nyata, dan pelajaran buat anak bangsa sangat bagus. Itu mungkin itu aja Mas dari saya sampai situ ya. Gitu aja ya.
0: Oke, terima kasih. Terakhir Om Wali, mungkin halo, ada pesan gitu kalau yeah, misalkan kita ketemu.
3: Terima sama, kasih.
0: Bukan, kalau misalkan kita ketemu nih
3: pas-pasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia Om ya. Tadi Baim tuh pengen nanya sebenarnya, kalau misalkan kita pas-pasan nih ya sama setan gitu ya, kita harus apa nih ya? Maksudnya kayak
5: berdoa doakan. Karena memang kita juga sedang merasakan ini. Ya, samping kita, depan Baim, samping aku. Waduh, bahaya banget.
0: Maksud aku kayak misalkan kita ketemu setan nih, apakah kita harus ajak dia dance Brazil kah atau gimana gitu ya? Kalau misalkan diajak ngajak dance Brazil kan enggak lucu kalau dia bisa gitu ya. Ya Ki.
4: Iya. Itu namanya kena sindrom TikTok nanti saya tanya.
5: Sindrom TikTok. Bisa baik.
0: Oke, Ki Langsar. Botong orang semua. Jujur kalian pernah enggak datang ke tangkuban tahu jadinya kan ke ini apa namanya Ki,
4: lubang buaya.
5: Tapi jujur loh, gue tuh nggak pernah, belum pernah sebenarnya. Cuman lihat dari video ya, kan ada video-video yang beredar, foto-foto. Dari foto-fotonya aja sih menurutku kayak ini tempat aneh banget gitu. Menurutku kayak atmosfernya aneh banget gitu, aneh banget, pokoknya aneh banget dah. Aneh menurutku gimana ya?
0: Kalau jujur,
5: lu kan belum pernah kan? Belum pernah juga kan?
0: Belum pernah.
5: Tapi kalau misalnya lihat foto.
0: Tapi enggak, aku belum pernah ya ketemu setan gitu ya. Bahkan saat sampai sekarang
5: enggak pernah.
0: Merasakan enggak pernah. Enggak pernah sama sekali ngerasain kayak ada setan kah atau apa enggak sama sekali?
5: Enggak ada ya, enggak ada pernah.
0: Enggak. Sebenarnya sih mungkin pernah ya, ada satu saat kayak kita diliatin gitu ya.
5: Sama kayak
0: ih, sumpah ngeri banget asli.
5: Serem banget. Emang ada wajan dodol bergerak gini.
0: keyboard prima. Dia pun ya, keyboard prima ya.
4: Ini tutup kecap.
0: Oh, tutup kecap, oke. Okay. Nah gitu, Wangro, yang semua jujur, aku tuh belum pernah ngerasain. Saya gak lihat setan. Aku mungkin pernah ngerasain diliatin. Dan mungkin kalian
5: merasa diliatin kan? Karena memang kita punya sensor, gak tahu kenapa kalau misalkan ada yang ngeliatin kita, kita merasa ada yang diliatin.
0: Iya, gitu kan. Emang itu sifatnya manusiawi sih. Kalau misalkan ada yang ngeliatin, kita bakal ngeliatin balik kan. Terus iya, maksudnya kayak ada yang ngeliatin kan. Terus kita bakal ngeliatin gitu kan.
5: Kan ngerasa kan.
0: Takutnya langsung pas kita ngeliat kayak ini kan namanya cinta.
4: Ini namanya Kamis Pucin, bukan Kamis Koror.
0: Oke, buat orang yang semua itu tadi ya, obrolan kita bareng Pak Prabowo. Buat orang yang semua yang mungkin kurang jelas tadi, mohon maaf suaranya karena putus-putus sedikit gitu ya. Dan abis ini Wong Reang semua ada lagu Samson dengan Lulu, requestan lagu dari Kania yang ada di Malaysia.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayo Store bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayo Store Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Tadi kan udah denger ya Ki ya, ceritanya Ki.
1: Iya.
0: Ki, tapi Aki sendiri pernah ngerasa gak sih kalau misalkan hidup Aki tuh serem gitu?
1: Pernah gak Ki? Kayak mungkin semasa hidup Aki nih waktu muda, kayak serem banget gitu, dijauhin sama orang-orang, terus dilempari makanan atau apa.
0: Kayak gak sampai
1: sampai gitu ya?
0: Kalau dilempari makanan jahat banget dong, jatohnya dong.
1: Ki gimana Ki? Baik, pernah gak di apain tadi?
0: Ya mungkin kayak
1: dijahatin ya?
0: Bukan. Hah? Maksudnya Aki pernah gak ngerasain secara real gitu Ki?
1: Ah iya Ki, itu hantu Ki, hantu.
2: Iya sebenarnya
1: pernah.
2: Iya.
1: Di mana dan kapan Ki?
0: Sekarang
1: masih ingat Ki?
2: Waktu itu Aki masih sekolah dan ikut kemah kalau nggak salah.
1: Kemah pramuka gitu.
2: Iya.
1: Itu berarti posisinya di mana Ki? Di sini Indramayu. Tanpa Mas?
2: Itu di

0: kalau nggak salah Akim masih janji panitia kayaknya.
1: Oh panitia.
0: Panitia MPLS kalau nggak salah ya.
1: MPLS.
0: Iya.
1: Apa tuh?
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Oh siap. Makan. Maaf ya. Terus apa-apa yang Aki rasain Ki waktu pas Aki jadi panitia? Apakah Aki melihat sosok atau Aki merasa bahwa dibawa ke ruang gaib atau apa?
2: Atau ruang podcast?
1: Atau ruang podcast atau ruang makan?
0: Paling dibawa ke ruang kantor polisi.
1: Serius Ki?
2: Maling ayam ya, jujur maling ayam. Udah dari muda maling ayam nih, pantesan.
1: Bonyok.
2: Eh ini bukan bonyok, ini emang dari bawaan. Gak boleh gitu dong.
1: Hati-hati, takutnya nih Aki pulang malam bang. Jangan digituin bang.
0: Waktu itu tuh Aki tuh ya. Kalau siang tuh rasanya normal. Nah,
2: Ki tangannya kenapa gini-gini Ki? Astagfirullahaladzim Aki.
1: Ini biasa kecanduan waktu muda.
2: Oh iya ini muscle memory. Muscle memory ini Aki. Astagfirullahaladzim. Ki ini ngomong-ngomong Ki. Jangan tawa-tawa Ki.
1: Jelas Aki tangannya Aki.
0: Waktu itu jam 12 malam ada acara ini.
2: Brownies?
0: Enggak, bukan.
2: Pagi-pagi ambiar.
1: Mas Panolet. Biar Aki dulu yang jawab.
0: Acara sepombok kayaknya.
1: Aki serius Aki? Tapi serius Ki, itu beneran di waktu pas panitia.
0: Iya.
1: Aki ngerasain hal-hal seperti itu. Laper.
0: Enggak, kalau itu mah udah umum sih, umum.
1: Oke, apa yang Aki rasain?
0: Nah, waktu itu sekitar jam 12 malam ya Kak. Saya di situ sendiri dan panitia yang lain udah pada tidur. Akhirnya Aki nongkrong di belakang tenda.
2: Oke. Kenapa Ki mutusin nongkrong di belakang tenda? Kenapa nggak di atas tenda?
0: Karena nggak kuat tendanya.
1: Oh, oke. Aki ini emang tangannya hyperaktif.
0: Dan Aki membuat kopi. Di situ Aki duduk sendiri. Dan tiba-tiba Aki merasa
2: ada yang kurasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling nyaman.
0: Iya,
2: gitu.
0: Emang.
2: Dua jadi satu. Satu ada aku.
0: Nyuang.
2: Terus Ki,
0: di belakang Aki kayak ada seseorang memanggil itu.
1: Gimana? Ki gitu ya?
0: Iya. Dan itu sangat jelas sekali. Pas Aki nengok gak ada siapa-siapa. Dan di belakang itu adalah kosong, gak ada siapa. Dan tempatnya gelap di situ. Banyak pohon rindang di situ tuh.
1: Oh, jadi waktu pas Aki nongkrong sama temen itu, Aki merasa dipanggil gitu Ki. Jadi kayak semacam apa ya, ada yang manggil, terus sosoknya hawanya dingin. Terus ada yang menghembuskan nafas atau gimana Ki?
0: Memang dingin karena di itu tempatnya tuh di Curug Kak.
1: Curug?
0: Iya Curug. Ada yang manggil
1: Tangerang, Curug Tangerang.
2: Ada yang manggil gini ya, gorengan belum dibayar gitu ya.
0: Enggak, bukan itu. Karena itu warungnya udah pada tutup.
1: Oh iya, udah malam. Itu sekiranya pukul berapa Ki?
0: Sekitar jam setengah satu itu.
1: Itu Aki doang yang merasakan atau emang ada?
0: Iya, Aki doang ternyata.
2: Aki merasakan apa yang kurasakan. Tanpa ragu ku bilang Aki yang
1: yang paling sayang ya. Apa sih nih Aki? Apa sih?
2: Ki, abis ini kita putus kontrak ya Ki ya. Besok udah gak siaran lagi Ki.
0: Jangan.
2: Jangan ya.
1: Jangan ya.
2: Gak makan nanti Aki ya.
1: Ki butuh duit nih kayaknya si Aki nih.
2: Terus Ki, terus.
0: Dan di situ melihat ada sesosok bayangan.
1: Ini dari arah yang pohon rindang itu?
0: Iya, dari arah pohon rindang.
2: Bukan dari arah Subang?
0: Bukan.
2: Kejauhan?
0: Ini mah ke arah Cikopo kayaknya.
2: Oh, Cikopo. Oke. Okay.
1: Yang ini, yang berhenti di rest area itu.
0: Dan itu bulu kuduk Aki mulai merinding di situ tuh.
1: Bulu kuduknya merinding.
0: Iya.
3: Bulu apa Ki?
0: Karena itu.
2: Yang bawah juga Ki?
0: Enggak dong. Enggak.
1: Jadi lurus Ki, apa gimana? Tegang.
0: Karena itu waktu udah malam dan situasi suasana di situ udah sepi.
3: Wah, lu mau bisa aja Ki? Gue
0: bukan
3: apa-apa waktu itu Ki.
0: Nah iya.
1: Itu Aki bodor tuh.
3: Lu ngomong apa sih Ki?
0: Eh, Ki lagi cerita horor.
1: Lagi cerita horor katanya, Ki Bodor. Ini si Aki nih katanya punya sindrom apa? Naik turun yang tadi.
2: The muscle memory itu bukan sindrom.
1: Oh, bukan. Kebiasaan waktu ini sih masa sekolah sih.
2: Terus Ki, terus itu doang Ki, maksudnya enggak ada pengalaman horor yang lain gitu Ki.
0: Enggak ada sih. Dan waktu itu ternyata bayangan itu
2: sangat mengingatkanku padanya.
0: Enggak, bukan.
2: Oh, bukan.
0: Bayangan itu ternyata bayangan Aki sendiri ternyata.
2: Iya. Yeah. Lucu banget Aki. Terima kasih sudah masuk ke acara MP3. Besok jangan lupa ya Ki, hadiahnya diambil ya.
0: Siap.
2: Di Polsek Kaurgelis Ki ya.
3: Ini mah
2: sama Pak Sepuluh nanti Ki diambilnya ya.
3: Kebiasaan ya buatnya mah. Gua saya kenal buat ini mah. Lu inget gak waktu itu kita lagi pas main upet-upetan?
0: Yang mana tuh?
3: Yang lu lari sampai kencing-kencing.
0: Oh, yang itu.
3: Iya, masa lu lupa.
0: Maklum udah tua kita.
3: Ah, lu mah tua apanya? Apa-apa lu kagak ingat, Krik?
0: Yang ingat cuma uang.
3: Ah, lu bini lu ditinggalin gara-gara uang, Krik. Lu ingat gak, Krik? Waktu jalan di pinggir kali.
0: Yang kapan itu?
3: Waktu habis nonton layar tancap kita, Ki. Itu pukul 1 malam apa ya?
0: Kayaknya mah, soalnya itu lupa.
3: Lah iya, makanya gue ingetin sekarang nih. Jam 1 pagi waktu itu lu sampai kabur. Padahal itu bayangan lu sendiri, Ki.
0: Oh, yang itu yang di dekat kali itu ya, Ki?
1: Iya, itu Ki, kata Ki Bodor.
0: Iya.
1: Sempat jatuh juga kan ke got katanya.
0: Iya, itu bahaya banget kalau ada Ki Bodor tuh. Dia sering tahu aib saya itu.
2: Oke, buat orang semua, abis ini kita ngobrol lagi sama kita ngobrol lagi. Buset nih Aki-Aki dua kagak mau kalah ini ya. Satu Aki-Aki Ki.
1: Napas Ki, napas Ki. Takutnya salah enggak napas dia.
2: Tahu tuh mukanya sampai ungu gitu Ki.
0: Wah, emang ubi.
2: Oke, buat teman-teman yang semua yang pengen request lagu silakan di TikTok kita di Prima FM Indramayu, atau buat kalian semua yang pengen request lagu bisa langsung 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya.

0: single barang antik nih berkelas.
1: Oke, Wong Reang semua ya, masuk di Senggol-Senggol, program paling keren, paling mantep di Indramayu nih ya, yeah. Pastinya di radio nomor 1 di Indramayu yaitu Prima FM.
0: Dan tentunya cuma ada di program kita yaitu MP3.
1: Betul banget.
0: Muda dan
1: aki-aki.
0: Menginspirasi dong, masa aki-aki. Aduh, aki gimana aki?
1: Ki, ikut Senggol-Senggol seneng gak Ki?
2: Seneng.
1: Senengnya kenapa Ki?
2: Disenggol-senggol aku ingat tuh.
0: Pengen disenggol-senggol, pengen di
1: Kiki. Aduh, deketin lagi Ki ke mulut Ki. Masukin ke mulut Ki. Woi, jangan dong.
0: Nostalgia Ki dulu.
1: Aki pengen disenggol-senggol sama siapa Ki? Ingat umur Ki, udah tua.
0: Siapa?
2: Terutama senggol-senggol buat teman-teman. Teman-teman Prima yang lagi ikut live di situ.
0: Di situ mana Ki?
2: Di TikTok maksudnya.
1: Di TikTok.
0: Terus teman-teman Aki yang masih bareng-bareng terus ada berapa Ki?
2: Sekarang tinggal sisa 3.
0: Siapa aja Ki? Sebutin enggak apa-apa Ki.
2: Dan iya, ada teman Aki yang lagi dengerin di masjid katanya.
1: Oh, pakai toa.
2: Enggak, sembari gelar-gelar karpet buat besok katanya.
0: Oh, besok kenapa Ki? Ada apa?
2: Ada event sholat Jumat.
1: Ada event sholat Jumat nih. Aku spill ya buat Wong Reang semua yang besok sholat Jumatnya di Masjid Alun-Alun Hargelis. Hati-hati ya nanti.
0: Bukan Alun-Alun Hargelis.
1: Gimana?
0: Alun-Alun Najatan.
1: Besok Aki sholat di mana?
0: Nama masjidnya apa?
1: Besok Aki sholat di mana? Alun-alun Hargelis.
0: Iya, Hargelis dia.
1: Hati-hati ya.
0: Asalah Akimu kata mau maling sendal.
1: Yang sendalnya merek Calvin. Calvin.
0: Calvin. Carvil
1: nih ya. Carvil. Hati-hati Carvil. Besok jangan pakai sendal Carvil ke masjid alun-alun Hargelis.
0: Karena ini Aki
1: mau giveaway.
0: Enggak, kemarin pekan lalu dia udah ngambil sendal. Ini aduh Aki, masa mudanya kurang bahagia ini kayak Aki. Gua mau bawa nih.
1: Ki, orang tuh maling duit, maling kayu.
0: Enggak dong, enggak ada mendingnya dong kalau maling.
1: Lah, mereka mending tuh maling-maling duit.
2: Aduh, dalam banget ini mau ngomongnya.
0: Aduh, yang penting Aki nih, Aki kemarin Im, pura-pura berak lagi dia, pura-pura berak alasannya. Astaga Aki.
1: Ki, jangan gitu lagi Ki. Jangan gitu lagi ya Ki.
0: Iya. Gue laporin ke Kapolsek Hargelis nih.
2: Aduh, bahaya.
0: Kamu mau Pak Kapolsek Hargelis apa Kapolsek Anjatan?
2: Apalagi Anjatan, aduh banyak
0: pa, yang kenal. Pak AKP Rasita atau Pak AKP Salvo?
2: Hah? Rasito kan itu.
0: Rasita, Pak Rasita.
2: Oh iya Pak Rasita, iya Pak Rasita.
0: Kenal tak?
2: Iya, sering main ke masjid waktu itu.
0: Oh iya, kenal.
1: Sering tukar sendal juga?
2: Enggak.
0: Tapi kenal, beneran kenal enggak?
2: Enggak kenal. Oh, tapi enggak. Pajarnya kenal.
1: Rata. Dia lupa sama jati dirinya. Oke, Wong Reang semua. Ini dia single-single pertama kita. Tadi ada lagu dari Nikita Willy dengan Ku Tetap Menanti. Habis ini ada lagu requestan dari Acha Septriasa yang My Heart. Di request langsung oleh siapa ya? Oleh yang merequest lagu lah pastinya.

0: Senggol. Masih di senggol-senggol bongreng semua, ya. Yeah. Tadi ada lagu dari Aceh Septiasa With My Heart. Ini lagu yang
1: bikin kita nostalgia.
0: Bikin kita nostalgia, betul. Bikin kita jadi sedikit mungkin agak gimana ya kita bilangnya?
1: Kalau misalnya you denger lagu ini, you sedang ada di mana coba?
0: Ada di sini nih. Ada di siaran sih.
1: Iya, jujur sih. Benar sih. Enggak, kalau misalnya you lu lagi pejamkan mata, lu bayangin dan mendengarkan lagu Aceh My Heart ini, lu sedang ada di mana? Nanti kita bakal tanya si Dennis.
0: Bukan Dennis ini.
1: Oh, siapa?
0: Kalau Dennis kan pakai kacamata.
1: Oh iya, dia
0: dontol ini.
1: Hah?
0: Dontol kalau yang ini.
1: Dontol. Emang ada namanya dontol? Ini bukan nggak ada plesetan, ini emang benar namanya dontol kan?
0: Iya, memang nama panjangnya, nama panggilan tongkrongannya dontol. Enggak, serius,
1: coba
0: serius.
1: Pakai ini kacamata ini.
0: Coba. Coba.
1: Tuh, pakai aja ya.
0: Sambil bilang Adit gitu.
1: Adit tolongin Dit. Kamu gak pantas kan. Enggak sih Agi man, udah tua. Emang udah tua Iim.
0: Aduh Dennis, Dennis Aki, Aki siapa? Aduh. Boy panggilnya banyak banget nih ya. Nah kalau aku dengerin lagu ini, aku tuh lagi ngerasa di sebuah sabana. Sabana padang rumput.
1: Aku kira sabana yang pelecikan. Bukan.
0: Lebih kera chicken sih kayak lo ya. Boleh kera chicken nih ya. Endorse Baim nih, karena Baim doyan banget sama kera chicken.
1: Iya cuma, tapi kera chicken bener enak banget sih.
0: Iya.
1: Itu adalah makanan ketika tidak ada pilihan lain.
0: Iya. Terus aku tuh lagi bayangin negeri sabana dengan ilalang yang panjang.
1: Oke. Okay,
0: terus ada satu pohon berdiri. Terus kayak bayangin gak sih piknik, piknik sama pasangan kita, terus kayak ada karpetnya yang merah putih.
1: Yang ini kotak-kotak ya?
0: Terus di situ kita kayak lagi duduk berdua aja gitu. Aku membayanginnya sih kayak gitu.
1: Kalau aku juga sama sih. Itu masih pernah lihat enggak Phoebe?
0: Wah, jangan samain, bahaya ini kalau.
1: Enggak. Tadulah.
0: Ki, jangan tahu aja Ki.
1: Bakar. Enggak, ini pernah enggak sih you lihat video yang emang rumputnya itu kenangin goyang-goyang gitu loh. Gitu. Lihat, pernah lihat sih?
2: Iya, rumput tergoyang.
1: Rumput-rumput yang
0: iya.
1: Sabana apa ya, sabana? Serumput kan? Padang rumput.
0: Iya, padang rumput. Sabana itu padang rumput.
2: Padang rumput chicken ya.
0: Ki, nggak usah ngulang jokes yang udah diulang Ki.
2: Oh iya maaf, aku udah lupa.
0: Iya wajar.
1: Wajar udah tua.
0: Lanjutin biarin. Sumpah nggak pernah semerinding ini siaran. Ya Allah, pengen cepet closing ya Allah. Nggak pernah semerinding ini lagi siaran.
1: Sumpah gue deg-degan loh.
0: Ini kalau lo orang yang semua.
1: Ini adalah sejarah pertama.
0: Ini
1: sama Aki kayak gini nih orang.
0: Ini orang yang semua kalau kalian semua kenapa bilang bayi merinding dan pengen cepet pulang? Karena tiba-tiba Aki
1: lengser serupa.
0: Melet kayak sapi minta rumput gitu. Seri banget kan?
1: Enggak, kita lagi ngomongin padang rumput.
0: Ki Eling,
1: astagfirullah. Si Aki kerasukan sapi.
0: Ki Eling, astagfirullah.
1: Kerasukan setan. Dia akhir langsung kerasukan sapi.
0: Ini ngomongin horor tapi gak ada horor-horornya banget sih. Ya Allah.
1: Udah, ada sumpah Aki yuk. Aduh, parah banget. Sumpah coba ulangin Ki. Jangan Ki.
2: Udah lupa.
1: Aduh Aki, sumpah. Jadi gitu kalau misalnya dengerin Aceh My Heart, bikin kayak sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi. Terus di depan tuh ada danau yang luas. Ini gak pernah lihat apa sih, Raja Ampat.
0: Ranukombolo kali kayak gitu.
1: Ya kayak semacam itulah.
0: Kayak Ranukombolo ya. Itu adalah wishlist Baim tuh.
1: Wishlist you sama Doi you mungkin ya.
0: Iya. Kalau Aki,
1: Aki gimana sama apa Neng?
0: Sama Nini.
1: Nini. Apa Neng Lengser ya?
0: Nini.
2: Iya, Nini.
1: Nini
0: Lengser. Kalau Aki dengerin lagu Lengser Wengi rasanya apa, Ki?
2: Alhamdulillah merinding.
0: Nah, kalau misalkan dengerin lagu yang tadi Aceh Septiasa My Heart, Aki ngerasa apa?
2: Ngerasa keinget waktu masih muda sama Nini Lengser.
1: Oh gitu. Okay, Aki. Di sini kalau ngedate yang mungkin banyak rumputnya.
0: Ngedate-nya pakai date gitu.
1: Ngedate. Ngedating gitu ya. Yeah. Jalan berdua. Yeah. Itu di mana Ki? Cipancu Kering atau gimana?
0: Apa kayak tadi Ki? Pasti yang di Kuburan Kroya Ki.
2: Bukan. Paling iya itu benar kata Kak Sahil. Tiba juga Cipancu waktu kering dan di sawah-sawah biasanya.
0: Aki jangan nangis Ki.
2: Enggak, ini dingin.
0: Oh dingin.
2: Oh kedinginan Ki.
0: Ki dingin Ki.
2: Iya.
0: Ya Allah, kasihan banget sih ya.
1: Ki butuh pelukan katanya.
0: Sumpah kan?
1: Sumpah serem banget. Sumpah ini semenjak ada lu kayak gini nih.
0: Allahulah, kalau nggak tahu dosa Tuhan, Allah maafin sama hati maafin. Aduh, manja lagi ya spoin.
1: Ini kayaknya harus didoain sama Ustadz Arya.
0: Ustadz Arya. Oh iya, Kang Arya.
1: Iya.

0: single. Barang antik nih berkelas.
1: Ki.
2: Iya.
1: Ki, ya Allah Ki. Ki. Ki, kalau Aki punya pesan buat mantan Aki, iya dulu, apa Ki pesannya Ki?
2: Pesannya
1: nyesel kan lu sekarang mutusin gue gitu?
2: Iya, nyesel kan lu sekarang mutusin gue.
1: Asik.
3: Lebel.
2: Ebel.
1: Kenapa Ki nyesel Ki?
2: Karena kalau dia sama Aki, ya bakal hidup sengsara.
3: Mungkin
1: indis ekonomi ya Ki. Mungkin yes, ya. Yeah. Apalagi Aki kan cuman bermodalkan ini Ki. Apa semuanya menyandang melati Ki.
2: Iya.
1: Yeah. Kamu bisa ngasih makan Ki? Bisa enggak?
2: Bisa sih.
3: Makan cinta ya Ki.
2: Makan cinta dan makan ini paling bubur ayam. Ngasih oh. Karena bubur ayam itu murah.
3: Gitu. Jadi kayak ada kremes-kremes iya, gitu loh.
2: Ada crispy-crispy.
3: Jadi kayak ada
1: ini kalau misalkan kayak Golden Veil kan coklat crunchy ya ini.
3: Kalau misalkan ada nugget crumble ini
1: ini pur ayam.
3: Pur crumble.
1: Oke, okay, Aki. Ki, udah lama lucunya Ki.
2: Udah hilang, saya udah lucu.
1: Oh iya, iya. Coba pose lucu. Allahumma ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma ya Allah.
3: Lu kayaknya harus bawa Al-Quran nanti ke ruang siaran.
1: Kayaknya abis ini kita keluar ruang siaran harus mandi 7 kali.
3: Sama kita minta Mang Yudin buat nyiapin 7 rupa kembang.
1: Iya.
3: Sama 7 air suci.
1: Karena emang yang dibawa Aki ini bukan sembarangan kan Ki.
2: Iya bukan, awas.
1: Coba Ki, kasih tahu dong Ki, yang Aki bawa sekarang di sebelah mana?
2: Yang Aki bawa ada di sini, di sebelah sini.
1: Sebelah mana? Itu motor Aki, depan motor Aki. Nah, ya. Yang mana biru itu Ki ya?
3: Iya, yang platnya B6625.
1: Buset, belum bayar kan, ya? Belum bayar pajak. Enggak
3: lah. Terakhir 2023 kan. Eh bener ya? Oh iya bener, Aki pajaknya bener itu.
1: Lah gitu doang masa pulang belum
3: dikira Miss Indonesia kali.
1: Oh, tapi itu Kasada, satu kata dulu buat Aki apa?
3: Iya nih. Satu kata buat Aki.
4: Ki, hidup yang panjang.
1: Ki hidup yang panjang.
2: Terima kasih.
1: Oke, orang yang semua terima kasih udah ngikutin senggol-senggol sampai jam 8 ini ya. Jadi buat orang yang semua yang belum kesempatan untuk telepon di senggol-senggol, mohon maaf ya. Dan buat orang yang semua juga yang mungkin pengen request lagu, langsung aja ke live TikTok kita di Prima FM Indramayu. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
5: Pakai ditanya. Rugi.

0: Sal Priadi dengan Kita Usahakan Rumah Itu ya. Ini lagu yang sangat relate banget sama Gen Z mungkin ya, karena Gen Z, waduh, Gen Z kelaparan malam hari ini kan. Apa itu, Mang Yudin?
1: Ketoprak.
2: Ini buat kita, Mang.
0: Iya dong. Lah buat kita ini.
3: Sungut, Mang.
0: Coba Kiki. Woi. Mang Yudin langsung.
3: Untung si Aki enggak nge-im.
0: Ini untung Aki belum ngeluarin ilmu ini.
3: Ini Aki kalau udah ngeluarin ilmu, Mang Yudin mungkin bisa.
0: Ki, itu mic-nya Ki dipegangin Ki. Ki astagfirullahaladzim. Oke, orang-orang semua, kita bahas sedikit tentang lagu ini. Saat Predi Kita Usahakan Rumah Itu, menurut aku sangat relate banget sama Gen Z sekarang. Karena banyak banget Gen Z yang mengusahakan mereka itu hidup di satu rumah yang isinya harmoni, bahagia, dan pastinya penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang.
3: Betul. Aki, iya. Mungkin ya Ki, kan ini lagu apa?
0: Ini dari... kita gak ada horror.
3: Apa? Ini lagu apa sih?
0: Kita Usahakan Rumah Itu.
3: Kita Usahakan Rumah Itu. Ya meskipun ini gak ada horror sih. Gue gak tau kenapa, gara-gara mungkin ganti horror. Horor tuh enggak semenakutkan itu ternyata.
0: Iya, betul ya.
3: Itu kan.
0: Astagfirullahalazim.
3: Enggak. Ya, kalau dua kali masih lucu.
4: Terima kasih.
0: Terus Ki.
3: Nah, itu ini kan Kita Usahakan Rumah Itu, Ki.
4: Iya.
3: Aki sama Nini gimana nih? Apakah udah terusahakan rumah itu, Ki?
4: Alhamdulillah terusahakan walaupun sederhana.
0: KPR ya, Ki? Rumahnya KPR, Ki. Nyicil berapa tahun Ki rumahnya Ki?
4: Sampai sekarang masih belum lunas.
3: Berapa tahun lagi Ki? Sebutin Ki.
4: Gak tau dong kayaknya.
3: Berapa tahun lagi?
4: 10 tahun lagi.
3: Ini Aki umur 70 bro.
4: 77.
0: Flash sale.
4: Iya.
0: 99 waktu itu Ki. Guncang 99 ya.
4: Iya, sekarang 77. Berarti 77.
0: Gimana sih?
4: Enggak tahu, lupa.
0: Kita ngomong sama Aki nih harus.
3: Sumpah, makin malam Aki makin kerasukan kayaknya Im. Emang jujur. Mungkin sebagian orang enggak paham tentang kesurupan. Tapi kita di sini Baim, aku Sahil melihat secara langsung bagaimana sih setan itu memasuki tubuh si Aki. Karena memang Aki ini tubuhnya udah rentan sehingga bisa dimasuki oleh jin, setan seperti itu. Jadi kadang suka aneh banget tingkah lakunya seperti tadi. Yang you lihat seperti apa, Im?
0: Jadi kalau aku gambarin mungkin ini ya, di belakangnya itu kayak ada sesosok ini monyet. Bukan
3: beruk gitu ya.
0: Iya, monyet hutan Balai Raja kayaknya.
3: Monyet.
4: Waduh.
0: Jadi monyet hutan Balai Raja ini emang selalu mendatangi orang-orang yang terkadang gitu ya
3: ke... imannya lemah apa gimana?
0: Iya, bukan lemah lagi ini kayaknya, nggak punya iman kayaknya.
3: Ini kalau dilihat emang minus sih, kayak nggak pernah wudhu.
4: Jangan banget nih pembicaraan.
3: Nggak pernah wudhu, parah banget sih Michael.
0: Kacau sih itu. Ini kacau, Pak Prabudu, ini kacau ini. Ki, klarifikasi Ki. Emang gak pernah liat kecuali aja. Mau klarifikasi orang-orang tahu yang sebenarnya ya. Gimana dong?
4: Bener, ini kami sorong gak ada horor-horornya aja.
0: Aduh, ini kayaknya salah orang sih. Emang kalau yang masuk bayi memang gak ada horor-horornya. Karena emang kita gak punya pengalaman horor. Kecuali Disti itu pengalaman horornya banyak. Tapi cerita soal dikit soal Disti. Disti tuh pernah nangis sama bayi.
3: Iya, waktu pas awal-awal.
0: Gara-gara gak tahu itu bocoran apa. Pokoknya kan Baim cuma pengen ini doang ya Ki ya. Baim kan pengen ngerapin laptop di ruangan kantor ya Ki. Nah terus Baim ini lah ngeprank Disti dengan lari. Disti ikutan lari tuh. Kenapa yang lari gitu kan. Nggak tahu itu di belakang. Terus Disti nangis tuh di situ. Terus aku lihat kayak lucu banget nih orang nangis. Gara-gara di prank bisa nangis coba. Ada.
3: Ini aib sebenarnya, nggak boleh.
0: Tapi udah diomongin. Itu ya, yang ya. Itu tadi juga itu, Pak. Yang itu lebih aib.
4: Ngomongin aib sendirinya nyebarin aib.
3: Aduh. Kalau aib sama sendiri enggak apa-apa. Ini Aki kan orang lain.
4: Iya.
3: Aki. Oke. Tapi luar biasa lagi sama Nini bisa hidup sampai sekarang.
0: Ya, Ki. Rahasianya apa, Ki? Bangun pagi ya?
4: Iya, bangun pagi.
0: Jam 8.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Oke Ki, dari tadi kita udah ketawa-ketawa terus ya Ki ya.
1: Iya.
0: Sampai lupa kalau jati diri Aki itu sebenarnya horor ya Ki.
1: Iya.
0: Ki, itu daun apa Ki?
2: Aki, emang kalau udah malam udah waktunya makan sesajen atau gimana Ki?
1: Waktunya tidur sih, lebih tepatnya sambil makan sesajen.
0: Sama tadi tak muscle memory itu ya di Ki ya?
2: Yang gini Ki.
0: Itu
1: nggak tahu itu apa.
0: Oh nggak tahu itu apa.
2: Nggak, aku emang gitu, muscle memory kadang suka lupa.
0: Oh oke okay, oke.
2: Mungkin sekarang udah nggak kayak gitu lagi.
1: Iya, udah tahu banget.
2: Udah lemas kali Ki.
0: Bahaya ngomong gini ya. Ki.
2: Iya. Ini sebaiknya mau nanya nih Ki. Dengar nih Ki.
0: Sebenarnya kalau misalkan kita nih, manusia kan ada yang bisa ngeliat, ada yang nggak bisa ngeliat ya Ki. Maksudnya ngeliat setan nih.
1: Iya.
0: Aki bisa ngeliat nggak Ki? Ngeliat setan.
1: Selama ini sih Aki nggak bisa melihat.
0: Astaga. Berarti Aki bolak-balik prima jatan gimana Ki?
1: Maksudnya nggak bisa lihat setan.
0: Itu.
2: Iya. Karena kenapa Ki nggak bisa lihat Ki?
1: Ya, mungkin setannya juga takut dengan Aki.
0: Tapi itu benar nggak sih Ki? Orang tuh bisa ngeliat setan?
1: Kalau menurut Aki sih benar.
0: Benernya bener. Kenapa Ki? Bisa dibuktikan emang secara
2: ilmiah.
0: Scientific. Ilmiah ya ya.
2: Ilmiah ya.
0: Oh, itu.
1: Ya karena kita lihat aja di sosial media tuh ada beberapa info tentang penampakan
0: dari Indramu Info.
1: Iya. Enggak, beda lah. Banyak beda. Lah, banyak lah.
0: Iya.
1: Di itu di aplikasi Merah.
0: Hah?
1: Di YouTube.
0: Oh, YouTube. Oh, oke.
1: Okay. Kan banyak itu tentang podcast-podcast yang membahas tentang horor tuh.
2: Ya, kayak halo, Wak. Apa halo, Re?
1: Halo, Wak.
0: Halo, Wak. Aki suka nonton itu.
2: Halo, Wak.
0: Banyak Aki dapat apa dari dia, Ki?
1: Dapat hikmahnya sih.
0: Dapat hikmahnya. Iya. Kalau hidup tuh harus gimana, Ki?
1: Kalau hidup harus gimana?
0: Kok gak garuk sih, Ki?
1: Ya kita nikmatin aja hidup ini.
0: Kenapa dia?
1: Jangan dibuat ngeluh. Karena semua ada jalannya.
0: Oke. Kalau semua ada jalannya, kenapa Indra mau jalannya rusak-rusak sih Ki?
1: Nah itu bisa ditanyakan lagi ke suara lokal nantinya.
0: Oke.
2: Wih. Aki emang Aki dari dulu emang jalan Indra mau rusak Ki.
1: Iya sih.
2: Rusak ya?
1: Iya rusak.
2: Tapi kalau sekarang gimana Ki? Kalau dibandingkan dari zaman dulu Ki?
1: Zaman sekarang ini juga di daerah Suka ya, itu jalan kabupaten alhamdulillah dibenerin sekarang mah.
2: Alhamdulillah. Dulu enggak ya Ki?
1: Iya dulu enggak, ini sampai amblas tuh Kak jalannya tuh.
2: Siapa Kak?
1: Ini maksudnya Kak Sahil.
2: Oh Kak Sahil. Iya. Jadi gitu ya.
0: Ki kok saya merinding ya Ki? Apakah saya sedang merasakan kehadiran nih Ki?
2: Iya. Eh Ki emang Aki pernah lihat penampakan enggak?
1: Enggak tuh.
2: Pernah dong Ki?
1: Ya udah pernah.
2: Pernah ya Ki?
1: Ya,
2: itu gimana Ki penampakannya Ki? Mungkin kalau misalnya Ki bisa dikasih tahu ke Baim dan kita Madisti, penampakan sosoknya kayak gimana Ki? Apakah besar, hitam?
0: Apakah besar, pakai baju biru Ki, terus goyang-goyang gitu?
1: Enggak.
2: Bukan dong itu. Bukan.
0: Itu apa?
1: Apa dong?
2: Wah, Anda menyudutkan saya ini.
0: Iya.
2: Mungkin yang pakai baju hitam aja kali ya. Karena dia nggak suka hitam, dia sukanya biru.
0: Oke. Aki ngerasain apa Ki? Aki ngerasain apa?
2: Aki bilang Prabowo parah banget Aki.
1: Enggak, tuh teman-teman juga tahu ya yang bilang Prabowo itu ke Sahil.
2: Enggak Aki ya. Bukan tadi Aki ya.
0: Enggak Ki, Aki tiba-tiba bereaksi merasakan apa Ki? Coba, kayaknya harus dilukis deh nih. Kayaknya biasa soalnya di film di horror gitu, biasanya tuh suka dilukis gitu ya.
2: Coba Ki. Ki, lukis Ki. Gambaran Aki melihat sosok yang ada di ruangan studio Ki.
0: Ini nih. Mana cari dulu kertasnya nih. Ki. Nih kosong nih Ki. Coba Ki.
2: Nih, Ki.
0: Digambar Ki. Apa yang Aki lihat coba?
2: Gambarin.
0: Aki apa lihat apa di sini?
2: Pokoknya Aki gambar nih.
0: Waduh. Jatuh Ki.
2: Aduh, lagi gambar. Ini guys, buat rekan Prima semuanya yang ingin melihat sosok apa sih yang ada di Radio Prima, kalian mendingan ke live TikTok kita ya. Karena memang di sini itu si Aki sedang menggambar sosok hantu yang ada di ruangan studio Im.
0: Nah, coba-coba.
2: Ini Aki, kita sedang menunggu karena kalau buat melihat yang ruang-ruang Rayang nih ya, kalau mau lihat sosok Aki Lengser seperti apa, kalian bisa langsung pergi aja ke live TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu, karena di situ ada sosoknya langsung, Aki Lengser. Ya, Aki Lengser sedang menggambar sosok hantu yang memang menjadi ketakutan Adisti selama ini.
0: Oke, jadi emang ini Adisti tuh selalu merasa kalau hantu ini tuh selalu menggerayangi dia, tahu?
2: Menggerayangi dia. Ini nggak tahu kenapa ini kameranya emang jadi abu-abu atau gimana ini ya? Mohon maaf nih ya Pak. Aduh gelap, sorry.
0: Emang udah sih.
2: Nah,
0: coba Ki.
2: Gimana Ki? Mm-hmm. Ini Aki sedang menggambar nih. Baim, assalamualaikum.
0: Tuh. Salam.
2: Dari James.
0: Oke Ki, boleh. Sudah Ki?
2: Sudah Ki.
0: Coba Ki ditunjukkan ke kita Ki.
1: Ini apa, sangat serem ini?
2: Serem. Ini gambaran.
1: Takut kalian kepada bisa tidur nanti malam.
2: Ah jujur Ki, yang benar.
0: Ki, ya, Ki jangan bercanda Ki ini.
2: Ki ini benar. Ini kamar gue sendirian loh Ki. Gue takut banget, Baim sendirian. Gue sendirian.
0: Bulu.
2: Jangan ketawa Ki. Ini bulu Baim semuanya tegang banget nih, merinding. Merinding loh.
1: Aku juga merinding semua.
2: Aki, yang benar Ki. Aki tunjukin ke rekan Prima yang ada di live TikTok. Nanti kita tunggu sampai di 20.50 kali ya. Apa 20.49?
0: Mungkin udah selesai Ki gambarnya.
2: Udah selesai belum Ki?
0: Ini sosok yang selalu mengganggu.
1: Iya. Dan sosok itu ada di pojokan.
2: Pojokan. Ini pojok mana Ki? Dekat pintu atau ujung
1: pojok
2: pintu?
1: Pojok situ. Yang dekat ke sahil.
2: Di belakang saya ya.
1: Iya.
2: Oke, mungkin bisa tunjukkan ke kamera Ki.
0: Dalam hitungan 3, 2, 1. Ki, itu beneran Ki?
2: Itu loh, kok yang digambar ngasih ke papan?
0: Ki, itu beneran Ki?
1: Itu beneran.
2: Jadi mungkin kita bisa gambarin ya Im. Sosoknya bulat,
1: iya.
2: Besar, baju hitam, celana bahan hitam,
1: iya.
2: Dan sedikit seperti yang ada di tukang ini ya, tukang ojek pengkolan yang jualan bubur.
0: Coba Ki, aku lihat Ki gambar Ki. Enggak ini serius ya. Kalau misalkan ini beneran Ki, aku mau ini Ki, mau aku buang soalnya. Gambarnya jelek banget Ki, minimal ada gunungnya gitu.
2: Aki emang enggak gambar kopdes. Emang di situ enggak ada kopdes.
0: Lagi tunjukin lagi ke live TikTok Ki.
2: Tunjukin Ki.
1: Gambar ya, yang ada di sekitar sini nih.
0: Itu
2: tunjukin ya. Nah, itu teman-teman.
0: Coba bisa digambarin enggak Ki? Kenapa Aki gambarinnya kok rambutnya ada 5 terus badannya kering gitu Ki? Apa karena efek MBG bagaimana Ki?
2: Nah, keracunan MBG kali.
1: Ini itu meninggalnya gara-gara kelaparan menunggu MBG.
2: Oke. Ketika udah datang keracunan.
1: Iya.
2: Dan dia gentayangan di kita.
1: Nah, akhirnya itu jadi penasaran.
0: Orang tuh dana berarti Ki. Ini orang tuk dana?
2: Enggak dong, jangan bukan, dong. Enggak, kayaknya bukan orang tuk
0: dana. Bukan orang tuk dana, bukan.
2: Bukan.
1: Bukan
2: orang tuk dana. Tapi emang di tuk dana sedang keracunan.
0: Iya. Oh iya, oke. Okay.
2: Tapi dan kepala SPPG-nya Ibu Susan sudah meminta maaf.
0: Mau gede jadi apa?
2: Susan.
0: Tapi Ki, itu dia bener kayak gitu Ki. Maksudnya kaku gitu Ki.
1: Iya. Itu katanya kita bisa namakan itu adalah sosok tunggu kiris.
2: Tunggu kiris.
1: Iya.
0: Okay. Ki, jujur aku merinding banget sih Ki. Kelihatan enggak?
1: Iya,
0: kelihatan enggak Ki?
1: Iya, kelihatan.
0: Oh iya.
1: Kelihatan matanya tuh.
0: Jujur sih, aku enggak expect gitu kayak tata selama ini orang yang kita cari nih, Hil nih. Dia ini. Dia ini buruan polisi
2: tadi. Aduh. DPO.
0: DPO dong ya. Jadi
2: oke, okay, kita bisa telepon Kapolsek Hargilis Pak.
1: Udah saya duluan pulang ya.
0: Lagi Kiki.
2: Oke,
0: tolong diusir dong Ki. Takutnya orang yang digambar Aki ini masih di sini.
2: Iya, tolong ini masih di ujung kah? Dia nangis kah? Senang melihat kita bertiga sih.
1: Ya itu lagi dada kakak. Ini ke kamera tuh dada.
0: Coba lagi dada Kiki.
2: Oh.
1: Kenapa tuh?
2: Okay,
1: oh, bukan, okay. Bukan Aki, bukan.
0: Oh, bukan Aki, okay. Yeah. Tapi Ki, coba dong, usir dong Ki. Macain mantra apa gitu Ki.
2: Mantra, wesi. Wesi ya wesi.
1: Hempaskan. Hus hus. Udah aja udah keluar.
2: Oh udah keluar. Ki, iya. Kayaknya belum mempan deh Ki. Ini biasanya kalau hantu-hantu yang udah lama tuh mantranya panjang Ki. Coba minimal aja Ki 1 menit Ki. Mantra-mantra ya apalah wesi ya wesi atau. Oke,
1: oke. Tapi dulu enggak. Mm-hmm. Aku minta pesan satu.
2: Apa tuh?
1: Jangan diganggu.
2: Oke, siap siap siap siap Ki. Silakan Ki.
0: Manusia manusia solo.
2: Kamu jadi Yusuf.
1: Tolin.
0: Aki tadi kayaknya buat Raka Buming kayaknya ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya.
1: Aduh orang ini fitnah aja.
2: Ini buat Raka pasti.
1: Iya. Raka dan Dinda. Udah maaf. Dan ini katanya udah pamit, ya udah pulang.
0: Oh udah pulang, ya. Oke. Kita juga mau pamit sih Ki, karena udah oh, jam 9 malam nih buat orang semua.
1: Oh ya udah gak kerasa ya.
0: Buset langsung semangat gitu, gak seneng ya siaran ya, jujur aja.
2: Parah banget.
0: Jujur aja, jujur.
2: Jujur.
0: Eh Ki, Aki nih gak dibayar loh. Dikasih realita. Oke buat orang semua. Hah? Apa Ki, ada pesan terakhir Ki buat?
2: Pesan terakhir.
0: Buat orang semua, silakan Ki.
2: Ini, sebelum Aki berpisah, ini udah nggak siaran lagi di sini?
1: Enggak, masih
2: siaran. Oh, masih siaran di sini.
1: Masih panjang.
0: Masih panjang.
2: Boleh-boleh pesan-pesan di hari ini deh.
1: Jangan lupa semangat dan budayakan membaca bismillah untuk berkegiatan.
2: Alhamdulillah.
0: Bismillah ketika kita ingin mengambil sendal di pas.
2: Buat teman-teman yang memang besok sholat Jumat di hari Kamis, hati-hati karena memang suka ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi so buat wong reng sekabehane, thank you banget dan jangan lupa untuk baca doa bismillah di apapun kegiatannya dan tetap jaga sendal Anda di masjid-masjid.
0: Oh ya, ada temennya Aki,
2: Betul. Karena aduh, udah batuk-batuk.
0: Ini salah satu teman Aki yang Aki panggil buat mengusir sosok tunggu kiris tadi Ki.
1: Iya. Kebetulan dia itu serba bisa.
0: Bisa apa aja?
1: Bisa. Ya pokoknya serba bisa lah. Multi talentan.
3: Bisa aja Rika. Jadi ini udah mau pulang ya?
1: Loh iya Ki.
3: Kira-kira naik apa Rika?
1: Numpak motor
3: ya. Ini udah malam Jumat. Tadi Rika ngomong apa?
1: Enak banget Jumat sekalian mampir.
3: Ngomong itu sampai gemeteran. Kenapa itu?
1: Ya ampun, emang keren.
3: Oh, jadi besok malam mingguan kita jadi nongkrong ya?
1: Iya, maklum lah anak dua.
3: Mau ngopi di mana kita?
1: Biasalah di itu di yang deket Cipancu tuh.
3: Oh iya. Ngebodor nih tip pesen ya buat generasi ini malam Jumat dan langsung pulang bae ya. Ingat besok masih ada kegiatan ya. Dan untuk wong reang semua jangan lupa terus dengerin Prima apa ini namanya ya? Prima FM ya?
1: Iya.
3: Baik, ya udah. Makasih ya, matur kesuhun.
1: Sami-sami. Yuk balik yuk.
0: Yo, oke Wong Reang semua, terima kasih udah ngikutin cerita horor kita di malam hari ini walaupun sedikit tidak horor gitu ya karena
2: horor komedi
0: aja sih ya. Emang lagi tren zaman sekarang kayak Sekawan Limo agak lain tuh lagi tren kayak gitu ya.
2: Kita mengikuti perkembangan
0: zaman. Kita ngikutin perkembangan zaman ya dan alhamdulillah kebetulan ada yang bisa kita obrak-abrik di sini.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Ini biasa karena awal malam Jumat kita nggak obrak-abrik, sekalinya obrak-abrik terobrak-abrik.
0: Iya, oke. Okay. Bukan orang yang ter
2: lu juga kayaknya terobrak abrik. Ini untung lu gak hutang terakhirnya ya.
0: Hutang. Oke, Wongreangster dan Prima semua, terima kasih yang udah mengikuti podcast horror kita di malam hari ini ya. Yang tadi udah dengerin obrolan kita dengan Pak Prabowo gitu ya. Pak Prabowo cerita tentang pengalaman horornya di Lubang Buaya gitu ya.
2: Betul.
0: Dan terima kasih untuk Wongreang juga yang udah mungkin tadi sapa-sapa di live TikTok. Ada Aki, ada Sahil, ada Baim yang siaran pada malam hari ini.
2: Ada Aki Kibodor juga.
0: Ada Kibodor juga. Kita pamit undur diri. Wong Reang rekan Prima semua. Assalamualaikum.
2: Merdeka.
0: Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: siang semuanya. Sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian semua, pernah gak sih kalian kepikiran kalau sebuah pensil kecil bisa mengajarkan kita tentang hidup? Nah, hari ini di Prima 95,8 FM kita bakal dengerin lagi cerita inspiratif karya Donna Kersey yang berjudul The Pencil Story. Langsung aja yuk kita ke ceritanya. Jadi, ada seorang pembuat pensil berbicara kepada pensil yang baru selesai dia buat.
1: Sebelum kamu digunakan, ada 5 hal yang harus kamu tahu. Pertama, kamu bisa melakukan banyak hal besar, tapi kalau kamu hanya membiarkan dirimu dipegang oleh tangan yang membimbingmu. Kedua, kamu akan sering diasah dan itu akan terasa sakit. Tapi, satu-satunya cara agar kamu menjadi lebih tajam adalah diasah. Ketiga, kamu bisa memperbaiki kesalahan karena kamu punya penghapus. Keempat, bagian terpenting dari dirimu bukan di luar, tapi yang ada di dalam. Dan kelima, di setiap tempat yang kamu lewati, tinggalkanlah jejak yang baik, sebab itu adalah tanda bahwa kamu sudah digunakan untuk sesuatu yang berarti.
0: Nah, rekan Prima semuanya, pensil memang benda kecil, tapi pesan darinya begitu besar. Hari ini, jadilah pensil. Biarkan dirimu dipandu, dibentuk, dan meninggalkan jejak kebaikan. Kisah ini belum selesai loh. Dengerin terus di Prima 95,8 FM.

semuanya. Kita lanjut lagi yuk cerita tentang sebuah pensil. Oh iya, kalian pernah gak sih merasa seperti pensil yang tumpul, tak berguna, lelah, bingung arah, bahkan ingin menyerah? Nah, dalam The Pencil Story ini kita belajar, semua pensil yang hebat pasti pernah melalui proses yang menyakitkan. Biasa berkali-kali, tapi dari situlah mereka menjadi lebih tajam dan bermanfaat. Dan jangan lupa, pensil punya penghapus. Sama seperti kamu, kesalahan bukan akhir dari segalanya. Kita semua bisa memperbaikinya. Yang terpenting, bukan penampilan luarmu, tapi apa yang ada di dalam dirimu. Karakter, niat, dan ketulusan, itulah yang membuatmu berharga. Nah, rekan terima semuanya, jika hari ini kamu merasa tumpul, jangan cepat menyerah ya. Kamu hanya sedang menunggu untuk diasah dan kamu akan kembali tajam. Jadi begitulah ending cerita dari sebuah pensil karya Donna Kersey. Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya rekan terima semuanya.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, tapi bisa menyentuh hati dan membuka cara pandang kita tentang arti perjuangan. Rekan Prima, kisah kali ini datang dari negara India, tentang seorang pria bernama Dasrath Manji. Ia bukan orang kaya, bukan juga orang berpendidikan tinggi. Ia hanya seorang pria biasa dari desa kecil. Tapi apa yang ia lakukan luar biasa. Di desanya ada sebuah gunung besar yang memisahkan warga dari fasilitas penting, termasuk rumah sakit. Untuk mencapai rumah sakit, warga harus memutar sejauh puluhan kilometer. Nah, di suatu hari, istri tercinta Dasrath Manji mengalami kecelakaan saat mengantarkan makanan. Kondisinya parah dan butuh pertolongan cepat. Namun karena jarak rumah sakit yang sangat jauh dan harus memutar gunung, mereka terlambat sampai. Akhirnya, sang istri meninggal di pelukannya. Peristiwa itu menghancurkan hati Dasrath. Tapi dari rasa kehilangan itu, muncul tekad yang luar biasa. Ia tidak ingin kejadian yang sama menimpa orang lain. Tanpa alat berat, tanpa bantuan siapapun, ia mulai memecah gunung itu sendirian. Hanya dengan palu dan pahat. Setiap hari ia memukul batu, siang di bawah panas terik, malam dalam dingin. Orang-orang di sekitarnya menertawakannya, menganggapnya gila, tapi ia tidak peduli. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Ia terus bekerja tanpa henti. Hingga akhirnya, setelah 22 tahun, gunung itu benar-benar terbelah. Jalan yang awalnya harus ditempuh sejauh sekitar 55 km, kini bisa dipangkas menjadi sekitar 15 km. Ribuan orang kini bisa lebih cepat mendapatkan pertolongan, termasuk menuju rumah sakit. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar ya, bahwa kekuatan terbesar dalam hidup bukan hanya soal tenaga, tapi tentang tekad dan cinta. Jangan menyerah pada rintangan sebesar apapun nih rekan Prima. Jika ada hal yang menghalangi jalan hidup kita, jangan hanya menunggu bantuan datang. Mulailah bergerak walau pelan. Karena dengan ketekunan dan niat yang kuat, hal yang terlihat mustahil pun bisa jadi kenyataan. Nah rekan Prima, semoga kisah ini bisa menguatkan kita untuk terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Terima kasih sudah menyimak kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Pernah gak sih kita berpikir sampai usia berapa ya kita harus belajar? Mungkin sebagian orang menganggap belajar hanya untuk anak sekolah atau mahasiswa. Namun, di kisah kali ini membuktikan bahwa semangat menuntut ilmu tidak pernah mengenal batas usia. Di usia yang telah menginjak 80 tahun, Syekh Al-Zaitun, Syekh Abdussalam Panji Gumilang kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Syekh berhasil meraih nilai 92,5 dalam ujian Prelium Program Doktor atau S3. Sebuah pencapaian yang tidak hanya menunjukkan kecerdasan, tetapi juga ketekunan, kedisiplinan, dan kecintaan yang begitu besar terhadap ilmu pengetahuan. Kita bisa bayangin gak sih rekan Prima? Di usia ketika banyak orang memilih untuk istirahat, menikmati masa pensiun, atau mengurangi aktivitas, Syekh justru tetap aktif belajar, membaca, meneliti, dan mengembangkan wawasan. Semangat itu menjadi bukti bahwa usia hanyalah angka, sementara kemauan untuk terus berkembang adalah pilihan. Lahir di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tahun 1946, perjalanan hidup Syekh Al-Zaitun telah dipenuhi berbagai pengalaman dan pengabdian di dunia pendidikan. Namun semua pencapaian yang telah diraih ternyata tidak membuat Syekh berhenti belajar. Justru sebaliknya, Syekh terus melangkah menuju jenjang pendidikan tinggi. Prestasi ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa belajar bukan sekedar mengejar gelar atau penghargaan. Belajar adalah proses memperbaiki diri, memperluas wawasan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan terus berkembang setiap hari. Karena itulah, siapapun yang ingin tetap relevan harus tetap belajar, tidak peduli berapa usia kita hari ini. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi generasi muda Indonesia. Jika seseorang yang berusia 80 tahun masih memiliki semangat tinggi untuk belajar, maka tidak ada alasan bagi kita yang masih muda untuk bermalas-malasan atau cepat menyerah saat menghadapi tantangan pendidikan. Kesuksesan besar seringkali bukan lahir dari bakat semata, melainkan dari konsistensi untuk terus belajar setiap hari, sedikit demi sedikit. Langkah kecil yang dilakukan dengan tekun akan menghasilkan pencapaian yang luar biasa. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa ilmu adalah cahaya yang tidak pernah habis untuk dicari. Semakin banyak kita belajar, semakin luas pula manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk belajar, dan jangan pernah merasa terlalu mudah untuk mulai belajar. Karena orang yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk bertumbuh.

Halo rekan Prima, ada cerita menarik nih di kisah kali ini. Pernah nggak rekan Prima melihat ada seseorang yang bisa makan di restoran mewah berkali-kali tanpa harus mengeluarkan uang? Kedengarannya sih mustahil ya, tapi kisah ini benar-benar pernah terjadi. Tokohnya adalah Salvador Dali, seorang pelukis terkenal asal Spanyol yang dikenal dengan karya-karya unik dan imajinasinya yang luar biasa. Dali punya kebiasaan yang cukup menarik nih rekan Prima. Ia sering mengajak banyak temannya untuk makan malam di berbagai restoran mewah, mau di Paris atau di New York. Saat tagihan datang ketika acara makan selesai, Dali dengan percaya diri menawarkan diri untuk membayarnya. Nah, tapi di sini nih letak keunikannya. Ia menulis cek pembayaran seperti biasa. Namun sebelum menyerahkan kepada pihak restoran, ia menambahkan sebuah gambar kecil atau sketsa khas buatannya di atas cek tersebut. Kelihatannya sih sederhana, tapi ternyata sangat cerdas. Dali tahu bahwa pemilik restoran kemungkinan besar tidak akan pernah mencairkan cek itu ke bank. Kenapa? Karena tanda tangan dan sketsa asli Salvador Dali justru jauh lebih berharga daripada jumlah uang yang tertulis di dalam cek tersebut. Akhirnya, banyak restoran memilih membingkai cek itu dan memajangnya sebagai karya seni asli. Bagi mereka, memiliki karya Dali adalah keuntungan besar yang nilainya bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu kisah yang paling terkenal terjadi di sebuah kafe ternama di Paris. Saat membayar tagihan, Dali dengan cepat menggambar seekor gajah bergaya surrealis di atas ceknya. Bukannya dicairkan, cek itu malah dijadikan koleksi berharga. Nah, dari sini ada pelajaran menarik nih yang bisa kita ambil. Dali tidak hanya menjual lukisan, ia membangun reputasi, ia membangun kepercayaan, ia membangun nilai dirinya selama bertahun-tahun. Karena itulah, ketika namanya disebut, orang langsung mengingat karya, kreativitas, dan keunikannya. Dalam kehidupan kita pun begitu nih rekan Prima. Kadang, yang paling berharga bukanlah uang yang kita miliki hari ini, melainkan karakter, kemampuan, dan nama baik yang kita bangun setiap hari. Uang bisa habis, barang bisa rusak, tapi reputasi yang baik bisa membuka banyak pintu kesempatan. Maka, jangan hanya bekerja untuk mencari uang, bangun juga kualitas diri, integritas, dan kemampuan yang membuat orang menghargai keberadaan kita. Karena pada akhirnya, nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh apa yang bisa ia berikan kepada dunia. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya. Tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit, elektronik.

semua orang yang sukses memulai hidup dengan segala kemudahan. Ada yang harus melewati jalan terjal, jatuh berkali-kali, bahkan diremehkan. Tapi justru dari situlah lahir tekad yang luar biasa. Nah, kali ini ada kisah inspiratif dari seorang pesepak bola yang namanya pasti sudah sangat akrab di telinga kita, Cristiano Ronaldo. Siapa sih yang tidak kenal dengan nama itu? Hari ini ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tapi, jauh sebelum berdiri di stadion megah dan mengangkat berbagai trofi, Ronaldo hanyalah seorang anak kecil dari keluarga sederhana di Madeira, Portugal. Ayahnya bekerja sebagai tukang kebun, sementara ibunya bekerja keras sebagai juru masak dan juga pembersih demi mencukupi kebutuhan keluarga. Hidup mereka jauh dari kata mewah. Saat berusia sekitar 14 tahun, Ronaldo pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Ia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi kepada gurunya. Kejadian itu dipicu karena ia merasa dihina, aksen bicaranya diejek, dan kondisi ekonomi keluarganya direndahkan. Peristiwa itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Ronaldo memilih fokus mengejar satu mimpi yang benar-benar ia cintai, yaitu sepak bola. Dengan dukungan ibunya, ia berlatih tanpa kenal lelah. Hari demi hari, kemampuannya terus berkembang hingga akhirnya bergabung dengan Akademi Sporting Lisbon. Kesempatan emas datang ketika Sporting Lisbon menjalani pertandingan persahabatan melawan Manchester United. Penampilan Ronaldo yang luar biasa membuat pelatih legendaris Sir Alex Ferguson terpukau. Dari situlah perjalanan besarnya dimulai. Namun ada satu kisah lain yang mungkin belum banyak diketahui dari Cristiano Ronaldo. Saat masih kecil, Ronaldo dan teman-temannya sering menunggu di belakang sebuah restoran McDonald's. Bukan untuk bermain, melainkan berharap ada sisa makanan yang dibagikan oleh para pegawai restoran. Kebaikan sederhana dari beberapa karyawan saat itu membantu mengisi perutnya di masa-masa sulit. Bertahun-tahun kemudian, setelah menjadi pesepak bola terkenal dan hidup berkecukupan, Ronaldo tidak melupakan kebaikan itu. Ia berusaha mencari orang-orang yang pernah membantunya. Ketika berhasil menemukan salah satunya, ia membalas kebaikan tersebut sebagai bentuk rasa terima kasih. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa melangkah nih rekan prima. Yang lebih penting adalah, apakah kita masih mengingat orang-orang yang pernah menolong kita saat berada di bawah? Karena orang yang benar-benar besar bukan hanya mereka yang berhasil mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mereka yang tidak pernah lupa pada tangan-tangan yang pernah mengangkatnya saat terjatuh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini, rekan prima. Semoga cerita ini bisa menjadi penyemangat untuk terus berjuang, terus bersyukur, dan terus berbuat baik. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa

Rekan Prima, kita pernah gak ya berpikiran, ternyata untuk mengingatkan manusia agar menjaga bumi, tidak selalu harus datang dari manusia juga. Ada seekor gorila bernama Coco. Coco lahir di San Francisco Zoo pada tanggal 4 Juli 1971. Sejak kecil, Coco dilatih menggunakan bahasa isyarat oleh seorang peneliti bernama Penny Peterson. Menariknya, Coco ternyata mampu mempelajari lebih dari 1000 tanda dan memahami sekitar 2000 kata dalam bahasa Inggris. Kita bisa bayangkan ya rekan Prima, seekor gorila bisa belajar berkomunikasi dengan manusia. Kalau hewan saja bisa belajar memahami manusia, mungkin sekarang giliran kita yang belajar memahami mereka. Coco dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena emosinya. Ia bisa menunjukkan rasa kasih sayang, kesedihan, dan kedekatan dengan manusia maupun hewan lain. Dan yang paling menariknya nih rekan Prima, Coco juga dikenal menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga bumi dan melindungi satwa. Seolah-olah Coco ingin mengingatkan kita bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia. Ada hewan yang membutuhkan hutan untuk hidup. Ada burung yang membutuhkan pepohonan untuk bersarang. Ada sungai yang harus tetap bersih agar kehidupan terus berjalan. Coco meninggal dalam tidurnya pada tanggal 19 Juni 2018 di usia 46 tahun. Namun setelah kepergiannya, kisah Coco tetap hidup. Bukan hanya karena ia adalah gorila yang bisa berkomunikasi dengan manusia, tetapi karena ia meninggalkan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Kalau seorang gorila saja bisa menunjukkan kepedulian terhadap bumi, lalu apa yang sudah kita lakukan untuk bumi tempat kita tinggal? Nah, rekan Prima, mungkin kita tidak bisa menyelamatkan seluruh dunia sekaligus ya. Tapi kita bisa mulai dari hal sederhana nih. Tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga

Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.

0: 1 km 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai. Selamat pagi, rekan Prima semuanya. Wong Reang, apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat paripurna semuanya ya. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat, penuh berkah di hari ini. Hari keberapa sih rekan Prima semuanya? Hari ini hari ke-9. Hari ke-9 di bulan Oktober 2026. Wah, Jumat kedua nih rekan Prima semuanya. Jumat kedua di bulan Oktober ini dan bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Semangat pagi semuanya, rekan Prima semuanya ya, dimanapun berada di pagi hari ini. Tentunya Jumat paginya bareng Putri Ayu di acara Ngopi Sai. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan tentunya hanya di mana? Hanya di Radio Prima 95,8 FM Mahargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Halo, halo, halo, hai. Ditunggu nih rekan Prima semuanya. Tapi sebelumnya ya Putri Ayu ingin berdoa dulu ya untuk mengawali di pagi hari ini ya. Segala apapun aktivitasnya harus berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillah, Jumat berkah. Mari kita menebar senyum dan ikhlas kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa ya untuk mengawali hari ini dengan berdoa. Dan ditunggu nih rekan Prima semuanya, ditunggu yang pagi hari ini ingin datang ke Radio Prima FM. Di halaman parkir Radio Prima FM sudah mulai dimulakan nih untuk agenda senam sehat bersama rekan Prima. Hari ini ya agenda rutin nih, agenda rutin setiap hari Jumat. Ayo, hayo, hayo, hayo. Ditunggu. Dress code-nya pagi hari ini atau hari ini mengenakan warna kuning nih rekan Prima semuanya. Yuk, yang gak punya warna kuning kaosnya boleh pakai warna yang lain ya, yang punya. Jangan sampai ada alasan nih, ada alasan gak punya nih warna kuning jadinya gak berangkat. Hai hai. Jangan dong, jangan begitu ya. Tetap berangkat aja. Yuk, ditunggu. Baru kok dimulakan ya. Terus yang gak berkesempatan untuk hadir di pagi hari ini, nanti ada sebar senam sehat bersama di Ngopi Sai. Sekira pukul berapa? 7... jam berapa tuh sebarnya rekan Prima? Masih ingat gak jam berapa? Jam 7.45 ya, sekitar 7.45 kita senam sehat bersama di Sebar. Oke, semangat pagi semuanya yuk. Pagi hari ini kita goyang dulu rekan Prima semuanya. Goyangnya apa nih? Oke, goyang-goyangnya.